0: dalam makanan, kalau makanlah ini tidak mau ya, anu. Satu
1: Artinya
0: kali saya ngomong.
1: kayak ketika ada yang dia inginkan anak tak, ya kita kasihkan persyaratan, jadi dia tahu, dia nurut.
0: Enggak
1: Nah,
0: juga. Misalnya ada yang
1: kalau saya kemarin bunda tuh kayak mau pergi nih di sawah, pergi apa main bola kah di sawah kalau sudah orang panen, atau pergi cari belut. Aku tanya bapak, kok pak mau pergi di sawah, mau apa? Mau pergi cari belut. Iya, tapi jangan pulang sore.
0: Ya,
1: Ah,
0: itu
1: begitu
0: kan
1: bunda.
0: kita dengar itu nunya anak orang tua dulu ya. Sekarang kalau kita ngomong sama anak-anak bilang begini, misalnya makan ya, makan itu saya harus begini begini mah. Satu kali saya ngomong, kutinggal kami sebentar itu makan sendiri. Begitu jangan kita meraih satu kali dia menangis atau apa, tinggalkan, jangan di depannya situ pote-pote juga, jadi tidak takut. Begitu dicubit, begitu dimarahi, dia menangis, jangan dipujuk dulu.
1: Biarkan dulu,
0: tinggalkan, biarkan saja. Nanti selesai baru kita maksudnya lama-lama kita peluk-peluk, cium-cium begitu. Jangan juga kita, saya ulangi begini-begini, itu saja,
1: betul.
0: Jadi dia takut sama kita. Satu kali ngomong, jangan. Orang tua kita memang dulu tidak banyak bicara, matanya yang bicara.
1: Matanya yang bicara, bunda.
0: Matanya yang bicara.
1: Kalau sinis itu matanya bilang, oh tunggu maka.
0: Jadi apalagi mau pergi. Tidak. Ingin saya mau pergi begini-begini. Sekarang ada mode dulu, yang dulu. Nanti orang tuanya ngomong mau kemana. Jadi saya yang paling lama ya. Di rumahku ada cucuku cewek, cowok. Yang baru kelas 6 ini, saya tidak tahu bahwa dia datang tengah malam. Saya kira kakaknya kan di luar di situ di sepupunya. Kulihat baik-baik. Ini begitu lagi besok malam, saya tidak akan buka pintu.
1: Tidur
0: biar
1: kau
0: tidur di luar, biar kau menangis, tidak, saya tidak buka pintu.
1: Nabi bilang mau-mau, pernah pasti dikasih begitu bunda.
0: Iya, saya kasih dengar mamanya, orang tuanya, bapaknya. Kalau bapaknya marah terserah kamu, anakmu, kok saya kan di rumah. Kau per ada banyak anak bertanggung jawab. Jadi dia bilang yang 8 sudah pulang. Saya tidak ngomong. Cocok-cocok dah. Mbak ngantongnya dah. Kutegur ke bapak. Ini kan kemarau.
1: Betul.
0: Saya bilang, pote-pote. Saya bilang, saya tendang itu pintu kemarau mandi masuk. Kalau kau tidak berhenti pote-pote. Diam. Keluarkan kata, lo nakal. Jangan, itu pesan orang tuaku saya. Kapan besok lagi kau katakan ini, kau katakan lagi ini. Terima malaikat baik. 40 hari kita ngomong, 40 kali kita ngomong, sudah terima, ini nakal nanti.
1: Betul,
0: nakal betul itu, karena kita selalu bilang, nakal kamu. Bodoh kamu. Gitu, jangan kita pernah katakan bodoh. Sudah bodoh, dikatakan lagi bodoh.
1: Jadi tidak ada sebenarnya anak-anak bodoh bunda, menurutku pribadi. Cuma belum pin ada apa ilmunya.
0: Iya, belum memang pin. Tapi memang ada anak-anak.
1: Lambat daya tangkapnya, daya cernanya.
0: Enggak tahu, dia juga memang dia tahu tapi kepala batu.
1: Iya, begitu bunda.
0: Iya, itu kan teorinya ada.
1: Iya, ada teorinya
0: ada lagi. Kita
1: Kalau mau kita bahas itu teorinya lagi bunda, mungkin 1500 jam.
0: Tidak, Ji.
1: Oh, tidak, Ji.
0: Yang jelas itu dari kita orang tuanya baru keluar sana di sekolah. Juga itu juga sekarang guru tidak berani itu main kasar-kasar. Kita dulu di persat kukuta belabas besar itu tebal. Dipukulkan kau ada kukuta sedih.
1: Masih kuda apa saja itu bunda. Makanya
0: masih dapat.
1: Masih kuda apa bunda. Makanya
0: pulang,
1: itu.
0: Kita hampir kayak bebek malu bersalam sama apa keluar kak dulu bu. Jadi begini ya. Memang ada, memang tidak semuanya karakternya anak-anak sama, beda saudara saja tidak sama, apalagi orang-orang lain ya.
1: Beda
0: sekali. Jadi memang memang anak itu ada juga anak mau dibilang, masa saya pergi dia bisa saya tidak. Itu juga anak-anak berani itu. Dia bisa apa ya, dia lihat anak ketemannya manja, matunya manja, dia lihat ini. Jadi dia mau dibilang sampai kita sekarang juga ini orang tua, masa dia bisa begitu saya tidak. Apa anak dari yang mendidiknya tadi sendiri orang tuanya dulu deh, Pak. Jangan selalu memperlihatkan marah atau apa, kan beda kalau dulu kali. Biar kalau kita tambah matanya marah atau bagaimana, kita sudah mengerti. Nah, anak sekarang tidak. Nah, bilang itu kenapa?
1: Iya, betul Bunda.
0: Nah, bilang begitu. Jadi memang itu kita orang tua salah. Sebab salah memang sekarang itu masalah handphone ya. Kita kasih, tapi kenapa bisa itu masih kecil, belum satu tahun, kalah kak.
1: Iya, karena jadi, begitu tuh sudah terbiasa dikasih HP Bunda.
0: Mungkin.
1: Nah, padahal itu sebenarnya belum bisa dikasih HP anak-anak karena belum harus informasi sekarang itu Bunda. Pesat ki, makanya itu tidak boleh sembarang dikasih HP anak-anak. Kapan nanti dikasih HP, ses saja ki kita orang tua kah?
0: Anaknya ya, karena memang orang tuanya dia dulu mengaji huruf-huruf anu ya, Arab dulu ini itu anak dia suka anu itu, dia lah itu poco-poco atau apa, dia pelajar sendiri. Tapi tetap pelajar itu mengaji dulu. Kan baru satu SD besar. Karena dia dari mengakunya itu gurunya, baru saya dapat anak ini. Itu kali dia tahu dia hanum, karena dia lebih banyak belajar HP-nya. Memang begitu. Mak nonton HP. Tidak mau tidak nonton. Tetapi memang juga ini anak mungkin dikasih bagaimana ya, kepintaran dengan bisa menghindari pergi sekolah, dia tinggalkan. Pulang sekolah baru pakai HP, pulang mengaji baru pakai HP. Ada juga tidak sama sekali. Sekarang kita kayaknya kita kasih di rumah tidak keluar berkeliar. Jadi ada juga
1: ya serba ada benarnya ada salahnya.
0: Ada terjadi tapi di Makassar tidak ada mamanya main HP di loteng. Ada tamu tak diundang, dia cepat undang panggil polisi.
1: Tapi putus-putus suara tak Bunda, izin agak jelek jaringan ini. Tapi Bunda agak jelek jaringan ini, kurasa putus-putus suara tak.
0: Sehatlah Kapi ya.
1: Iya Bunda.
0: Salam sehat sama keluarga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita putarin dulu kelong ini karena beberapa 7 orang tadi kulang bicara ini habis energinya lah Kapi dulu sebentar ya. Kita jeda sebentar lagunya, dengarkan dulu lagunya Ilyas Sapar, Jandana Rapokaling sama lagunya Rido JK. Ses saja kikanda. Selamat kiwaring kalinga.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
0: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: filosofi dan estetika.
1: Masuk di program 4 dari Makassar dalam program Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai, dan tentunya masih bersama dengan Lakapi. Dulu Kopral Jono, kasih selesai dulu ini bicara gue. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul 9 tentunya. Dan Lakapi masih mau menerima 2-3 penelpon lagi. Kita sapa terlebih dahulu Kopral Jono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kopral Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
1: Kelontaro. Baribasa, bukan kelontaro.
2: Kira kelontaro kan tiga tadi ku dengar.
1: Eh?
2: Kelontaro apa ini? Kira
1: ih, putus-putus ke suara Nadine nih.
2: Nah, pun putus-putus ini.
1: Nggak tahu tadi. Itu tadi, di Ibu Fatma tadi juga putus-putus tong.
2: Padahal bagus yang nukut sini, jaringan di sini.
1: Iya, bagus nih juga ini. Bagaimana menurut ta, tema ta kali ini?
2: Biasa-biasa saja.
1: Bukan itu, tanggapan ta.
2: Apa?
1: Kak, bukan bahas lagi bahas-bahas kritik ini, kita bahas lagi ini pola asuh. Jadi bagaimana menurut teh ini metode mendidik zaman dulu sama zaman sekarang, mana yang lebih tepat?
2: Iya. Ya. Tepat semua. Dan perkembangan zaman toh. Ya sekarang kan dulu kan gampang mendidik anak-anak karena belum ada yang namanya media sosial,

0: Aku bilang memang Joko Pardjono jalan jaringan.
1: Jalan jaringan di situ kopi.
0: Bagus gini sudah ji, sudah jiku coba. Coba anu dulu, coba dulu telepon ulang di komputer sebelah saya terima telepon tak.
1: Nih ya dulu.
0: Oke, coba. Halo, assalamualaikum, Koper Pardjono. Yeah. Bagaimana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ji.
0: Bagus ji, ini Koper Pardjono ketimbang yang tadi.
1: Bagus sih kak.
0: Mm-mm. Nah,
1: ya, anak apa yang lekas ribu lebih? Mak, kader lancar kita. Jadi memang apa beda dulu lah dan sekat. Dan dulu itu ini aku sudah meninggal nih, sudah ada. Sekarang itu beda memang. Mana? Karena apa di? Karena dulu kan, nah, apa namanya pengaruh-pengaruh dari luar itu masih minim. Karena itu media cuma TVRI dulu. Itu pun kalau yang punya pesan televisi di kampung itu mungkin cuma satu orang satu kampung. Apa namanya ya? Yang benar ya positif lah.
0: Jadi hal yang dilakukan ini positif,
1: iya,
0: positif semua.
1: Beda dengan sekarang.
0: Kak kita.
1: Banyak pengaruhnya. Ada HP, ada televisi, pokoknya. Tidur HP, bangun tidur. Nah, pencet jam. Biasanya apa yang nilai di apa namanya? Biasa dia plus di hidupnya itu di ke saat bermain atau apa dan sebagainya. Di samping itu juga sekarang orang tua kurang, memang kurang perhatian lagi. Beda dulu kita itu maghrib itu sudah kita sendiri cari pulang ke rumah. Bahkan kita ditakut-takuti ya. Dulu ada namanya istilahnya kande dan sebagainya, jadi kita takut. Jadi sebelum waktu sudah ada di rumah semua. Kalau tidak, orang itu pergi cari sambil pegang kayu.
0: Bukan lagi kayu, rotan.
1: Iya, pokoknya yang bisa dipakai memukul lah.
0: Iya, betul. Itu.
1: Sekarang, adanya saja belum pulang sampai setengah malam, itu tidak pernah dicari. Tidak pernah ditanya, di mana kau nak, dengan siapa kau.
0: Terus-terus.
1: Itu tidak pernah dian karena orang tua sekarang itu memang apa yang sekarang itu bentuk perhatiannya itu adalah berbentuk materi. Berbentuk materi, jadi kasih sayangnya itu berbentuk materi.
0: Iya,
1: orang tua sekarang, kalau dulu kasih sayang itu berbentuk
0: perhatian.
1: Iya,
0: jadi kita betul-betul diperhatikan
1: pokoknya. Di mana kamu, di mana sekarang, dengan siapa itu diperhatikan semua. Kalau sekarang itu orang tua mungkin karena apa namanya sudah diberikan HP dengan bermerek apa sebagainya, wah motor apa sebagainya, wah itu sudah cukup bagi mereka itu. Padahal ada yang lebih penting dari yang dibutuhkan mereka itu adalah perhatian mereka, perhatian dari orang tua. Berhat, dia mau apa namanya dan sebagainya, tapi orang tuanya kan sibuk cari apa namanya cari harta sehingga perhatian terhadap anak-anak itu kurang. Hanya di apa namanya diberikan kepadanya atau sistem rumah tangganya. Itu biasa juga ada anak-anak itu walaupun kaya tapi nakal karena kenapa dia mencari perhatian di luar yang dia tidak bisa dapatkan di rumahnya itu. Makanya itu dan memang sekarang lagi itu coba orang tua sekarang itu baru anaknya kecil mungkin sudah hanya satu tahun saya diajak anaknya itu kurang ajar terhadap orang lain. Saya biasa perhatikan itu kalau ada anak kecilnya baru ada misalnya tantenya atau sepupunya Nah, nak kasih dulu kakak mau buka muka aja sama itu nama kakak dulu. Itu kan diajarkan hal yang tidak baik terhadap anak kita. Makanya kalau anak kita, aku apa namanya, orang anak-anak itu di luar itu adalah gambaran pendidikan orang tua di rumah.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi itu anak-anak kita apa namanya diberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama. Iya. Gimana bertutur kata apa, berperilaku yang baik, itu. Karena apa yang mereka lakukan di luar itu gambaran pendidikan orang tuanya di rumah itu. Jangan kan menghormati orang lain. Pasti orang tuanya juga tidak hormati itu. Jadi apa namanya, jadi menemani dari kecil memang itu tanggung jawab orang tua sebenarnya. Mm-mm. Kalian bilang kenapa selalu nanti ya? Memang orang tua tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sampai di akhirat loh.
0: Betul, betul sekali.
1: Jadi kalau anak kita apa namanya perilaku tidak baik, berarti siapa yang manfaat? Orang tuanya. Itu karena ketika anak kita berbuat yang tidak baik di luar misalnya. Yang dicari itu bukan PRT-nya.
0: Orang tuanya.
1: Jadi tapi pasti yang pertama cari adalah orang tuanya. Mana orang tua? Makanya memang orang tua. Yang kebosan-bosan kita apa namanya? Mendidik anak kita. Berikanlah perhatian kepada anak kita. Kalau mau keluar tanya mau kemana, dengan siapa, jam berapa pulang. Sekarang jam 1 anaknya masih di luar dapat dicari, tapi ditanya di mana kok.
0: Iya. Jadi kalau sekarang, semisal ini denompo ini tiba-tiba muncul di otakku. Nah, kalau tiba-tiba mi kayak sadar mito, mau mi nakasihkan perhatian anaknya. Apa yang harus nalakukan pertama? Karena kan ini anak-anak tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Baru mami
1: sadar. Iya. Jadi mungkin harus ada dirubah lah. Mungkin selama ini tidak pernah diajak jalan-jalan, pergi rekreasi misalnya. Kan seperti itu. Air pekan, kita jalan-jalan, kita rekreasi ke sini atau maunya kemana. Ya toh?
0: Betul.
1: Apa namanya, sebelum anu ya sudah ada di rumah, sebelum anaknya tidur sudah ada di rumah, supaya dia bisa ya ciri-ciri tengah seperti itu. Kelihatannya anaknya bagaimana pendidikannya, bagaimana namanya seperti itu. Ini sebenarnya dibutuhkan anak kita.
0: Yeah.
1: Itu tapi kan nomor dua itulah. Tapi yang paling dibutuhkan itu kasih sayang, perhatian dari orang tua mereka.
0: Iya.
1: Yeah. Itu. Banyak anak, dulu ada anak dosen terlibat narkoba dan sebagainya. Kenapa? Kalau sedikit materi kan mereka tidak kekurangan. Tapi yang menjadi kurang mereka, bagi mereka, itu adalah perhatian dari orang tuanya.
0: Iya.
1: Karena orang tuanya selalu sibuk di luar. Sehingga waktu untuk anaknya, keluarga itu kurang.
0: Betul, itu. Betul.
1: Jadi, mulai dari kecil kita ajarkan anak kita tentang perilaku dan tutur kata yang baik lah. Jangan ajarkan anak kita hati yang kurang sopan atau apa seperti terhadap orang lain.
0: Betul.
1: Karena saya seperti itu. Kasih dulu muka jari sama tantemu, omu, apa dan sebagainya. Itu kan sudah salah satu bentuk pendidikan yang tidak baik. Karena itu yang terbawa nanti keluar itu.
0: Betul sekali. Karena yang na contoh.
1: Iya.
0: Karena kan yang nak contoh ini kan orang tuanya tuh dari cara bertuturnya apa
1: iya,
0: segala macam.
1: Bagaimana anakmu sendiri misalnya, dia mau bertuturkan sama kau sendiri sama orang tua. Kau panggil seperti orang lain. Bapak, kamu. Jadi anakmu dia mencontoh kamu.
0: Iya betul. Ya kan? Harusnya memperdengarkan itu. Anak-anak ini memang
1: iya.
0: Bahasa-bahasa tutur yang memang yang
1: iya.
0: Baik sekali begitu.
1: Iya betul.
0: Dari mana Kina? Dari kesini Pak.
1: Iya.
0: Oh iya nak.
1: Kalau kita ajarkan anak kita seperti sampai di luar itu, begitu juga itu di luar itu. Tutur tanya itu. Iya kita. Tapi kalau tidak aja kan anak itu seperti itu ya pasti terbawa juga keluar itu.
0: Iya terbawa bahkan
1: keluar itu.
0: Bahkan ada juga nanti bahasanya itu mau muka bebas tidak muka dikekang. Wah bahaya itu.
1: Iya makanya itu mulai dari kecil anak kita itu harus di apa ya seperti kayu Kalau kayu masih kecil itu masih bisa di apa namanya? Di stel itu. Tapi kalau sudah besar susah nih. Karena melawan itu. Terus itu di ada memang anata itu di memang anata itu sudah kecil. Jangan sudah besar baru kita mandi susah nih itu. Karena sudah berbagi itu kan itu yang kalau itu kayu sudah keras nih itu susah nih dibentuk itu. Karena bentuk karakternya mulai dari kecil itu. Dibentuk bagaimana berikan pendidikan tentang pendidikan agama, budaya dan sebagainya itu. Bahkan terbawa sampai besar itu. Kita diajarkan seperti itu. Jadi sampai sekarang kita masih terbawa itu. Bicara sama dengan lebih.
0: Jelek lagi jaringan.
1: Maji. Jadi seperti itu.
0: Siap. Kopral Jono.
1: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kopral Jono. Jadi sahabat budaya ini sudah menunjukkan pukul 8 lewat 40 menit dan tentunya mungkin tidak memungkinkan mi untuk menerima penelpon. Jadi kita tutup mi sesi terima teleponnya. Kita dengarkan mi kelong-kelong berikut ini. Saya Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.

0: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
1: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
5: Welcome home.
4: Loh, kalian kok ada di sini?
5: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
4: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
5: 100 buat kamu.
6: Tolong aku.
3: Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
5: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Metro 4 Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran pembinaan bahasa daerah Bugis. Saya berharap saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kekayaan istilah dan makna budaya dalam ritual Mapaci. Jadi sahabat budaya, ketika mendengar kata Mapaci, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan sebuah ritual yang dilakukan menjelang pernikahan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik ritual Mapaci terdapat banyak istilah bahasa Bugis yang tidak hanya berfungsi sebagai nama benda atau kegiatan, tetapi juga menyimpan nilai, harapan, dan pandangan hidup masyarakat Bugis. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita Ibu Carmila Sari dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Ki? Nah, Ibu, kita mulai sedikit pembahasan mengenai dengan istilah dan makna dalam budaya. Sebenarnya apa hubungan antara istilah dan makna dengan budaya? Bisa dijelaskan ini, Bu? Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan Mapaci ini dalam pernikahan nih, Bu? Kalau dalam suku Bugis ini, karena kan kita melihat ini setiap mau besoknya mau ya, malam itu harus Mapaci dulu.
3: Satu pernikahan itu semua keluarga berkumpul.

0: pernikahan itu sendiri memiliki tahapannya. Ada disebut tahap pra-pernikahan, ada tahap pernikahan, dan ada pasca pernikahan. Nah, posisi ritual makaci ini berada di tahap pra-pernikahan. Jadi sebelum menikah kan, sebelum akad nikah kan memang malam sebelumnya ada tahap.
1: Iya, ada mapacinya. Mertua,
0: kemudian mak duta atau biasa kita sebut sebagai menamat, kemudian mertua ada atau menyepakati berbagai persyaratan, kemudian ada yang disebut sebagai mapenre balanca atau mengatur uang belanja beserta berbagai bahan dan barang ada di dalam peserta pernikahan tersebut. Jadi untuk mapaci ini berada di dalam tahapan pernikahan. Nah, biasanya kalau mapaci itu biasa disebut sebagai tudang keni. Jadi tudang keni duduk malam.
1: Iya, biasa malam.
0: Tudang keni itu duduk pada malam hari sebelum pernikahan untuk melaksanakan ritual
1: mapaci. Jadi ternyata ini ada banyak juga rangkaian kegiatannya ya kayak kalau mau menikah orang termasuk ini mapaci. Jadi ritual mapaci bisa dikatakan bukan hanya sebagai tradisi tetapi juga sebagai sumber kekayaan istilah ya kak.
0: Jadi di ritual mapaci itu tidak hanya duduk saja ya, ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Sebuah istilah itu seringkali itu lahir dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mendokumentasikan istilah di dalam sebuah ritual itu tidak hanya sekadar mencatat kata-kata saja, tapi ada ritual, ada pengetahuan, ada nilai, dan ada pengetahuan budaya yang harusnya dipahami oleh dalam ritual mapaci itu ada perlengkapan-perlengkapan yang memiliki nilai budaya di mana itu memiliki harapan calon pengantin, di mana itu ada harapan-harapan calon pengantin di dalam perlengkapan-perlengkapan tersebut. Nah, jadi perlengkapan yang memiliki istilah-istilah khusus mengandung makna serta harapan dari calon pengantin.
1: Iya, baik Bu. Kita ini mau tahu sedikit perlengkapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam acara-acara mapaci seperti yang dilakukan masyarakat Bugis pada umumnya.
0: Jadi dalam ritual mapaci itu ada beberapa perlengkapan yang memang harus ada dalamnya. Ada daun, ada bahan makanan, ada alat tidur, dan alat penerang tradisional. Benda atau perlengkapan tersebut itu terdiri atas
1: bantal,
0: kemudian ada sarung,
1: Iya.

0: ada juga apa gula merah, kelapa, kemudian beras sangrai.
1: Baik-baik, ternyata banyak sekali benda yang digunakan dalam mapacci. Benda tersebut akan kita bahas satu per satu, mulai dari benda yang berupa dedaunan, kemudian seperti daun pisang, maksud saya daun paci dan daun nangka. Namun sebelum itu kita rehat satu lagu dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mapacci, sahabat budaya. Kita dengarkan lagu dari Nur Hidayah Air, Erang Nyawa Pak Mainu.

0: Sahabat Budaya masih dalam program pembelajaran bahasa daerah. Tentunya tadi kita membahas mengenai Mapache. Yang mau kita bahas lagi ini tentang apa-apa saja yang ada di dalam ritual Mapache, seperti daun-daun atau mungkin daun pisang, daun paci atau daun nangka. Dan kita akan tanya Kak Carmila lagi ya, mengenai apa sih sebenarnya makna istilah daun-daun tersebut, Kak. Karena ini banyak-banyak kulihat daunnya. Nangkanya.
1: Selanjutnya daun paci. Kenapa dikatakan daun paci? Karena memang di dalam ritual itu ada
0: daun paci. Ditaruh di telapak tangan. Baik. Kita beralih ke bahan makanan ini, Kak Carmila. Apa makna dari setiap bahan makanan yang digunakan dalam ritual Mapache? Kan tadi ada kita sampaikan bahwa gula merah, terus kelapa. Bisa dijelaskan sedikit mengenai bahan makanan tersebut? Iya. Gula merah.

0: yang memiliki banyak manfaat.
1: Iya.
0: Jadi sepertinya seperti berkas tenaga, obat rasional. Nah, jadi jika isinya masih murid itu biasanya kenapa digunakan sebagai pengembangan. Ketika isinya sudah tua, dapat digunakan dapat menghasilkan santan, kemudian sabunnya juga dapat berguna, sabun dan pempurung kelapanya itu dapat berfungsikan sebagai bahan bakar. Kemudian gula merah merupakan bahan pemanis yang terbuat dari air aren atau enau dalam bahasa Inggris disebut tua.
1: Tua.
0: Tua ini ya, air tua ini dimasak lalu cetak menggunakan belahan pempurung kelapa.
1: Iya. Yeah.
0: Karena gula merah. Ini kan yang terbuat dari butiran beras ya. Nah, orang Bugis itu menyebutnya
1: beno.
0: Beno. Beras sangrai ini memiliki simbol harapan agar pengantin baru segera mendapatkan pernikahan yang berperilaku baik, jujur, dan berguna di dalam kehidupan
1: masyarakat. Ternyata seperti itu ya kak, makna-makna dari bahan makanan tersebut. Berdasarkan penjelasan Tata di Kak Carmila sebelumnya, ternyata alat tidur juga menjadi bahan dalam ritual Mapacci. Seperti mungkin bantal, boleh disebut, mungkin bisa disebutkan alat selain bantal ini, bisa disebutkan lagi istilah dan makna dari bahan tersebut.
0: Berjumlah 7 atau 9 lembar yang disusun di atas bangka kepala. Nah,
1: ternyata seperti itu makna-maknanya. Nah, selain bahan-bahan yang kita sebutkan sebelumnya, bahan apa lagi yang biasanya digunakan dalam ritual Mapache ini, Bu?
0: Nah, dalam ritual Mapache ada lilin, dan tempat dalam Paci, atau dalam bahasa Bugis itu disebut
1: Beton.
0: Lilin merupakan alat penerang yang dibuat dari bahan baku, damar, dan lingkaran benang sebagai sumbunya. Nah, penggunaan lilin ini sebagai bahan dalam ritual Mapache sudah merupakan bahan dengan kategori. Benda yang sudah modern.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sebelum menggunakan lilin itu masyarakat Bugis menggunakan penerangan disebut pesuk telem. Pesuk telem ini terbuat dari kemiri yang ditumbuk atau dihaluskan, kemudian dicampur kapas, lalu dipipihkan pada tangkai daun bambu. Ini berfungsi sebagai penerang. Nah, tapi sekarang itu orang lebih banyak menggunakan lilin sebagai simbol penerang dalam pengajian. Jadi simbol lilin memiliki makna agar suami istri ini mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang. Suami istri mampu menerangi kehidupan rumah tangga agar dapat hidup damai, rukun, dan tenang. Jumlah lilin Buddha ini digunakan selalu disesuaikan dengan jumlah lembaran sabun sutra dan dalam rangka. Jadi sabun sutranya juga tadi itu harus disesuaikan dengan tingkat status sosialnya seperti dalam rangka. Kemudian beton atau tempat paci ini merupakan tempat dan paci yang terbuat dari daun tembaga. Jadi wadah dan paci ini memiliki makna kesamaan. Beton merupakan simbol harapan keluarga baru dalam menjalani kehidupan bertetangga dengan prinsip sudah senang di dalam bertetangga. Sebesar apapun gelombang, badai, atau perubahan yang menimpa, rumah tangga tetap kukuh dan tidak goyah. Prinsip ini diibaratkan sebuah logam atau tembaga yang sifatnya
1: ternyata seperti itu, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang sama-sama berbahagia, kita sudah membahas kekayaan istilah dan makna budaya dalam ritual Mapache. Mungkin Kak Carmila sebagai penutup mungkin bisa menyimpulkan pembahasan kita pada pagi ini.
0: Tidak hanya dari bentuk visualnya saja, tetapi juga mengenal bahasa yang hidup di dalam budaya tersebut.
1: Iya.
0: Nah, harus memahami bahwa di balik sebuah istilah terdapat makna. Di balik sebuah benda terdapat simbol. Dan di balik sebuah simbol terdapat nilai serta pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat. Nah, Mapache memberikan pelajaran bahwa bahasa dan budaya itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, mari kita mengenal, menggunakan, mendokumentasikan, dan mewariskan istilah-istilah budaya kita. Ketika sebuah istilah tetap hidup, pengetahuan dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya juga memiliki kesempatan untuk terus diwariskan kepada generasi.
1: Baik. Terima kasih atas penjelasannya Kak Carmila yang mungkin sangat mencerahkan ini bagi kaum muda seperti Laka. Jadi sahabat budaya, demikian perbincangan kita dalam program pembinaan bahasa daerah Bugis hari ini dengan judul Kekayaan Istilah dan Makna Budaya dalam Ritual Mapache. Mari kita jaga bahasa daerah kita karena di sanalah nilai identitas dan martabat kita bersemayam. Saya Lakapi dan Kak Carmila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

0: suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
1: Siapa tuh?
2: Cahayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
0: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

0: Bro, bro, minjem duit lagi dong. Tolong banget, aku udah kalah 3 kali. Katanya link gacor, tapi malah habis semua.
1: Hah, kamu masih main, Amri? Itu tuh bukan cuman game tahu, itu judi. Dan kamu udah kecanduan.
0: Aku juga tahu, tapi susah buat berhenti. Otakku tuh terus mikir buat balikin modal.
1: Mending kamu stop sekarang deh. Seriusan, aku bantu ya. Kita sama-sama cari bantuan psikolog, terus kita ketemu sama komunitas anti judi. Jadi jangan pikir kamu bisa lewatin ini sendirian.
0: Oke, aku gak kuat juga kalau terus begini.
2: Judi online bukan hiburan, tapi jebakan yang pelan-pelan mengikis logika, waktu, dan masa depan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, RRI, Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, kembali lagi bersama saya Ines.
5: Saya Sri.
6: Dan saya Dila.
4: Iya, kembali kami dari program Tanggap Bencana. Nah, saat ini sahabat budaya, kami akan membahas tentang tentang apa ini yang akan kita bahas, saudara-saudara. Ini kita akan bahas tentang tim SAR yang terus cari korban terjebak di kamar KM Virgo Transport 8. Nah, tim penyelam gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut membuka akses ke kamar penumpang di bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman hari ke-10 kini dipusatkan pada badan kapal, terutama ruang kamar penumpang yang masih menyimpan banyak korban lain. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan sejumlah korban terlihat, tetapi sebagian diduga masih terjepit di dalam. Tim penyelam membuka akses dengan memecahkan kaca jendela kapal untuk menjangkau kamar penumpang yang sulit dimasuki tersebut hingga kini.
7: Nah, fokus pencarian memang di sana karena banyak penumpang terlihat terjebak dalam kamar kapal yang belum bisa dievakuasi sementara. Nah, beberapa korban sudah dicoba ditarik menggunakan tali, tetapi belum berhasil karena diduga masih terjepit di dalam kapal sementara. Penyelamatan melibatkan Basarnas Special Group, Kopaska, tes penyelamatan.

sehingga tim penyelam tidak dapat mengevakuasi korban yang sudah terlihat. Penyelam akan melanjutkan pencarian korban KM Virgo 8 ini pada hari Rabu pagi hingga sore dengan harapan kondisi laut lebih mendukung proses evakuasi korban kembali. Nah, Sobat Budaya, sebelum kami hadirkan informasi selanjutnya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
4: Ya, kembali kami hadirkan program Tanggap Bencana. Kami akan melanjutkan tentang tim SAR yang terus cari korban terjebak di kamar KM Virgo Transport 8. Pencarian berikutnya menyasar kompartemen kamar penumpang kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif yang belum diperiksa secara menyeluruh oleh tim sepenuhnya. Setelah itu, tim mempertimbangkan pencarian bagian kendaraan, tetapi keselamatan penyelam tetap menjadi pertimbangan utama selama operasi terus berlangsung.
5: Nah, posisi kendaraan di dalam kapal saling bertindih akibat kondisi kapal yang sudah tidak normal dan menyulitkan proses pencarian. Tim SAR hanya akan memeriksa area kendaraan apabila kondisi dinilai aman bagi penyelam yang bertugas di lokasi tetap. Nah, hingga Selasa pukul 22 WITA, sebanyak 126 orang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal tersebut. Nah, sebanyak 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sedangkan 117 orang lainnya masih dalam proses pencarian.
6: Nah, sahabat budaya, kami rangkumkan poin utama dari berita ini, yaitu tim SAR terus cari korban terjebak di kamar KM Virgo Transport 8. Yang pertama adalah sebanyak 117 orang masih dalam pencarian dari total 243 orang dalam manifest kapal dengan 108 selamat dan 18 meninggal. Yang kedua adalah tim penyelam gabungan membuka akses kamar penumpang KM Virgo Transport 8 dengan memecahkan kaca jendela kapal. Dan yang terakhir adalah 3 korban meninggal berhasil dievakuasi pada Selasa, namun pencarian terhenti karena arus laut menguat dari air keruh. Nah, sahabat budaya, demikianlah informasi untuk berita pertama ya, berita pertama tentang tim SAR KM Virgo tadi. Nah, kita lanjutkan ke berita kedua, yaitu adalah banjir bandang terjang sosok Solok Sumbar, satu warga meninggal, satu masih dicari. Banjir bandang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin 21 September 2026 malam. Satu warga dilaporkan meninggal dunia, sementara satu warga lainnya masih dalam pencarian. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan data tersebut merupakan pembaruan hingga Selasa tanggal 22 bulan 9 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, dalam keterangan warga, berdasarkan pembaruan data hingga Selasa 22 tanggal 9 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, satu warga meninggal dunia dan satu warga masih dalam pencarian. Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan 3 warga mengalami luka ringan. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan dipicu intensitas hujan yang cukup tinggi. Sebanyak 9 keluarga atau 32 jiwa terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.
5: Nah, dari sisi kerusakan, sekitar 100 unit rumah terdampak. Banjir juga merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk 2 kantor pemerintahan yang mengalami rusak berat dan 9 kantor pemerintahan rusak ringan. Nah, satu fasilitas kesehatan turut terdampak. Selain itu, satu jembatan di jalur utama Arusuka dilaporkan putus. Tanggapan dari warga sekitar, kerusakan lahan pertanian masih dalam pendataan. Nah, BNPB mencatat sebanyak 21 unit mobil dan 7 sepeda motor terbakar. Hingga Selasa, BPBD Kabupaten Solok bersama BPBD Provinsi Sumatera Barat masih melakukan pencarian terhadap warga yang belum ditemukan sekaligus membersihkan badan jalan yang tertutup material lumpur.
6: Saat budaya, tim SAR gabungan pada Selasa pagi menyusuri aliran sungai untuk memastikan keberadaan warga yang masih dalam pencarian. Di sisi lain, UPT BNPB di Kota Padang bergerak menuju Kabupaten Solok untuk menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi 100 kg beras, 50 paket sembako, 5 dus minyak goreng, 10 dus SAR dan sekitar 100 selimut serta 20 dus air mineral. BNPB bersama pemerintah daerah terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang termasuk pencarian korban, pembersihan material banjir, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Salam budaya, demikianlah informasi yang kami sampaikan. Kami pamit dari ruang dengar Anda, saya Sri,
4: saya Ines,
5: dan saya Dila.
6: Terima kasih atas waktunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Baik, sahabat budaya, kue karasa merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Bugis yang hampir selalu ada saat upacara adat. Baik syukuran, pernikahan, hingga pesta panen, karasa memiliki bentuk yang unik seperti benang kusut. Teksturnya renyah dengan cita rasa manis gula merah yang khas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, tentunya di hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Tentunya kita berada di program acara Tires UMKM. Nah, kali ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang arsitektur lewat kacamata kearifan lokal Bugis Makassar. Tentunya kita telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM yang dapat Anda dengarkan dan juga di streaming kami melalui aplikasi RR Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda serta streaming YouTube kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah, narasumber kami telah hadir di sini adalah founder dari renovki.com yaitu AR Ahmad Taufik STIAI dan juga ada Ahmad Afandi Gafar STIAI juga Principal Arsitek renovki.com. Dan untuk tidak berlama-lama kita langsung saja kenalan dengan narasumber kami yang sudah ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama budaya pusing ya, kok namanya Ahmad semua. Mungkin ada perbedaan lah. Ada Ahmad dan Ahmad gitu ya. Tapi enaknya kalau begini saya panggil mungkin ada nama panggilan kah atau apa. Mungkin untuk Pak Air Ahmad, panggilannya siapa biasanya?
1: Ahmad siapa ya?
0: Ahmad Ji. Iya, mana ini? Founder.
1: Saya biasa dipanggil Taufik.
0: Oh, Taufik. Jadi ada perbedaan. Kalau kita sendiri?
2: Biasanya dipanggil Fandi.
0: Oh, Fandi. Ini baru berbeda ini. Nah, Pak Taufik dan Pak Fandi. Nah, bagaimana kabar hari ini? Sihat-sihat.
2: Alhamdulillah.
0: Sihat. Mungkin sahabat budaya penasaran dengan narasumber kami bisa nonton langsung dan juga dengarkan. Nah, mungkin ini pengusaha muda ini. Pengusaha muda. Mungkin saya kalau gambarkan ini masih umur 30 lah. Ya, 30 tahun atau mungkin 29 ini. Oh, betul ini.
2: Sudah sesuai.
0: Ini luar biasa ini jabatan ada founder, ada principal arsitek renovki.com juga. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran. Nah, mungkin bisa jelaskan. Ini renovki.com itu apa sih itu kak? Mungkin Pak Taufik atau Kak Fandi?
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Senang sekali mendampingi teman-teman sekalian mendengar di teras UMKM pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan kami dari renovki.com. Jadi renovki.com ini kak adalah jasa membangun rumah. Base-nya kami di Makassar, namun layanan kami juga saat ini alhamdulillah sudah sampai ke Palopo. Palopo jadi ada kantor representatif kami juga di Palopo. Tentu kami mempunyai visi membangun rumah impian yang terstandarisasi, humanis dan inovatif di seluruh Indonesia, insyaallah.
0: Insyaallah, masyaallah.
1: Dari Makassar harapannya ke Indonesia.
0: Ya, tingkat nasional, bahkan mungkin internasional lah bisa. Amin. Nah, kau boleh tahu sejak kapan ini berdirinya renovki.com ini? Mungkin bisa Kak Fandi atau Pak Taufik.
2: Ya, jadi kalau asal usul Renovki ya, sebetulnya kita itu berdiri dengan brandingan Renovki ini pas di masa COVID.
0: Berkah juga ya.
2: Iya, berkah juga. Jadi awalnya kan kami sudah melakukan aktivitas seperti ini.
0: Tanpa
2: ada brandingan lah. Jalan-jalan, tiba-tiba COVID. COVID kan semua aktivitas sebetulnya berhenti.
0: Betul.
2: Di situ kami coba cari-cari apa yang bisa kita lakukan. Nah, ternyata ketika COVID, semua orang WFH tinggal di rumah, ternyata mereka sadar. Ternyata rumah saya sedikit berantakan.
0: Ternyata
2: di sini bocor.
0: Belum
2: lagi kebutuhan beberapa orang butuh tempat Zoom lebih bagus, butuh perbaikan. Ya kami lihat sebuah peluang begitu.
0: Langsung menangkap peluang dari situ ya. Dengan kondisi itu.
2: Jadi Bapak Taufik menangkap peluang. Ya kita coba diskusi, kita bikin satu branding. Muncullah nama renovki.com.
0: Makanya ini renovki.com berarti berbasis website. Betul. Bagaimana cara penjualan dari gambar ini kan waktu COVID kan enggak bisa ketemu, enggak bisa cek lokasi dan sebagainya. Bagaimana caranya? Usaha di kondisi COVID tersebut.
2: Ya, jadi sebagian besar betul dari online.
0: Iya.
2: Kita mulai dari Instagram, website yang kita buat. Nah, dari situ kami dapatlah beberapa klien. Bahkan ada satu klien kami itu hanya ingin mengganti penutup toilet, kloset.
0: Ya. Hal itu saja.
2: Hal itu saja.
0: Oh iya iya iya.
2: Dia hanya ingin awalnya dari situ.
0: Iya iya iya.
2: Hanya ingin mengganti kloset. Ya itu biaya sebetulnya itu tidak sampai 500 ribuan kalau tidak salah.
0: Iya.
2: Hanya untuk mengganti itu kita mulai. Jadi kita mulai posting-posting, kita bikin konten-konten dan sebagainya lah. Nah, dari situ mulai ya naik-naiklah. Mulai dari renovasi-renovasi kecil sampai sekarang ya sampai rumah rumah baru yang dibuat dari mal, ya itu semua bisa kita lakukan.
0: Konsepnya bagaimana ini? Maksudnya dari Novki kirimkan gambar, desain langsung ke pelanggan kita melalui website atau bagaimana ini maksudnya? Ya,
1: biasanya Kak. Kami ya selama ini layanannya kan renovki.com ini berdiri dalam satu entitas bisnis, ekosistem bisnis ya.
0: Iya.
1: Di dalamnya ada juga satu brand namanya Diasi Tekin.
0: Iya.
1: Akhirnya Diasi Tekin di awalnya mungkin untuk menjawab tantangannya kami di renovki.com untuk customer yang tidak memiliki desain. Jadi proses awal itu kita melakukan proses desain kan, kalau tidak ada desain yang dibawa kepada kami. Dan proses itu tentu didesain oleh tim kami. Kalau awalnya sama dengan misalnya Avan di kebanyakan itu dari online. Kalau selesai rumahnya orang dibilang gimana kini siapa kerja di rumah tak? Akhirnya direkomendasikan.
0: Direkomendasikan.
1: Dari situ kembang kemudian ada sampai lintas brand lagi di ekonomi interior. Jadi biasanya setelah desain kemudian kami sudah kerjakan rumahnya. Tidak cukup dengan situ, kayaknya saya butuh interior.
0: Berkesinambungan ya, kolaborasi.
1: Dari sesi mulai desain membangun dan kemudian interiornya, makanya kami buat layanan ini dan start solution buat customer yang ingin merenovasi.
0: Sejak berdirinya di kondisi COVID, bagaimana respon dari masyarakat itu sendiri? Sejak hadirnya pertama kali ini, usaha tak, bagaimana respon itu hari?
2: Sudah tahun ke-6.
0: Bagaimana responnya?
1: Respon ini sangat, tentu sangat membantu kami, Kak. Membantu kami karena pengembangan awalnya kami betul tidak paham bisnis. Interaksi bersama customer awalnya cuma secara teknis,
0: dengan
1: customer inilah yang membuat kami juga bertumbuh sampai sekarang. Masukan-masukannya kan mulai dari marketing, pemasaran, bahkan pelayanan. Kalau dibilang respon sangat beragam. Alhamdulillah 6 tahun ini jadi pembuktian bahwa suara-suara customer inilah yang membuat kami sampai saat ini.
0: Usaha sejenis ini banyak?
2: Kalau secara kuantitas sebetulnya banyak.
0: Banyak. Apa yang menjadi perbedaan dari renovki.com dengan yang klien dengan pesaing lain? Nilai plusnya.
1: Kalau dari kami Kak, pendekatannya sebetulnya pendekatannya behavior arsitektur. Pendekatan yang kami terapkan karena sejatinya kan ini produk kan. Jasa.
0: Jasa.
1: Karena sebetulnya yang menikmati ini adalah customer.
0: Sehingga
1: kami fokusnya ke behavior arsitektur, yaitu perilaku dan kebutuhan customer. Sebetulnya yang kami angkatkan. Karena biasanya customer datang ke kami Kak, itu sebetulnya agak bingung gimana customer, bagaimana kiri.
0: Mereka
2: ini bingung memisahkan antara kebutuhan dan keinginannya begitu. Jadi dari desainnya itu banyak sekali keinginannya. Tapi ternyata setelah kita ajak diskusi, tidak butuh mereka begitu.
0: Jadi
2: ini yang kita
0: dikasih coba pemahaman. Ternyata tidak terbukti bagaimana di.
2: Betul.
0: Kan biasa juga ada orang dimanfaatkan yang begituan ya.
2: Iya.
0: Oknum nakal gitu ya.
2: Iya betul.
0: Padahal sebenarnya ini bisa jadi efisiensikan gitu ya.
2: Betul.
0: Tadi sempat menyinggung behavioral arsitektur. Nah, secara sederhana lah, Bagaimana behavioral arsitektur memandang tata ruang rumah tradisional Bugis Makassar sebagai pengatur perilaku penghuni dan tamunya? Okay. Ya mungkin bisa Pak Taufik atau mungkin Kak Fandi.
1: Yeah. Nah, yeah, saya Rocky. Biasanya kami di kampung kan. Wah. Saya juga dari salah satu kota atau di kabupaten ya.
0: Ya. Bini sih, ya masih kenal.
1: Iya, sampai sekarang juga rumahnya kakek itu masih alhamdulillah. Jadi mungkin 70 tahun itu rumah kalau nggak salah.
0: Rumah asli adat.
1: Rumah
0: yang dulu. Main. Oh iya iya oke iya. Ya.
1: Yang saya lihat adalah kalau kita bicara berkaca di behavior arsitektur.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Mulai dari siapa sih penghuninya di dalamnya.
0: Ah.
1: Saya lihat kan dulu orang tua itu kan rata-rata profesinya petani kan.
0: Iya yeah, betul dia yeah. Cocok iya. Yeah.
1: Jadi saya lihat memang adaptasi rumah kayu sangat kalau kita bicara sekarang adaptif ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau isu-isu global sekarang adaptif.
0: Iya yeah, adaptif. Iya. Yeah.
1: Itu sebetulnya rumah kayu sudah sangat adaptif ya.
0: Mulai
1: dari kalau kita bicara base-nya ke perilaku
0: kan. Iya, iya, base perilaku ya.
1: Jadi bisa di
0: tambahkan ya.
1: Bidang yang lain. Kalau di perilaku penghuninya. Jadi mulai dari beliau bangun pagi-pagi
0: yeah.
1: Ya. Menyiapkan peralatannya bertani.
0: Iya, yeah, betul. Ya.
1: Peralatan pertanian atau di pesisir nelayan
0: yeah.
1: Itu banyak disimpan di daerah kolong.
0: Kolong. Iya, betul, kolong rumah, iya. Yeah.
1: Awan mulai. Jadi di situ juga peternakan mungkin kalau ada ayam atau apa yeah. Di di ternak di bawah kolong rumah.
0: Yeah.
1: Dan kemudian aktivitas ini dari pagi sebelum ke sawah
0: yeah.
1: Dia bisa menyiapkan peralatannya. Kemudian ibu mungkin mau ke pasar di mana dia simpan keranjang dulu itu kan
0: yeah. Keranjang. Betul tuh. Keranjang.
1: Yeah. Nah,
0: jaring-jaring gitu ya.
1: Yeah. Behavior arsitektur itu sebenarnya menjawab itu kan, menjawab perilakunya dan
0: yeah, yeah.
1: Seharian dari bangun sampainya tidur dan itu teridentifikasi dari rumah adat kita ya, khususnya rumah panggung.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi mulai tadi penyimpanan peralatan pertaniannya, kemudian di mana dia bisa kalau dia kalau dulu itu kan mungkin biasa ki lihat kalau dari sawah ki orang tua ada apa istilahnya? Gentong di depan
0: kan? Oh iya, cuci kaki, cuci tangan, iya, iya.
1: Biasanya dia
0: tampung, iya. Yeah.
1: Naik
0: kan, yeah.
1: Di depan,
0: yeah.
1: Kemudian naik di lego-lego.
0: Betul, iya. Yeah.
1: Sebelum istilahnya masuk ke dalam badan
0: rumah, yeah.
1: Dia sikap dulu di lego-lego.
0: Oh iya, depan bagian rumah.
1: Dan mungkin dia menemukan baik itu.
0: Hasil, iya, sana aja, betul, iya. Yeah.
1: Hasil pertaniannya,
0: yeah.
1: Dia masuk ke dalam rumah.
0: Mm-hmm.
1: Dan dulu mungkin juga itu, apa atap rumah itu masih berfungsi sebagai
0: penyimpanan beras di atas betul ya sampai segitunya dikaji gitu ya mulai dari perilaku bisa menghasilkan sebuah oh, desain ini yang cocok gitu
2: betul
0: wah ternyata memang tidak semudah begitu orang arsitektur ya kalau kita menggabungkan dengan perilaku manusia kan berarti orang menggambar tidak hanya menggambar begitu-begitu saja ya
2: betul
0: jadi memang harus melihat dari berbagai faktor gitu ya. Ya
2: jadi beberapa sudut lah kita.
0: Sudut ya. Ya.
2: Jadi kalau bisa ini ya saya coba elaborate lagi dari Pak Taufik. Jadi behavior arsitektur ini bukan saja kita melihat ruang itu sebagai tempat aktivitas. Jadi dia bisa menjadi sebuah ruangan di mana perilaku dan aktivitas itu bisa kita pengaruhi.
0: Jadi yang ingin dicapai itu dari hal itu apa kenyamanan?
2: Salah satunya kenyamanan.
0: Oh.
2: Ya, tapi saya kasih contoh lah begini Pak ya. Misal di ruang teras lah. Ya, di teras ini sebetulnya dari teras ini rumah adat. Sebetulnya ada aturan-aturan yang tidak terlihat tapi jelas bahwa teras ini kita gunakan untuk menerima tamu. Dan ruang di dalam ini adalah ruang privat saya
0: ya.
2: Jadi kita tidak harus sebutkan verbal ini privat saya jangan masuk ya. Ini teras di sini kita saja.
0: Oh iya begitu.
1: Saya kalau kamu kan di lego-lego.
0: Oh iya betul-betul ya. Jadi Menarik juga sebenarnya di.
2: Ya betul.
0: Ini ilmu memang ilmu yang sudah dikaji memang sejak dulu ya sampai sekarang.
2: Ya betul.
0: Nah di era modern saat ini pendekatan desain sering berfokus pada estetika dan fungsi praktis semata, Pak. Bagaimana Renovki.com memandang pentingnya menyisipkan akar kearifan lokal seperti hierarki ruang ke dalam arsitektur hunian saat ini?
1: Tadi sempat mungkin sebelum bicara ini kali.
0: Oh iya betul betul.
1: Banyak di customer yang masih.
0: Oh iya jadi betul. Rumah-rumah ya betul ya.
1: Jawabannya kalau kami jawab kalian sempat jawab. Sebetulnya sekarang itu banyak pengaruh. Customer itu lebih banyak melihat referensi yang ada
0: luar negeri.
1: Iya. Yang mana di referensi media sosial sebetulnya. Kebanyakan mengadaptasi arsitektur-arsitektur modern.
0: Dan betul ya.
1: Tidak salah sih sebetulnya kak yang melakukan. Tugasnya seorang arsitek sebetulnya kita berada di mana nih? Artinya salah satu tugas sebetulnya dari arsitek adalah mengangkat arsitektur lokal.
0: Iya.
1: Mungkin bukan dalam bentuknya, nilai-nilai itulah yang bisa kita adaptasi ke dalam arsitektur-arsitektur yang saat ini kita nikmati. Salah satu kan contohnya mungkin karena kalau kita bahas rumah tradisional Makassar kan, adaptif. Kita tahu bahwa rumah tradisional itu tidak langsung jadi rumah panggung kan. Jadi rumah panggung itu adalah jawaban dari tentu iklim yang ada di khususnya kita di Indonesia ini. Mungkin dulu gangguan dari hewan.
0: Betul yang buas.
1: Biar banjir. Makanya kalau kita lihat kurang di banjir kini. Yang saat ini mungkin lebih banyak di rumah batu.
0: Dan
1: padahal sebetulnya bisa jadi dari dulu orang tua itu sudah merasakan itu banjir kan.
0: Makanya dia desain lah yang rumah aman bagi dia.
1: Kita bawa ke konteks sekarang. Kita harus memperhatikan bahwa rumah kita kita desain ini apakah sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Bukan cuma sekedar ditinggikan.
0: Biasa orang berpikir langsung ke si tinggikan deh.
1: Kalau kita tinggikan bagaimana nih daerah-daerah resapan.
0: Sekarang tidak timbun
2: langsung
0: beton lagi resapannya. Kalau misalnya berarti selama ini kalau ada pelanggan masyarakat yang meminta desain yang mungkin tidak melihat kondisi, maksudnya mengikuti nafsu lah, pernah tidak menyarankan kepada masyarakat atau pelanggan kita, Pak, Bu, kalau kita kan desain ini kita tetap ngotot, dampaknya ini akhirnya ini pernah tidak kesisaran kalau, gitu atau mengikuti saja kemauan masyarakat atau konsumen supaya tidak lari ki?
2: Ya, jadi sebetulnya ketika kami ketemu klien yang jenisnya seperti itu, Pak ya, jadi yang kami lakukan meminimalisir dampaknya. Ya, jadi secara teori kami itu sudah sampaikan bahwa ini kami butuh resapan, kami butuh ini. Kebutuhan ini sebetulnya ini Ji. Yang mungkin tambah-tambahi begitu. Tapi ngotot ya mau. Ya okelah. Ya jadinya kami betul-betul meminimalisir dampak ya bagaimana resapan kayak tadi kekuatan bangunannya bisa lebih bagus. Terus maintenance-nya juga lebih mudah ya. Itu hal itu yang kita pastikan. Mereka nyaman. Ya. Jadi sebetulnya kan kalau di rumah itu desain yang diinginkan klien itu lebih banyak visual. Nah, jadi yang kita pertahankan nilainya dan bagaimana adaptasi kita dengan alam. Nah, itu yang kita pertahankan. Jadi betul-betul kita hanya meminimalisir saja.
0: Minimalisir saja di. Bagus-bagus kalau dia mau terima semua saran tadi.
2: Betul.
0: Setidaknya ada sudah minimalisir dan berapa persen lah.
2: Daripada betul-betul tidak ada sama sekali.
0: Tapi ada tidak aturan yang mengikat bahwa ketika orang mendesain rumah itu harus mengikuti mungkin pedestriannya, ada resapannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada memang aturannya?
2: Ada aturan. Makanya saat ini kan lagi apa namanya, lagi gencar-gencarnya ini PBG. Peraturan Bangunan Gedung. PBG ini kan pengganti dari IMB kemarin.
0: Tiga
2: tahunan terakhir.
0: Apa bedanya itu?
2: Ya, jadi kalau IMB kemarin

0: kami ke klien kembali bahwa ini ada pertimbangan dari ini kalau sesuai
1: dasar aturan, kuota sebenarnya
0: iya. Ini, jadi kita gunakan pemerintah
1: iya jual ke pemerintah ubah ini sudah ada dan iya, aturannya
0: betul. Ada regulasinya ini tidak boleh harus ada ininya bu
1: ini. Ini bukan kemauan saya bu ini aturan saya.
0: Ini aturan
1: ya. Jadi cocok juga iya. Tapi di sisi lain juga ada inisiatif dari pihak arsitek untuk lebih mungkin di luar dari aturan pemerintah ya mungkin iya. Di atas standar lagi gitu.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Tadi sempat Pak Fandi singgung tentang desain privat dalam rumah. Nah, bagaimana arsitektur tradisional menerjemahkan nilai isi pekat tahu atau saling menghargai saat menerima tamu di area?
0: Ya. Nah, ini menarik.
1: Mungkin sebetulnya. Bisa digambarkan juga bagaimana desainnya itulah.
0: Ya. Teras ini kan sebetulnya menarik.
1: Ya. Ya.
0: Jadi dia itu bukan sepenuhnya ruang luar.
1: Ya.
0: Bukan juga ruang dalam.
1: Semua
0: kita simpulkan dia itu ruang transisi.
1: Transisi.
0: Ya, transisi. Jadi bukan ruang luar, ruang dalam. Di situ sebetulnya kita bisa dapat si pakat tahunya di sana. Bahwa tamu ini kami tempatkan di sini untuk menghargai kalian. Tapi tolong hargai saya juga privasi saya di dalam. Jadi teras itu betul-betul difungsikan seperti itu. Nah, bahkan sebetulnya ada tren ini ya. Kalau kita biasa mencari di Pinterest ataupun di Instagram, ruang tamu outdoor. Kok ada ruang tamu outdoor?
1: Sekarang lagi viral ya, banyak.
0: Kan? Iya. Biasanya kan bikin bangku-bangku
1: beton, bangku gini. Iya betul. Ya. Sekarang ruang tamu malah di teras. Iya.
0: Itu kan sebetulnya dari rumah adat dulu sudah seperti itu.
1: Rumah adat kita memang dulu gitu. Jadi, sebelum ke ruang tamu utama.
0: Iya, sebelum ruang tamu utama. Jadinya sebetulnya behavior kita dari dulu memang seperti itu. Cuman karena persoalan komersil, rumah-rumah dibuat dengan teras 1 meter, 1,5 meter.
1: Iya.
0: Ya kita terpaksa seperti itu. Ternyata kebutuhan kita secara alamiah ya, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Akhirnya muncullah satu tren ini. Ruang tamu outdoor.
1: Sebenarnya sudah ada itu.
0: Sudah lama itu.
1: Cuma kita modernisasi gitu ya.
0: Jadi DNA kita sudah ada sebetulnya.
1: Orang tidak menyadari sebenarnya.
0: Orang tidak menyadari.
1: Dulu kita rumah panggung dulu yang ada ini. Sekarang rumah batu yang dikonsepkan begitu ya. Ternyata orang tidak sadar
0: ternyata.
1: Ini arsitektur dari dulu.
2: Ini esensinya behavior arsitektur.
1: Orang
2: yang kita tidak sadari dan ternyata bisa menjadi kebiasaan.
1: Kebiasaan betul. Tapi terkadang juga ada konsep bangunan malah di depan itu dapur, ruang tamu, kamar ke belakang. Itu masih menerapkan konsep itu tidak yang sesuai tadi behavior arsitektur?
0: Ya, itu masih menekankan behavior.
1: Itu perilaku juga.
0: Tapi itu perilaku bukan di kita sebegitu.
1: Bukan di kita.
0: Jadi ada konsep memang dapurnya itu di luar.
1: Ya.
0: Sebetulnya ini lebih banyak di Jawa, beberapa daerah di Jawa seperti itu.
1: Betul.
0: Itu dia simpan di luar.
1: Di depan, ya.
0: Kenapa? Karena memang mereka ketika bertamu
1: langsung
0: sambut dengan makanan minuman. Ketika ada yang habis makanan minuman, mereka keluar untuk membeli.
1: Berarti ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat daerah tertentu.
0: Betul.
1: Ya gitu ya. Kalau kita memang daerah tapi begitu. Jadi kalau misalnya konsep ini diterapkan ke daerah lain, bagaimana ini hasil penelitian tanya? Bisa terima tidak?
2: Contoh yang terakhir dari kawan kita. Ingat mungkin waktu kita kecil kalau ada tamu tadi
1: Bagi
2: orang tua tadi jangan boleh
1: rasa. Betul-betul ya cocok ya.
2: Kita mungkin walaupun kita akan ada
1: pintu
2: dari samping.
1: Iya, rata-rata di sini begitu semua.
0: Iya.
1: Berarti menerapkan lagi. Tapi tadi sempat juga. Tadi kan rumah dulu kita di bawah itu kan tempat peralatan. Di atas tempat penyimpanan. Itu yang penyimpanan di atas untuk di konsep sekarang ada tidak dimanfaatkan? Atapnya itu.
0: Jadinya begini, Pak ya. Rumah adat itu kan sebetulnya ada hierarkinya lah kita sebutin gitu ya. Hierarki secara horizontal kan seperti tadi gini, privat, publik, ya seperti itu. Hanya terbagi seperti itu saja. Jadi ruang di depan ini mungkin publik, masuk ke dalam kita privat. Di rumah adat ini dia punya hierarki atas, tengah, dengan bawah. Tadi ya.
1: Filosofinya.
0: Filosofinya kan seperti itu. Jadi
1: copo bola.
0: Jadi filosofinya di atas ini. Itu lebih ke spiritual hubungannya terhadap Tuhannya.

0: cuma tengah yang digunakan aktivitas sehari-hari, yeah, hubungan dengan sesama manusia. Nah, kalau yang dibawa hubungan dengan alam. Nah, jadi tiga hal ini.
1: Yeah,
0: nah,
1: yeah.
0: Kalau kita lihatnya bentuk atap, ya kenapa bentuk atapnya seperti itu? Ya, yang pertama untuk menaungi. Ya, jadi secara ini ya Tuhan yang menaungi kita. Bahkan sebetulnya di Toraja yang paling bagus sebetulnya konsep penyimpanan bahan bakunya ini.
1: Betul.
0: Karena mereka merasa bahwa ini adalah hasil yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sehingga kita simpan dia di atas.
1: Betul.
0: Filosofi begitu. Filosofi, jadi kalau dibilang sekarang sebetulnya nilai itu hilang.
1: Nilai itu yang hilang.
0: Jadi kalau nilai horizontalnya dapatlah. Ya, tapi nilai itu hilang.
1: Nah, kalau kita singgung-singgung itu nilai-nilai. Ini kan banyak rumah-rumah yang sekarang tuh atau zaman 90-an masih banyak lah orang masih mempertahankan rumah adat kita, konsepnya, bentuknya. Sekarangnya sudah terkikis dengan berbagai macam model, desain dan sebagainya. Sebagai kacamata arsitektur, bagaimana melihatnya ini? Sudah mulai terkikis ini rumah kasta ini. Bagaimana pandangan Anda? Apakah termasuk ini peluang bisnis kah? Miris kah atau bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan Anuta.
2: Kalau di bidang bisnis kah, mungkin bisa jadi peluang. Namun di sini dituntut tentu kita ya secara tuntutan profesi serta mempertahankan nilai-nilai
1: budaya
2: tersebut. Ya, kalau kita lihat di kalau pulang kampung kita, banyak rumah kayu yang mulai tinggal.
1: Iya, saking rumah batu semua mendarah ini.
2: Bahkan itu jadi status sosial. Sebetulnya ini tentu ada hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa peran arsitektur itu juga sebetulnya bisa jadi terjadi karena menilai status sosial dan pekerjaan juga. Artinya mungkin di profesinya saja kita bagaimana kita mempertahankan kearifan ini dari nilai-nilai tersebut dan mencoba mengedukasi bahwa sebetulnya arsitektur tradisional kita sudah menjawab sebetulnya tantangan-tantangan yang lampau dan insya Allah kedepannya pun mungkin bisa jadi itu juga kan. Apalagi mungkin kalau sekarang kan kayu kan isu-isu global kan kita untuk kayu-kayu yang baru mungkin juga sudah mulai
1: susah.
2: Ada
1: tidak komunitas tak atau mungkin organisasi ya memang mungkin mengedepankan mempertahankan ciri khas kita rumah arsitektur tradisional kita seperti kalau dasar itu di Toraja itu ada aturan yang memang harus mempertahankan rumah adatnya. Ada tidak dari komunitas arsitektur bekerjasama dengan pemerintah mengedukasi masyarakat tetap pertahankan rumah tradisional kita walaupun dengan konsep yang modern gitu.
0: Iya, kalau di komunitas Kak ya, sebetulnya komunitas ini terpencar-pencar ya. Jadi banyak komunitas sebetulnya. Termasuk di Toraja sebetulnya ada tersendiri. Bahkan ada rumah apa yang dari bambu juga ada juga tersendiri. Tapi khusus vernakular sebetulnya lebih banyak di akademis. Ya, karena di akademik ini lebih banyak dibahas di situ apa ininya. Tapi di organisasi secara besar sebetulnya Pak. Ya, itu masih dinaungi sama Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi ada satu bidang memang khusus untuk mengenai vernakular ini. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan ini. Jadi ada, itu tetap ada.
1: Ada tetap ada di mana kita harus tetap menjaga rumah-rumah tradisional kita, sebagai identitas kan sebenarnya itu kan. Yang sampai kita mengkonsep rumah barat semua di Indonesia nanti bilang oh bukan Indonesia ini dari identitasnya.
0: Hilang identitasnya.
1: Nah bagaimana konsep siri menjaga privasi area keluarga mungkin ruang dalam belakang atau jangkauan luar. Apakah ada batasan fisik atau visual khas dari arsitektur Bugis Makassar yang secara intuitif memberitahu bahwa tamu tidak boleh melintasi kayak tadi ya sebetulnya berarti memang konsepnya begitu tadi sama gitu di berarti ada filosofi ruang depan, tengah dan belakang. Kalau memang rumahnya itu tidak luas bagaimana itu untuk menerapkan konsep begitu? Mungkin rumahnya di tengah-tengah, belakangnya ada rumah orang tak tutup, kan ada pintu belakang. Yang untuk diakalinya begitu bagaimana?
0: Iya. kalau diakali hanya untuk memisahkan ruang, Kak ya, sebetulnya pemisahan ruang itu tidak berarti kita harus membuat dinding atau sekat. Ya, contohnya ruangan kita sekarang, Kak ya. Sebetulnya kan ada perbedaan dengan penutup lantai di luar.
1: Nanti
0: kita pakai keramik. Di sini kita pakai karpet.
1: Nah,
0: warnanya pun berbeda. Itu yang bisa membuat perbedaan seperti itu.
1: Nah,
0: tapi kalau misalnya kita mau ambil lagi budaya kita tidak lewat di depan tamu, dengan rumah sekarang ya betul-betul memang tidak dirancang untuk seperti itu.
1: Bahkan
0: coba dipikir, Pak, kayak saya pernah berpikir, kenapa sekarang di perumahan itu rumah itu berdempetan?
1: Padahal,
0: rumah panggung itu dari dulu tidak ada yang berdempetan. Semua terekspos. Jadinya mereka betul-betul
1: dari segala sisi
0: terlihat. Jadi pencahayaan, penghawaannya itu semua maksimal. Entah mungkin karena komersial ya. Untuk perhitungan komersil akhirnya dibuatlah seperti ini.
1: Iya, itulah kan kalau kita lihat perumahan-perumahan, rumah subsidi lah minimal. Asli didempet. Satu dinding lagi. Nah, susah untuk menerapkan konsep yang begitu dong. Kalau begitu ya, minimal apa yang bisa didapat dari konsep rumah tradisional kita, walaupun dengan kondisi begitu, rumah subsidi yang dinding satu dinding, kiri belakangnya tidak ada. Minimal apa bentuk desainnya itu?
0: Yang seperti kami sebutkan tadi, nilainya kita ambil.
1: Nilainya.
0: Iya. Jadinya mulai dari ruang tamu.
1: Ruang tamunya itu yang ada.
0: Ruang tamu.
1: Minimal itu ada itulah.
0: Termasuk bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita.
1: Nah,
0: lingkungan kita jelas tropis. Artinya curah hujan kita tinggi. Atap ya bentuknya sebisa mungkin segitiga seperti itu dengan dengan kemiringan kemiringannya.
1: Nah,
0: ini kan kita rata-rata apa ya biasa sebutnya apa, atap pare begitu. Dia hanya satu kali membuang.
1: Satu kali ya.
0: Itu kan kalau mau kita lihat secara fisik itu sudut sudah tidak 30 derajat.
1: Gitu.
0: Jadi aliran air juga sebetulnya jauh lebih mudah menampung jika kita buat dia datar. Kalau dulu kan betul-betul curam. Bahkan lebih dari 30 derajat. Nah, sehingga air itu bisa mengalir lebih cepat.
1: Nah, ada salah satu pernah saya kan sering ke Sidrap. Di Sidrap itu masih banyak rumah yang rumah panggung. Dia pertahankan. Ketika saya masuk, bukan seperti rumah panggung, rumah batu konsep dalamnya. Tapi luarnya rumah kayu panggung, rumah apa kayu, kelihatan kayu-kayunya depan di luar. Pas masuk di dalam, kayak kelihatan rumah batu. Itu bagaimana itu sebagai arsitek itu, apakah tidak menyalahi dari nilai-nilai tadi yang anu rumah budaya lokal kita?
2: Kalau dari segi tampilan memang kan.
1: Iya.
2: Segi tampilan memang berusaha mempertahankan tradisionalnya.
1: Tampak luarnya, tampak luarnya rumah tradisional. Pas kita masuk ke dalam rumah,
0: tidak
1: kelihatan itu jendela yang bisa dibuka. Dia kayak di tembok gitu, kayak di tembok, kayak rumah modern dalam gitu.
2: Ini kan menganggap bahwa ikhtiarnya dia memperkat budaya
1: lokal.
2: Sebetulnya itu lagi. Tentu faktor tentu. Rumah tradisional yang ada saat ini sudah mempertimbangkan dari kenyamanan penghuninya, Kak. Artinya kalau ada hal seperti itu, yang penting dia bisa mendapatkan dari sisi yang lain dari kenyamanan penghuninya. Apa jendelanya? Mungkin tidak ada jendelanya, Kak. Mungkin dari jendela tersebut dia bisa adaptasi model batu batu dindingnya batu semua. Karena itu yang mudah didapatkan di saat ini. Mungkin susah dia dapat, tapi dari segi ketahanan dia butuh lebih tahan daripada kayu, sehingga dia membuat dari yang rumah batu. Walaupun sebetulnya tidak salah juga disampaikan bahwa rumah kayu juga kan sekarang ada yang tahan sampai bahkan 20 tahun. Artinya ada perlakuan dari kayu tersebut.
1: Perlakuan.
2: Dulu kan banyak treatmentnya orang tua tak.
1: Kasih oli. Supaya dia makan rayap.
2: Sekarang kalau tidak diukur kayunya kayaknya.
1: Lebih
2: mahal lagi kan dari segi biaya. Pikirannya dia mau tetap mempertahankan identitasnya. Tapi bisa lebih mudah didapatkan. dapatkan. Jadi dengan alasan tersebut dia melakukan hal tersebut ya.
1: Ya. Nah, dalam rumah panggung tradisional kan biasa ada pembagian vertikal, ada selawatang, alebola dan pemekang dan horizontal. Bagaimana pembagian ini secara tidak langsung melatih kesopanan dan gestur tubuh. Ya. Kan tadi sudah ada kajian-kajian sudah berlaku ya, bagaimana itu.
0: Ya. Ini saya ambil contoh saja ini kayak. Ya. Di teras tadi lah. Ya. Sebetulnya di rumah adat kita ini betul-betul perilaku itu diatur sebetulnya. Ketika kita mau naik ke atas teras, kan jarang ada orang yang lari sebetulnya.
1: Oh iya.
0: Dia pasti pelan naiknya.
1: Iya pelan-pelan. Ya tikuk-tikuk tamat-tamiki.
0: Iya ada orang ini. Jadi betul-betul diatur bahwa ketika masuk ke rumah orang, naik ke terasnya itu pelan.
1: Iya.
0: Makanya dibuatlah tangga. Ya kalau kita ini kan, kalau yang sekarang kan rumah-rumah, ya kalau bahasa kasarnya ini kajili-jilin, bisa bisa langsung masuk ke dalam rumah ini. Tapi kalau di rumah adat dulu kita naik perlahan-lahan.
1: Jadi
0: baru naik ke sini. Nah, itu salah satu bentuk ininya.
1: Ya, kalau diterjemahkan di rumah modern begini, bagaimana? Bisa menerapkan dengan rumah kayak dulu?
0: Kalau sekarang paling memungkinkan kita mengatur tempat jalannya. Ya, terkadang kan di rumah modern ini ada teras, ya. Setelah teras itu ada taman. Jalan masuk itu kita atur ke taman dengan membuat setapak. Ya, tidak mungkin lah mereka akan jalan begitu cepat. Mereka akan jalan perlahan-perlahan. Jadi hal-hal begitu yang bisa kita atur untuk bagaimana mereka ini bisa kita pengaruhi perilaku mereka. Jadi tidak serta-merta langsung jalan.
1: Iya. Gitu. Lewat saja.
0: Lewat saja betul. Jadi hal yang begitu yang bisa kita atur.
1: Kita atur ya.
2: Jadi mungkin kalau itu ketika anak-anak mau mandi. Handuk di depan.
1: Iya.
2: Itulah yang diciptakan bagaimana anak-anak kita atur mungkin towelnya atau handuknya ada kondisi kita ada tak penyimpanan. Jadi kalau mau mandi tidak berteriak di dalam.
1: Oh iya.
2: Mungkin singkatnya itu esensinya arsitektur gelas menciptakan perilaku yang bisa saja orang mandi.
1: Sampai segitu ditaruh posisinya, desainnya ya.
0: Bahkan biasa Pak Taufik sering sampaikan. Biasa kita kan punya aturan di agama, khususnya agama Islam. Ketika masuk rumah pakai kaki kanan.
1: Jadi
0: arah bukaan pintu itu bisa kita pengaruhi di situ.
1: Sampai segitu ya.
0: Bahkan pintu WC kan paling pintu toilet.
1: Ya
0: kita masuk kaki kiri. Ya kita pengaruhi dengan cara mereka membuka pintu. Arahnya di mana supaya kaki kirinya duluan yang melangkah.
1: Bagaimana caranya itu? Ada desain, gambaran desainnya itu.
0: Ya.
2: Mungkin posisi pintunya kan. Kalau kanan bagaimana caranya dia ketika buka pintu mau tidak mau kaki kanannya duluan masuk.
0: Mudahnya seperti itu. Kita bisa pengaruhi tanpa dia. Harus kita
1: kasih tahu. Nah, dia sendiri yang sebenarnya alami. Tanpa disadari jadi. Tanpa disadari itu dia hipnotis sebenarnya jadi. Tapi anu baik. Nah, kalau ketika ada rumah tanpa sekat, kan ini privasi juga. Ada rumah kan langsung plong ke belakang kamar, tidak ada penyekatnya. Kalau rumah-rumah dulu kan ada penyekatnya, rumah kayu saja ada penyekatnya antara pembatas ruang tamu sama kamar belakang. Nah, kalau saat ini kan banyak rumah-rumah yang langsung plong saja, maka itu sekat-sekat yang pakai jaring-jaring masih bisa dilihat. Itu bagaimana itu?
2: Mungkin kak ini biasanya kami identifikasi. Ininya customernya. Customernya seberapa sering terima tamu. Jadi, saya sekali terima tamu datang ke orang tua. Makanya tadi salah satunya adalah ketika kita sudah mengidentifikasi seberapa sering dia terima tamu, kita bisa lakukan pendekatan yang tadi. Makanya kita desain ruang tamunya di luar. Sehingga tanpa masuk ke dalam rumah, tapi ini rumahnya sudah open space, itu privasi tetap terjaga. Karena sebetulnya rumah adatnya kita sebetulnya kak open space.
1: Iya kak?
0: Iya. Rumah pertama sekalinya itu open space.
1: Oh open langsung?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, baru perilaku yang membentuk mungkin mulai ini sadar orang tua atau bahwa ada privasinya anak perempuan. Ya makanya mungkin yang awal-awal itu memang kamar perempuan yang ada kamarnya.
1: Oh.
2: Kita di luar gitu.
1: Oh iya betul di teras ya tidur bersama situ nih. Tapi memang aslinya kita memang open space ya. Oh berarti.
2: Makanya risikonya ditempatkan di depan itu mi ruang tamunya kan. Sana mungkin yang masuk ke dalam adalah area keluarga.
1: Iya.
0: Yang dekat lah.
1: Berarti semakin segini semakin ke depan itu sudah boleh membatasi. Oh ternyata itu tidak melunturkan nilai siri ya ketika memang sejak dulu itu open space memang. Oh,
2: Mbak. Yang masuk ke dalam rumah memang anggota yang di luar.
1: Oh iya sih ya.
2: Tentang di luar.
1: Di luar aja ya, betul.
2: Bawa.
1: Oh iya, tempat bawa nongkrong-nongkrong. Oh iya, bali-bali betul. Iya di. Oh berarti memang yang khusus itu perempuan di sana baru dibuatkan skat khusus ya. Berarti dia open face langsung ketemu dapur juga gitu di. Oh baiklah, ini kan sudah ada pengunjung acara ini Pak Taufik sama Pak Fandi. Mungkin ada pesan masing-masing dari Pak Fandi atau Pak Taufik dengan dalam kita atau mungkin ada pesan kepada masyarakat lokal maupun praktisi arsitektur muda agar desain rumah hunian ini masa kini tetap menjunjung tinggi namanya konsep tradisional atau mungkin ada konsep kita siri siapa kata tahu serta siri. Ya mungkin ada pesan kita masing-masing.
2: Alhamdulillah sudah diundang di acara ini kak.
1: Yeah.
2: Yang ini kembali menikol sebetulnya buat kami sendiri. Dia mengingatkan buat kami sendiri kak. Jadi sebelum mengingatkan orang yang mengingatkan.
1: Iya.
2: Kadang memang nilai-nilai luhur kita dari arsitektur kearifan lokal seperti inilah kita bisa terapkan pada desain. Mungkin bukan lagi dalam bentuknya secara mentah kita aplikasikan, tapi nilai-nilai itulah yang niatnya kita sekarang. Dan yang pada saat dilihat tema ini, insya Allah ini tema-tema waktu kuliah.
1: Iya.
2: Kita akan temanya tentang arsitektur tradisional.
1: Oh iya.
2: Saya melihat bahkan orang yang sangat merupakan yang paling sangat menghargai arsitektur tradisional tak bahkan itu orang luar pun. Biasanya dulu lulusannya ITS Surabaya. Dia datang ke Makassar malah dia yang membuat kita terserah lebih. Biasanya ini arsitektur tradisional kita. Jadi pas diundang acara ini
1: kagum.
2: Kedua kalinya saya tersentuh.
1: Berarti
2: kami melupakan itu kan tapi kadang recall-nya mungkin dengan customer yang kecenderungan pasar sekarang jadinya kami terlena juga terkadang nilai-nilai ini kayaknya harus
1: baru ke orang lain gitu ya. Nah sebagai founder lah, sebagai founder dari renovki.com, apa yang mau disampaikan tentang usaha dunia usaha tadi?
2: Alhamdulillah kalau iklim konstruksi khususnya rumah tinggal kan Makassar ini sudah cukup bagus. Banyak teman-teman sudah masuk di bidang industri ini dan kami di renovki.com sangat bersyukur sekali di tahun ke-6 ini dipercaya beberapa customer dan masyarakat ini tentunya sama dengan saya sampaikan tadi. Masukan-masukan itulah yang kemudian menyempurnakan ataupun membuat kami lebih baik yang sebelumnya dan untuk kedepannya tentu layanan-layanan kami sangat memperhatikan tadi behavior arsitektur ini. Jadi dimana customer yang akan datang ke renovki.com itu betul-betul kami ajak untuk membangun rumah bersama kan. Jadi bukan bahkan satu pencapaian goalsnya kami ketika satu bangunan rumah impian customer ini terbangun dia bilang seperti ini seperti yang aku mau atau seperti saya buat desainnya ini. Kan, atau tinggal ke papan
1: Oh iya.
2: Ketika
1: iya. Iya.
2: Iya. Dia yang desain keluarnya.
1: Ah.
2: Kami
1: fasilitatornya baik. Kak Fandi.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin ada pesan untuk masyarakat. Topik kita dulu ya. Topik kita. Ya mungkin apa yang ingin sampaikan ke masyarakat dari tadi kita bahas ini.
0: Iya. Yeah. Jadi dari rumah adat ini sebetulnya yeah. kita belajar bahwa perilaku itu membentuk satu ruang.
1: Mm.
0: Ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ternyata ruang juga membentuk perilaku.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya, jadi mereka berkesinambungan sebetulnya. Mm. Jadi ada ruang-ruang memang yang terbentuk tidak sengaja akibat perilakunya kita.
1: Mm. Ya.
0: Jadi ini yang harus kita garis bawahi, ternyata banyak ruang yang bisa kita telisik, kita bentuk hanya dari perilaku kita sehari-hari.
1: Hmm.
0: Nah, jadi jangan terlalu terpengaruh dengan keinginan dan juga yeah. sosmed, tapi coba gali lebih dalam ke dalam diri kita, ya bagaimana aktivitas kita sehari-hari, nah, sehingga adat-adat yang sebetulnya sudah ada dari dulu DNA kita, ya itu bisa kita temukan lagi di sini.
1: Baik. Dari sisi prinsipal arsitek renovki.com, promosikanlah. Apa yang bisa meyakinkan masyarakat harus ke renovki.com, apa kelebihannya yang sampai sana mahal begitu tonji bentuknya apa?
0: Oh, secara moral, secara profesi kami tidak bisa mempromosikan
1: sendiri. Gitu. Jadi apa yang bisa menarik orang ke renovki.com, apa yang menjadi kelebihannya?
0: Ya makanya tema yang tadi itu yang kita angkat, bahwa kami ketika melayani atau memfasilitasi masyarakat yang akan datang, ya kami akan coba menggali sesuai dengan kebutuhan Anda nantinya. Jadi tidak serta-merta klien saya mau ini, nah, itu kita ikuti semua. Tapi kita coba gali lebih dalam, bagaimana kebiasaannya, kerjaannya apa, anaknya berapa, anaknya umur berapa, laki-laki perempuan, itu semua kita gali. Nah, dari situ semua, ya insya Allah kita bisa bentuk perilaku itu dari perilakunya itu kita bentuk sebuah ruang.
1: Seperti saya posisikan sebagai masyarakat biasa yang merenov, pasti ujungnya saya bertanya harga. Harga kan masyarakat biasa jasanya kan. Kan bisa mahal. Bagaimana bisa menjawab itu saya sebagai masyarakat yang bertanya hal itu? Pak founder.
2: Iya, sebetulnya kalau dari segi harga kan itu setiap produk punya respon seperti itu kan, bukan cuma produk ini. Namun tentu kembali lagi tadi sudah kita bicara tentang kebutuhan customer, customer sehingga pada saat tentu kita bicara bisnis, inilah yang kami kemas kemudian bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga kalau dari segi harga kami rasa harga kebutuhan itulah yang harus dibayar, harganya kami. Kalau di ini kayaknya kalau ditanya ini tidak ada begini kayak promosi. Kami tidak ada, kita menyiapkan
1: sesi promosi. Iya baik.
2: Tapi dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah kami sangat terbantu, khususnya dari kami pribadi kalian untuk pengembangan dan kegiatan.
1: Baik.
2: Siapa tahu kami bisa mengembangkan di teman-teman R&D Pak Afan masuk untuk arsitektur tradisional kita.
1: Baik, makasih banyak Pak A.R. Ahmad Taufik STIAI ya sebutannya, bersama dengan Pak Ahmad Afandi Ghaffar STIAI selaku founder juga renovki.com dan juga prinsipal arsitek renovki.com. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di sini. Mungkin sibuk-sibuknya, mungkin di lapangan tadi lagi meninjau proyek saya ganggu gini. Saya terima kasih Pak, dan tentunya sahabat budaya yang ingin ya mungkin mengambil hikmahnya dari dialog kita ini, tentunya kita berharap masyarakat bisa tetap mengadopsi rumahnya itu ada nilai-nilai rumah budaya kita. Dan tentunya sahabat budaya, terima kasih kebersamaannya dan juga narasumber di hari ini. Saya Bang Ria bersama narasumber pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik sebabnya tumis gami atau lebih populer dikenal dengan sambal gami adalah kuliner tradisional khas Bontang, Kalimantan Timur. Hidangan ini berupa sambal yang memiliki keunikan utama pada proses memasaknya, yaitu ditumis dan disajikan langsung di atas cobek tanah liat yang dipanaskan di atas kok.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
3: Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga berjudul Semalam Bersama Suku Anak Dalam dipersembahkan oleh

0: omongan Temenggung tarik ketika kerabat kerja RRI berkunjung ke Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Minggu pertama Mei 2008. Waktu itu, Temenggung Tarik mengatakan suku anak dalam adalah asli orang Rimba. Dia menjadi orang Rimba bukan karena penjajahan Belanda. Mereka sudah menjadi orang Rimba sebelum Belanda datang ke Jambi. Orang Rimba tidak pernah ikut perang. Orang Rimba menganggap perang itu jahat. Padahal orang-orang Rimba itu orang baik. Tidak punya musuh, tapi juga tidak mau dimusuhi. Malah ketika nenek Temenggung Tarik ditangkap Belanda mau dibawa ke Jambi, orang tua itu menolak. Belanda mencoba memaksa dengan menodongkan senjata. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Belanda yang menodongkan senjata itu begitu kaget. Senjata yang ditodongkannya berubah mencair. Belanda itu nyaris membatalkan niatnya membawa si nenek. Tetapi herannya, si nenek sendiri akhirnya yang mengalah, mau ikut dengan Belanda. Ketika Temenggung Tarik ditanya mengapa si nenek mau ikut Belanda, Temenggung Tarik hanya mengatakan mungkin karena ingin bekerja dengan Belanda.
1: Cari dia kemarin tidak temu-temu. Awak nak kasih bantuan tidak dong?
2: Sekali menjadi orang Rimba, selamanya harus menjadi orang Rimba. Agaknya inilah tekad suku anak dalam yang sekarang masih tetap bertahan di dalam hutan, di lahan-lahan bekas HPH dan HTI yang sudah tidak lagi beroperasi. Adat dan kebiasaan hidup orang Rimba, warisan dari nenek moyang mereka, tidak hendak mereka ubah. Beberapa kebiasaan itu diantaranya tidak punya rumah. Rumah mereka adalah rimba, berlantai bumi, beratap langit. Tidak punya pakaian seperti orang-orang lain. Pakaian mereka hanya sekedar penutup bagian-bagian tubuh tertentu. Mereka tidak akan merasa kedinginan, walaupun cuma pakai cawat, kata Temenggung Tarik.
3: Sudah terbiasa, Pak. Tidak ada pakai baju. Dia dari kecil kan cuma pakai cawat. Nah, juga tidak ada yang pakai celana. Tapi celananya baru berapa tahun ini. Biasanya dia pakai cawat itu.

0: ya tidak terasa dingin lah, soalnya dia sudah biasa macam itu.
1: Sekarang dapatkah Anda bayangkan bagaimana seandainya kita mencoba barang semalam bersama?

0: Mungkin hanya itulah suara yang dapat kita dengar. Selain itu dapat dibayangkan, berada di tengah hutan, tidak ada rumah, tidak ada listrik, dan di dekat kita hanya ada mereka. Suku anak dalam dengan pakaian yang minim dan sulit diajak berkomunikasi. Pastilah akan merupakan suasana yang sangat membosankan, bukan? Kebanyakan orang pasti merasakan seperti itu. Namun tidaklah demikian halnya dengan orang-orang yang punya kepedulian khusus terhadap suku anak dalam.
1: Pemerintah daerah Jambi sebetulnya sangat ingin makin banyak yang peduli terhadap suku anak dalam. Sebab untuk berhasilnya usaha membangun orang rimba ini diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Tidak mungkin hanya oleh pemerintah daerah sendiri ataupun pemerintah kabupaten Sarolangun saja. Permasalahan yang dihadapi dalam membangun suku anak dalam sangat kompleks dan harus betul-betul dimulai dari bawah. Pendekatan awal oleh pemerintah daerah Jambi tampaknya diutamakan dari segi pendidikan, bidang yang tampaknya paling sulit. Seperti di pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pun sekarang mempunyai satu seksi yang bertugas menangani pendidikan khusus untuk suku anak dalam.
0: Itu saja belum cukup, kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi, Yazid Idris, ketika rombongan KNPI dan sejumlah anggota pramuka berkunjung ke pemukiman suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Yazid Idris mengatakan, pemerintah daerah Jambi akan mencoba menggugah kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan suku anak dalam, siapa saja.
2: Seharusnya kan dari pihak ulama juga harus ikut bertanggung jawab, terutama dalam rangka mungkin masalah keagamaan lah. Kalau ngajar-ngajar yang di luar kah, ya enggak gampang. Tapi kalau yang suku anak dalam yang belum punya agama, itu kenapa tidak? Gitu. Seharusnya mereka turun ke lapangan. Termasuk juga bisa tokoh-tokoh adat. Perlu mungkin penggalian terhadap adat-adat suku anak dalam itu untuk kita kembangkan menjadi aset kita. Dalam pengembangan adat, mungkin pengembangan budaya, seni, dan sebagainya di kabupaten. Jadi semua komponen yang ada di kita ini, supaya memperhatikan itu sebabnya, pada visit Jambies pada tahun 2009, kita akan mencoba acara, ada kegiatan acara semalam bersama suku anak dalam.
1: Berdasarkan pemikiran inilah, pemerintah daerah Jambi merancang sebuah program yang diberi nama Semalam Bersama Suku Anak Dalam yang digelar pada kesempatan Visit Jambi Year 2009. Dicoba menggelar acara itu dengan melibatkan berbagai pihak untuk melihat reaksi para wisatawan yang berkunjung ke Jambi. Melalui acara itu, yang menyaksikan akan tahu bagaimana persisnya berada semalam bersama suku anak dalam. Yazid Idris sangat yakin acara itu akan sangat menarik.

Semalam bersama suku anak dalam bukanlah ilusi dan juga bukan mimpi, tetapi merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk mengundang kepedulian pihak lain terhadap suku anak dalam. Program ini dirancang sedemikian rupa dan melibatkan seluruh kabupaten yang ada di Jambi. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali membuka pura, 2-3 hutan terbayar. Itulah yang tersirat dalam bentuk program istimewa tersebut. Semalam bersama suku anak dalam dijadikan sebagai sarana untuk menggali permasalahan mendasar yang dihadapi suku anak dalam untuk dicarikan solusinya. Kemudian solusi itu ditawarkan kepada semua pihak guna penanganan lebih lanjut. Semalam bersama suku anak dalam juga merupakan sarana untuk menggali lebih dalam lagi seperti apa betul adat istiadat suku anak dalam. Seperti apa betul ragam budaya yang ada pada orang Rimba, suku tradisional Jambi yang begitu sulit diangkat harkatnya. Jika itu memang merupakan aset yang dapat dijual, mengapa tidak? Bukankah wisatawan asing cenderung menyukai hal-hal yang bersifat tradisi, hal-hal yang natural, belum tersentuh oleh kemajuan zaman? Itulah sebabnya program ini sengaja digelar pada saat Visit Jambi Year 2009.

Tahun 2008 dapat dicatat sebagai lembaran baru dalam kehidupan suku anak dalam Jambi. Salah satu ciri yang diperlihatkan secara gamblang ialah perhatian pemerintah daerah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Dan itulah yang sudah diperlihatkan pemerintah daerah Jambi maupun pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Jambi. Tidak mau nasib suku anak dalam Jambi sama dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Suku anak dalam di Musirawas tersebar di beberapa lokasi, seperti Desa Sungai Kijang, Kecamatan Rawas Ulu, Desa Bumi Agung, dan Desa Ketuan Tiga, Kecamatan Muara Beliti. Dan masih ada lagi yang tersebar di wilayah lain. Jumlah mereka mencapai 4.700 orang. Hidup secara nomaden. Hampir sebagian besar masyarakat yang sudah lebih maju di Musirawas hanya melihat sebelah mata kepada suku anak dalam. Namun mereka tidak merasa dikucilkan. Bahkan kalau ada kelompok maju itu memerlukan pertolongan, suku anak dalam malah memberikan bantuan. Misalnya, ketika sakit, mereka dibantu dengan pengobatan tradisional, walaupun dalam pergaulan sehari-hari mereka seperti dijauhi. Pemerintah daerah Jambi tidak ingin suku anak dalam Jambi bernasib seperti itu.

0: Semalam bersama suku anak dalam adalah bagian dari langkah-langkah positif yang ditujukan untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam pada saat mereka berada di awal-awal lembaran baru kehidupan mereka. Melalui program Semalam Bersama Suku Anak Dalam, komunitas orang rimba ini diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Apakah dengan begitu, pemerintah daerah Jambi akan terkesan mengemis meminta bantuan internasional? Tidak. Semalam Bersama Suku Anak Dalam adalah program untuk menggugah kepedulian orang-orang yang punya nurani, tidak saja masyarakat Jambi, masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional.
1: Mungkin tidak salah jika kita sengaja sedikit berimprovisasi bahwa usaha yang dirintis pemerintah daerah Jambi mulai 2008 sudah diawali Warsi, Komunitas Konservasi Indonesia, sebuah LSM yang sudah terjun langsung ke masyarakat suku anak dalam sejak 1997. Program awal Warsi adalah membela hak-hak suku anak seperti tanah, hutan, dan sumber daya yang ada di dalam hutan. Program ini kemudian dikembangkan ke arah peningkatan sumber daya manusia suku anak dalam melalui bentuk-bentuk pendidikan sederhana. Hasilnya mulai tampak, walau masih terbatas.
0: Langkah yang cukup bijak jika pendekatan terhadap suku anak dalam dilakukan melalui penghayatan lebih mendalam tentang hidup mereka sebagai orang rimba. Keteguhan mereka memegang aturan adat nenek moyang, kesetiaan mereka menjaga keasrian lingkungan, dan kearifan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam, tiga jenis pola hidup mereka yang tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Kemudian, tentang sikap mereka merespon pembaharuan. Mereka menerima pembaharuan apa saja bentuknya, asal tidak merampas hak mereka untuk setia pada adat nenek moyang. Seperti kata Ketua Program Warsi, Robert, ajak mereka untuk menerima perubahan, tetapi jangan hilangkan jati diri mereka. Program Semalam Bersama Suku Anak Dalam tentu tidak akan lari dari nuansa ini. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, dipersembahkan oleh LPP RRI, naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang, penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani, pengarah acara Heryoko, produser pelaksana Budi Ningrum, produser Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI.

Jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan lo. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, selamat tanggal lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jumpa lagi bersama saya Ines di program di program Solata. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kebudayaan Mamasa. Mamasa dikenal dengan keunikan kebudayaannya. Sebagai daerah tradisional, Mamasa memiliki keberagaman kebudayaan yang menjadi ciri khas yang menjadi pembeda dari daerah tradisional yang lain. Setiap kebudayaan mempunyai makna tersendiri yang dipegang dan dijadikan panutan oleh masyarakat Mamasa. Ya, sebagai warga Mamasa, pastinya Taisam pada akar budaya-budaya yang banyak di Mamasa, budaya-budaya seperti warisan budaya yang sudah diturunkan oleh leluhur kita yang terus dipelihara dan dilestarikan dari masa ke masa. Yang ini juga ditatah dan dibawahi dalam suatu wadah yang kita sebut alu. Nah, istilah alu sendiri ini merujuk kepada kepercayaan animisme leluhur masyarakat Mamasa. Namun setelah banyak dari antara mereka yang menjadi Kristen, istilah alu ini dikontekstualisasikan dan dipakai untuk sebutan agama. Masyarakat Mamasa masih kental dengan beberapa kebudayaan lokal yang sampai saat ini masih terus dilakukan sebagai bagian pelestarian dari budaya dan juga sekaligus menjadi identitas. Budaya-budaya tersebut dikenal dengan istilah Rambu Tuka dan Rambu Solo. Selain itu, terdapat beberapa kebudayaan yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi antar masyarakat, yang biasa pada tawa ada tuo yang meliputi tiga kategori, yaitu konflik ringan, konflik menengah, dan konflik berat. Setiap konflik yang terjadi jika diselesaikan secara adat, maka identik dengan membawa hewan sebagai tebusan untuk sebuah kesalahan. Konflik ringan diselesaikan dengan membawa ayam atau mukepa manu. Nah, konflik menengah membawa babi atau mubulebai, dan konflik berat dengan membawa babi dan kerbau atau biasa tawa merenden tedong. Namun di daerah Mamasa, bagian wilayah 2, nah ini bagian-bagian Mesawa sampai Sumarorong, adat tuo dipahami sebagai suatu kekerabatan antar keluarga dan suatu sistem kemasyarakatan melalui sikap gotong royong. Nah, antara kebudayaan Mamasa dan Toraja tampaknya mungkin hampir sama. Nah, hal ini terjadi karena diyakini bahwa leluhur orang Mamasa merupakan makhluk mistis atau biasa diwatomanurun yang dikenal dengan nama Pongka Padang, yang dimana ini berasal dari Toraja, secara khusus Mamasa bagian timur. Dan di sini juga sahabat budaya terdapat banyak kemiripan seperti bahasanya, budayanya, dan juga masih banyak lagi. Hal ini didukung oleh arkeologi yang pernah dilakukan, dan mereka berpendapat bahwa Mamasa dengan Toraja memiliki persamaan budaya yang jika ditelusuri lebih jauh memiliki akar budaya yang sama, yaitu mulai dari rumpun budaya Austronesia. Bentuk persamaan itu terutama ditunjukkan oleh aspek ideologi dan sistem pemukiman yang mengelompok berdasarkan kesatuan adat. Secara geografis, wilayah pemukiman masyarakat Mamasa pada umumnya terletak di daerah pegunungan. Nah, sebagaimana halnya di Toraja, pola pemukiman di Mamasa juga mengelompok dalam satu ikatan kekerabatan yang dikoordinir oleh ketua-ketua adat atau kepala kampung. Nah, sebelum kita melanjutkan informasi selanjutnya tentang budaya Mamasa, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Iya, kembali lagi ke program Solata. Nah, balik imu pengi penaniam, tapa tahu mau bahas tentang budaya mamasa. Tak malah dipungkiri bahwa masa kini budak pergeseran pemahaman di mana inde to mamasa mau sebut ungkalena to mamasa anna susito sebaliknya toto raja duka mau sebut ungkalena sebagai orang toraja. Ampo walaupun ada jarak antara keduanya, tetap terdapat sejumlah kebudayaan yang mungkin bisa dilakukan baik mamasa maupun toraja. Nah, inde sangana rambutuka. Ya, apa itu sih rambutuka? Rambutuka adalah ritus dalam bersyukur atau kehidupan. Nah, dipahami sebagai ritus matahari terbit dan kemudian denduka disanga rambu solo yang artinya ratapan dalam kesedihan atau kematian, yang dipahami sebagai ritus matahari terbenam. Dan rambut tuka ini selalu berkenan dengan hal-hal kemakmuran seperti kekabengam, dan rambu solo identik dengan kedukaan atau kamateyam karena kerabat atau keluarga yang meninggal dunia. Kedua kebudayaan ini masih eksis dan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat Mamasa. Susita Isam dan Sunila Kotemo masih takaha pada-pada Indo Dua Rambu Solo Sola Rambu Tuka. Nah, rambu tuka ini dipahami sebagai bagian dari upacara yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, ada napa bagian yang tapake di kebudayaan ini? Yang pertama indo diwa mangusi. Nah, mangusi inde disa, artinya lamaran dalam bahasa Indonesia. Kemudian marandang atau pembicaraan keluarga perempuan dan laki-laki. Ya, mbak bangga ke dioi daerah Buntu Malangka atau bahasa Bambang itu mak padandang. Kemudian mak pakawin. Mapakawin itu adalah acara pernikahan. Dan masara. Nah, masara ini adalah penyambutan pengantin wanita. Mengusi adalah suatu bagian yang paling pertama dalam rambu tuka, di mana ini menjadi respon dari keputusan sepasang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk membangun rumah tangga. Nah, pada bagian ini biasanya ibu-ibu sebagai utusan dari pihak laki-laki pasti sule lako pihak baine sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan pastinya biasanya inde acara membahas tentang akad tujuanna inde dari pihak laki-laki setelah bali dibicarakan, setelah bali di pak limbo-limboi. Nah, pasti ditentukan umpole tanggal pak randangan. Nah, pada bagian pak randangan, pihak dari laki-laki akan datang menghampiri pihak perempuan. Namun DM perbedaan dari mengusi yang sule, yang inde kaum bapak-bapak sebagai perwakilan laki-laki di napasola calon pengantin pria duka nah hadiri inde calon perempuan. Pasti mereka akan banyak membahas tentang aka kemungkinan-kemungkinan masih adanya hubungan kekeluargaan yang dimulai dari mungkin silsilah keluarga inti sampai kepada nenek moyang. Nah, Mbak Inde lebih ke aka tersangan na kehapan mu petua mana silsilah keluargana jangan sampai Inde tosi tolakabem ternyata masih sisa hapu, ampo sisa hapu membela begitu ya. Nah, jika terdapat hubungan keluarga, maka akan terjadi keberatan yang ditandai dengan intonasi suara yang tinggi atau suara pukulan dinding atau lantai. Nah, inde lo anale anna malai di sana ka keluarga tapi inde atau tayan inde bayi inde calon ta begitu ya. Nah, biasanya pak randangan ini akan dilaksanakan di rumah tradisional Mamasa yang disebut Banua. Nah, maka akademik kesempatan dan ternyata tak didesilsilah keluarga antara Indemuane Solabaine, maka akan ditentukan tanggal pak
pakawinan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan, pasti kedua pengantin atau kedua mempelai akan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara tersebut. Susina mau papia depa, mau papia tenda, ana budapi hal-hal senga yang tentunya inde biasana ke adat kita mu di masing-masing dem biayana. Kan biasana inde ndoto senga le den di mapanai atau anu dari adat Bugis ampo di adat mamasa, kita lebih ke masing-masing mau pas subung ki, masing-masing mau pas subung ki dana, masing-masing mau sediakan ki doi untuk dipakai KBM. Nah, biasanya dalam kebudayaan Mamasa tentang pernikahan uang bukanlah suatu kendala karena semuanya akan dibicarakan dio bagian pak randangan ingena dan inde duka disesuaikan dengan kemampuannya dari pihak muane. Nah, malam sebelum pelaksanaan semua keluarga dari pihak laki-laki pasti sudah disambut. Kali ini semua golongan bisa menghadiri tanpa ada limit. Nah, maka hapam desa pun tade yang keluarga ta. Dan biasa ninde pasti mengundana sangki dari keluarga-keluarga besar yang baik di mambela, pasti ditambai lopom. Dan maka ke alonam almata atau matana si biasa do matana pasti sulia samin do semua keluarga entah itu diundang atau tidak, po biasa napa lelek si diundang asam do semua keluarga-keluarga terdekat. Namun keluarga akan membawa babi dan kue tersendiri yang telah disepakati. Pada malam hari akan dilaksanakan resepsi yang bernuansa adat. Tapi di hari inti, pengantin akan menggunakan gaun dan menerima pemberkatan nikah yang dilakukan di gereja setelah resepsi telah selesai. Dalam hari yang sama atau hari lain akan dilaksanakan masyarakat. Nah, Susi ingin aku uah.

0: Nah, acara ini yang dimaksudkan untuk menyambut perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga yang baru. Ya, masih Bunda Pindel atau bahas solata empo sebelum itu, tapi hingi penaniam berikut ini.
1: Please.

0: mau dibawa kemana sih?
1: Udah, tenang, nurut aja.
0: Pertunjukan wayang? Loh kok di sini? Kirain mau ngajakin nonton konser.
1: Iya, nonton konsernya sekarang. Di sini, nonton wayang.
0: Ih, hari gini nonton wayang.
1: Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik loh. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu, nonton wayang juga bisa menghibur kita.
0: Ah, masa sih?
1: Ih, gak percaya. Tahu gak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri.
0: Yaudah deh kalau gitu, ayo. Wih, lucu banget ya. Keren loh ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia.
2: Iya kan?

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ya, kembali lagi bersama saya Ines di program Solata. Ya, balita bahas ingin tentang rambu solo, sola rambu tuka. Nah, lamu bahas poliki kebudayaan-kebudayaan tentang rambu solo, di mana ini merupakan kebudayaan yang menjadi fenomena yang menyimpan sejumlah makna yang tersirat dalam setiap pelaksanaannya. Ya, Mbai malah dijelaskan ya tentang rambu tuka, proses-proses na rambu tuka, ampo maka proses-proses na rambu solo, Mbai lebih ke cukup orang Toraja yang paham step-stepnya, karena sejumlah prakteknya ini merupakan bagian dari aturan yang berlaku dalam kebudayaan animisme leluhur yang berhubungan dengan sejumlah hewan sebagai korban dan tata cara. Nah, Mbak yang gak padalah aku bahas temo dalam program Solata tentang indeks kebudayaan Mamasa Rambu Solo Sola Rambu Tuka. Kado Ines pamit undur diri dari program Solata. Salamat tangga Allah, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

0: Maakabanyo punapigatre narai kabar. Pripun kabare kumaha damang?
1: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.
2: Ya, halo.
3: Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Iya.
2: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
4: Yolah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
4: Ngerti wae.
5: Yosok, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
8: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
7: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
8: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
9: Oh, yes.
7: Hah? Emang bahayanya apa?
8: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
7: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
8: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
10: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani, memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding, memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Ayah informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD-MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute, buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya, itu masih di mute, nah gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, ya. Tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPD-MHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya, Bang ya. Menit 30, ya. Ayo ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang, ye. Ye, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik, pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHU, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore, ya. Ibu.
4: Selamat siang, selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang, kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain. supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita penanam muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kata. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat. Itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali
3: biasa
4: cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel. Tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu, selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Ya. Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka,
3: iya,
4: sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kata
3: untuk
4: menggunakan peta digital
3: untuk ya menjadi peluang kehidupan kembali cerita rakyat. Ya. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: Ya. Ya. Sebenarnya kata bukan hanya cerita rakyat. Ya. Yang sama ya. Yang semua yang namanya
3: cerita sendiri.
4: Ya. Ya. jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja, mereka tidak tahu bahasa daerah karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul, lalu mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi karena sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya.
4: Nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
3: Butuh apa?
4: Ya, nonton lagu apa? Lagu apa ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
3: Jauh.
4: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal, itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkan YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian tradisi belum ada
3: itu. Budaya-budaya kita
4: belum ada itu
3: seperti anak muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya dalam satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu 1 episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya, di mana batas antara untuk pelestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: macam ya, melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebar luasnya, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak. Iya, belajar lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain.

0: Oh iya. Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di MIA, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
1: Digital macam. Ya.
0: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
1: konten apa?
0: Ya, atau video animasi, itu betul seperti itu.
1: Ketika menyatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
0: Konsep menghidupkan kembali.
1: Hidup kembali ya?
0: Ya. Ini kan ada orang mati suri itu. Ya. Disuruh sudah mati, kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan? Seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan. Suatu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah. Hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan warna digital tadi. Ya. Karena sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Gitu. Jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
1: Ya baik. Mungkin yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi di komik atau digital atau konten media sosial.
0: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya? Video animasi, lalu belum sampai ke peta digital, itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
1: konten media atau digital begitu.
0: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka personal karena dekat dengan kehidupan mereka gitu.
1: Ya baik, pendengar di mana pun berada, kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi. Tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Melawat ya. Nah kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
1: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
1: 0812-9971.
2: Iya.
1: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-11-24928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
1: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manok.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya ya, dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, Blaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang, menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi. Ya.
3: Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu berap, ibu Insum. Iya. Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap
3: kenal,
4: ibu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke Manokwari. Banyak ongkosnya, Bu ya. Berat ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniar atau postcard. Benar ya, Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya? Ibu narasumber. Nah, Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti ya, banyak ya, Bu, ini produksi konten, konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu, lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih, Bu. Bagaimana, Bu, sampai ini kreatif nggak, Bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya, Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya,
3: Kakak Lexi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap, Bu Insum, apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Jadi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya. Kalau ada Manokwari, kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Kalau Manokwari belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan, Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini kondisinya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua bertacu bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus ya. Kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah

0: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
1: Iya, ada yang baru bergabung.
0: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
1: Halo?
0: Iya. Ya. Silakan masih diangkat ini, Bang Lexi.
1: Sabar.
0: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
1: Ya, ada.
0: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa dengar.
0: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.

0: Sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
1: Belum bisa.
0: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lesi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya, untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Cape Raja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
2: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu 7 telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada 7 telur besar yang ditemukan di bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ketebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, 3 telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan kamar. Dia tidak buang suami, kalau dia menemukan 7 butir telur di kebun. Kemudian setiap hari, selama seminggu itu setiap hari, telur-telur itu menemukan 1 butir.

0: Iya, suaranya Jumat. Terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
1: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi ada butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
1: Dan juga bilang dengan ini. Jadi ini terkait dengan mitologi Jaya Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang berkuasa di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istri Bapak Alia di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, untuk menjadi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
1: Oke. Okay.
0: Iya, ya, udah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa.
1: Ya, ya. Jadi keemban terputus itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing berkuasa di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fungsi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian kakek itu diasingkan oleh keluarga, ada sedikit masalah, diasingkan ke laut dan

0: Ya. Ya, agak terputus-putus ya Bu ya. Halo? Iya. Baik.
1: Kalau ya, kedengar.
0: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
1: Oke. Contohnya Bandung. Di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di arah lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengembangan kepada
0: ya
1: seperti pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
0: Oke. Okay. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rangnya sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
1: Ya, cerita Papua itu sudah banyak Bu, itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat bisnis project untuk membuat animasi cerita rakyat. Mulai dari Manokwari, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
0: Salah satu contohnya apa Bu?
1: Ya. Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswani.
0: Apa?
1: Kaswari itu Bumi Kaswari.
0: Oke.
1: Okay. Salah satu Papua.
0: Iya.
1: Itu Bumi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
0: Oke, okay, baik. Ini
1: versi Pataku juga.
0: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
1: Sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
0: Oke, baik. Nah, ya.
1: Karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
0: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Iya, kenapa ya. Bang Lexi?
2: Ya, rekan Nova, ini ada
0: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
0: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya.
3: Dan Bu Dokter.
1: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
0: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
0: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mei.
0: Dari. Halo?
2: Ya.
0: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
0: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
0: Ibu Medi.
2: Manokwari.
0: Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
2: Iya, operasi sekolah. Operasi sekolah.
1: Kan ya.
2: Iya.
1: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk kita bisa mengatakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu umum dari wilayah barat. Sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
0: Danau Toba. Ya.
1: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuluh, Danau Tugu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, membantu cerita lokal yang sama tentang danau.
0: Oke.
1: Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak menulis cerita kita pulang sama. Sehingga mereka tidak punya, kekayaan atau simpanan cerita yang banyak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya. Baik, kalau begitu. Ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi. Kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPDM HUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
0: Oke, baik kalau masih gitu.
2: 57 menit.
0: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya, jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat Budai, kue karasa. Kue karasa merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Bugis yang hampir selalu ada saat upacara adat, baik syukuran, pernikahan, hingga pesta panen. Karasa memiliki bentuk yang unik seperti benang kusut. Teksturnya renyah dengan cita rasa manis gula merah yang khas.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore, Kompat, Makassar.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita buka kebersamaan kita, sahabat budaya. Oke, Haji Saleh, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.
0: Saya sahabat Pak Jangki.
1: Selamat pagi, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Ada Pak Jangki. Pak Jangki, Haji Saleh, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Siang.
0: Bung Richard, bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Ya,
0: ya. Yeah. Kita punya Ia Mulu Sereng Lainge Muingeran Amaku Sunga Walatanro Tea Niare Are
2: Sunga Walatanro.
0: Baik, baik. Nanti Bung Richard putarkan ya. Terima kasih Haji Saleh. Pak Jangki Stabe di Bung Richard lanjut yeah. lagi. Lokna Atiku kemudian CCC Anak
2: itu mau natiku.
0: Oke, nanti kita main yeah, ya. Okay. Terima kasih, selamat sore. Iya.
2: Yeah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Haji Saleh ya. Dan juga Pak Jangkis ya. Di kesempatan siang hari ini 0811 409 250 atau 0812-4401-9250. Oke, gimana? Yaudah, kita dengar lagu dulu, kita langsung dengar dua lagu ya. Yang berikutnya nanti Bung Richard terima teleponnya lagi.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Halo, selamat siang si Rina Pace.
1: Nandung lirik lagunya Prom Pace.
0: Siapa di mana Ki?
1: Dengan Bobby.
0: Iya aduh. Mas Bobby di Polman ya?
1: Iya.
0: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Mas Bobby ada juga telepon lain ini masuk. Kita sapa dulu Pak Asar juga di Bonetawa ini. Iya Pak Asar, selamat sore. Selamat sore Pak Asar. Halo Pak Asar.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Asar. Aduh, ada Mas Bobby di Polman.
2: Halo, salam kenal Bobby.
1: Iya, salam kenal Bali Atar.
2: Oke. Kenal Bone.
0: Aku bacakan lagunya, boleh pilih ya?
2: Iya.
0: Boleh pilih. Iya. Oke. Kita punya Ia Mulu Sereng Lainge Muingera.
2: Itu mi ya.
0: Oke. Mak Asar ya.
2: Kita, ya, oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Bobby, Bung Richard lanjut ya.
1: Iya.
0: Ada Amakku,
1: Tia. Ya, itu.
0: Amakku.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita mainkan.
1: Oke, makasih Bung Richard.
0: Sama-sama, terima kasih Mas Bobby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oho. Selamat siang Kak Kalina.
3: Selamat siang.
0: Oke. Kakak apa kabar?
3: Baik, Bung Richard.
0: Amin. Iya. Aku bacakan lagunya dulu ya.
3: Iya.
0: Ada juga yang masuk di samping kita ini, Sirina Pace.
4: Alhamdulillah, namanya Prof Pace.
0: Deng Liwa.
4: Kelina.
3: Iya, Deli Wangus.
4: Asik. Duduk, Bu Kelina.
3: Iya, kapan ketemu ke Deli Wangus, Bro?
0: Oke, aku baca dulu lagu tadi. Amakku ia muli sereng lainge muingerang teani are cece anak darakna mama aji bola ya sebulu. Oke, nanti kita mainkan. Terima kasih.
3: Terima kasih Bung Richard. Oh,
4: Iya,
3: ada
4: luar.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kakak, terima kasih. Oke. Mari silakan penelpon selanjutnya, Bung Richard tunggu lagi. Selamat siang Kakakku, Kakak Sumi P. Pabri.
5: Selamat siang Daki.
0: Oke. Ada lagi yang masuk di samping tak? Sirina Pace.
5: Apa kabar Dinda?
0: Kabar sehat. Iya, ada ini. Ada yang paling kenceng suaranya ini.
4: Ya.
0: Apa kabar Mas Bahar?
5: Pak Bahar Caming.
0: Bahar di Caming.
4: Ya, Caming dulu kalau jadi ini.
5: Iya.
4: Apa kabar kamu?
5: Kabar baik.
4: Ya, mau lihat jadi lumu.
5: Ya.
4: Ya, alhamdulillah,
5: lumu kau masih. Tunggu sebentar subuh. Sebentar subuh di persatu. Bahar.
4: Ya.
5: Tunggu sebentar subuh di persatu.
4: Oh, di persatu.
5: Iya.
4: Ya, insyaallah. Iya. Aduh, ini semua disediakan. Terima kasih.
5: Apa lagunya, Wicar? Wicar.
4: Mana?
5: Oh, kita mau.
4: Terima kasih.
5: Ya. Kita mau berdua menyiar deh. Nggak ada Ical, kita mau menyiar.
4: Ya.
5: Selak.
4: Ya lo.
5: Mau Ical.
4: Di mana ini kali ini?
0: Halo Pak Radin.
5: Dekat. Halo Pak Radin. Apa kabar Pak Radin?
6: Iya, di sini.
5: Saya ganti kan penyiar ini, Richard.
0: Apa kabar katanya tahu?
6: Persatu sudah ini.
0: Oh, iya tahu.
5: Lagu apa pilihannya ini?
0: Saya bacakan dulu. Iya, saya bacakan dulu.
6: Iya, bacakan dulu. Saya tidak dengar.
0: Iya, iya tapi dengar dulu, Dik. Ni Tea Niare-are anak daratna Mama Aji Pasampo Siri. Kemudian Jali-jali Riwatu Saara Aloa Janda Sidi anakna Maparisi Nu Dek Dek. Hah? Yang mana kita?
4: Pasampo Siri,
0: kakak Sumi. Tea
5: Niare-are.
0: Oh Tea Niare-are, oke. Pak Radin tabe. Ya, terima kasih. Oke, Pak Radin, Bung Richard lanjut lagunya di. Pamarisinu de kulantu.
6: Itu mi. Okay. Pamarisinu.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya. Iya, terima kasih. Yes. Selamat sore.
6: Yes, yes. Selamat bertugas, Bung Richard.
0: Iya, terima kasih Kakak Sumi juga.
5: Iya, penelpon kelima. Silakan masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Oke. Mulai saya susun dulu bagus-bagus lagunya ya. Nanti setelah itu baru kita terima penelpon lagi. Oke. Ada Pak Radin di sini. Siapa namanya? Iya, Pak Radin tadi ya. Oke. Iya, selamat sore, Sirina Pace.
7: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Ya, bunda ku sayang, apa kabar?
7: Laguna Perompak, ke?
0: Iya, oke, Bunda Nur di Maros. Bu Richard, bacakan ya, lagunya betul. Ya. Saya bacakan lagu, kita pilih, Di.
7: Ya.
0: Anak Nadarana Mama Aji.
7: Anak Nadar Mama Aji.
0: Itu, mau?
7: Iya.
0: Oke, nanti Bu Richard putarkan ya. Terima kasih, selamat sore, Bunda ku sayang.
7: Iya, Mas Suri juga
0: saya. Iya, iya.
7: Saya turut merasa tahu.
0: Oh iya, amin. Terima kasih. Iya, terima kasih.
7: Semoga amal ibadahnya diterima.
0: Iya, terima kasih. Iya, iya. Oke. Kita putar lagu dulu nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Oke, selamat sore Sirina Pace. Selamat sore Sirina Pace. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Oh, kakak.
1: Sirina Pace.
0: Iya.
1: Senandung Dede.
0: Oke, kakak siapa lagi? Aduh.
1: Nurmala.
0: Iya, kakak Nurmala di Agraria ya.
1: Kita lagi balik saja.
0: Oke.
1: Kadai garis terbesar. Iya.
0: Sebentar. Iya, terima kasih.
1: Kakak doakan selalu ibu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih kakak.
1: Iya.
0: Ada di samping kita ini ada Ibu Murti. Halo bundaku.
2: Halo.
0: Selamat sore. Selamat sore.
2: Dengan diri, kakinya
0: asik. Iya, ada kakak Nurmala juga ini Bunda Murti. Kakak Mulala di Agraria. Ada kakak Undur Mala ini di Agraria juga. Salam-salam dulu. Bunda di mana, Ki?
1: Agraria.
0: Bunda Murti di mana?
1: Di mana, Bunur?
0: Oh, di Korea, Kak?
2: Di Paneka.
0: Oh, saya kira di Korea, Ki.
2: Ayo, Dede. Bandrike gitu di Korea.
0: Oke, saya bacakan lagunya, Di. Nanti kita pilih, Tabe. Yang pertama, Jali-Jali. Riwatu Sa'ra Aloa. Janda.
2: Oh, saya Sarah Aloha.
0: Sarah Aloha. Oh, sama juga. Oh, oke. Okay. Iya, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, sore.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih Kak Nurmala. Terima kasih juga Bunda Bu. Bunda Murti, terima kasih.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Oke, silakan yang lain Bung Rija tunggu di 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Kita masih punya banyak sekali lagu-lagu bagus yang mau gabung. Mari silakan 0811 409 250 atau 0812 4401 9250. Kita putar lagu dulu nanti sebentar yang mau ber oke. Ya udah kita terima dulu Pale. Iya, Pak Ahmad Yani, selamat sore. Pak Ahmad Yani, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Ahmad Yani. Iya, Bung Richard, bacakan lagunya nanti boleh pilih, Di.
3: Iya.
0: Oke, Bung Richard, siapa lagi di samping? Tak ada yang masuk ini, Sirina Pace. Halo. Halo Sirina Pace. Iya halo, iya siapa di mana Ki?
4: Richard, iya. Bunda Rabiana.
0: Aduh apa kabar ini?
4: Alhamdulillah kita iya.
0: Sehat-sehat juga bundaku.
4: Alhamdulillah, bunda sehat selalu Di.
0: Amin, bunda di mana Ki? Di mana Ki?
4: Di Rapocini.
0: Oh Rapocini.
4: Iya, bisa kita pilih lagu?
0: Boleh, nanti Bu Richard bacakan lagunya boleh pilih Di.
4: Iya, iya.
0: Yang pertama ada juga, siapa tadi? Pak Ahmad Yani Tabe, lagu tak? Saya bacakan pilih Di. Ada Jali-Jali, ada Janda Sidi Anakna, Dek-Dek Kulantu, Terima Reni Atiku, Rapami Sokna, Utim Patanae, Tawelang, Tawelang Pelang, Botingmu, Paterika, Bulu Alauna Tempe, Pak Ngurangi Mami, Seereru Watalu, dan Ade Pangampe. Yang mana?
3: Terima Reni Atiku.
0: Oke, iya. Bunda, kita yang mana? Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita yang mana, Bunda Rabiana?
4: Apa dibilang tari anak-anak apa?
0: Oh, mana tadi tuh?
4: Ya.
0: Janda Sidi Anakna.
4: Ya, iya okay. Janda Sidi Anakna.
0: Wuhui, nanti kita mainkan ya, itu lagu okay, ya. Iya, terima kasih. Iya. Yeah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat sore bundaku sayang. Selamat sore bundaku.
5: Selamat sore.
0: Iya. Bunda, iya.
5: Lagu perompak ya.
0: Iya. Di Paropo, oke. Bu Richard, bacakan lagunya bunda pilih ya. Iya, saya bacakan lagu ta, nanti kita boleh pilih lagunya. Ada Jali-Jali, kemudian Dek-Dek Kulantu, Rapami Sokna, Utim Patanae, Tawelang Pelang, Botingmu Pater... Yang mana?
5: Boti. Rapa Misokna.
0: Oh, Rapa Misokna. Oke, nanti kita mainkan sebentar bundaku.
5: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
5: Sehat
0: terima kasih.
5: Selalu,
0: amin.
5: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke. Lagunya nanti sabar ya, nanti diurut ya, diurut lagunya untuk semua Sari Batang Malabiriku. Kita dengar lagu dulu nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
7: Selamat sore Pak Asis.
8: Selamat sore Bun Rika.
7: Selamat sore Pak Asis.
8: Cerita Pace.
7: Iya. Oke. Iya, saya sapa dulu, ada juga yang di samping Dani. Iya, halo, selamat sore.
9: Iya, halo.
7: Eh, selamat sore Dani Nompo. Iya.
9: Iya.
7: Dani Nompo.
9: Iya.
7: Gimana Ki?
9: Jenis Ponto.
7: Oh, Jenis Ponto. Oke.
8: Okay. Halo Denompo.
7: Iya. Yeah.
9: Iya, ada juga Pak Asis.
7: Iya. Saya baca lagu nanti boleh pilih di.
9: Iya. Yeah.
7: Ada Jali-jali, Dek-dek kulantu, Utim patanae, Towelang pelang, Botingmu paterika, Bulu alaun dempe, Pangurangi mami, Sereru watalu, Ade pangampe.
9: Itu Sereru watalu.
7: Sereru watalu. Iya,
9: yeah, Pak Asis.
7: Iya, Pak Asis yang mana? Iya, terima kasih. Iya. Yeah.
8: Kalau saya Pangurangi mami.
7: Pangurangi mami. Oke, nanti kita mainkan sebentar ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Kita lanjut dulu putar lagu nanti sebentar Bung Richard balik lagi ya.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Okay, nanti sebentar kita punya masih ada lagi ya. Okay, kita lanjut lagi. Sirina Pace, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Dari Mas Gun.
0: Apa kabar Pak Gun? Aduh.
1: Selamat sore, Monica.
0: Selamat sore, iya.
1: Iya.
0: Aku bacakan lagunya, nanti Pak Gun pilih ya.
1: Iya.
0: Jali-jali, dek-de kulantu, utim patanae, towelang pelang, botingmu paretika, bulu alune tempe, ade pangampe.
1: Ade pangampe, Mo.
0: Oke, nanti kita mainkan sebentar ya.
1: Terima kasih, Murca.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat sore,
0: Pak Gun. Oke, kita langsung putar lagu dulu, nanti sebentar baru, oke. Iya, halo, selamat sore, Sirina Pace. Selamat sore Sirina Pace. Halo. Selamat sore Sirina Pace.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Daeng Saro.
2: Sirina Pace senang dulu lirik lagu Napro Pace.
0: Daeng Saro, Bung Richard minta maaf ya, semalam lagunya enggak sempat keputar itu.
2: Iya.
0: Lagunya
2: kenapa Ki?
0: Lagunya enggak sempat keputar tadi malam ya.
2: Iya, tidak apa-apa juga Richard.
0: Oke.
2: Dedek Kulantu mana ke?
0: Yang mana ini? Oh, Dedek Kulantu. Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Dedek Kulantu.
0: Oke. Nanti kita putarkan ya. Iya, terima kasih. Selamat sore.
2: Salam sama keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam sama penyiar dan penyiar.
0: Amin. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita langsung putarkan lagunya dulu ya.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jempai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke sahabat Bude, Buri Chat lanjut lagi. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada lagu Sere Dua Talu dan Pangurangi Mami.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
5: Sahabat budaya, Bung Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu.

0: Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, tumis gami. Tumis gami atau lebih populer dengan sambal gami adalah kuliner tradisional khas Bontang, Kalimantan Timur. Hidangan ini berupa sambal yang memiliki keunikan utama pada proses memasaknya. Itu ditumis dan disajikan langsung di atas cobek tanah liat yang dipanaskan di atas kompor.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

Selamat sore sahabat budaya, kita berjumpa kembali di program Dunia Wisata. Dan Bung Richard langsung hadirkan dulu informasi dari RRI.co.id Jakarta. Sebanyak 2.713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran Indonesia yang kelima tahun Internasional Culture Festival 2006 di Ancol Taman Impian Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia. Acara ini pun mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol. Ribuan peserta dari hadir berasal dari 12 negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu dari Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Humas Ancol Taman Impian Daniel Winriatmoko mengatakan penyelenggaraan IICF 2006 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni dan budaya melibatkan peserta dari berbagai negara. Nah, sahabat budaya, festival ini turut menghadirkan juri internasional dari International of Folklore Festival Organization untuk mendukung penilaian dalam berbagai kompetisi yang digelar. Nah, festival ini juga diharapkan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM. Kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. Nanti kita lanjut lagi di informasi berikutnya, informasi wisata berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Nusantara Sore, Mas

dasar pisang epe yang menggunakan pisang kepok bakar dan saus gula merah. Keberadaan pisang epe tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Makassar, tapi juga menunjukkan keterkaitan antara makanan tradisional, aktivitas masyarakat, dan pariwisata perkotaan. Kuliner ini akan menjadi salah satu pilihan yang dapat dikenalkan pada wisatawan ketika berkunjung ke kota Makassar.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Nusantara Sore, Kompat Makassar.
2: Oke, sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah mau mengakhiri kebersamaan kita sore hari ini ya di program Dunia Wisata. Ada informasi berikutnya dari Jakarta, RRI Tegodoa Jakarta. Pemerintah Indonesia terus mendorong Kementerian Pariwisata untuk menggenjot peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisman ke tanah air ini diharapkan tidak hanya melalui destinasi wisata, tapi Menteri Pariwisata juga Widianti Putri menyebut warisan gastronomi yang mengakar pada budaya ini menjadi salah satu aset incaran wisman. Apalagi gastronomi Indonesia begitu khas, istimewa dan juga mengakar pada nilai budaya. Menpar mengatakan Indonesia memiliki beragam kuliner yang mengakar pada secara lokal ya, dan asli dari hasil pertanian. Selain itu, nilai budaya mempengaruhi pun berkembang sedari dulu.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Nusantara Sore, Mas.

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal belum tentu awet, tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal, yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

sahabat budaya dimanapun berada, kita jelang saat lagi akan hadir Azan Maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, tetap bersama Perempat RI Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Kita akan hadirkan program religi, lagu-lagu islami dan juga risalah maghrib hingga nanti jelang pukul 7 malam. Jangan kemana-mana sahabat Budaya.

0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum

0: عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sekarang banyak orang tua yang cuma menjaga dirinya tapi tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Artinya apa? Dia yang sibuk mengerjakan ibadah, dia yang bolak-balik ke masjid untuk sholat, baca Quran tiap hari, tapi terkadang anaknya dia tidak perintahkan untuk ke masjid. Anaknya keluyuran kemari, tidak diperhatikan, bahkan lebih nacari ayamnya daripada anaknya. Ini yang bahaya. Kita yang sibuk ibadah, tapi anak, keluarga kita tidak jaga dari api neraka. Ujung-ujungnya, di yaumil akhir nanti, ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau rajin sholat sementara anakmu tidak? Padahal anaknya akan masuk ke dalam neraka. Begitu ditanya anaknya, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Jawaban sang anak, ini penyebabnya karena orang tuaku tidak menjaga saya, tidak menyuruh saya kepada kebaikan. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam neraka bersama anakmu. Oleh karena itu coy, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tentu kalimat yang paling istimewa adalah kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa jadikan fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka yang kita harus jaga adalah kemuliaan kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Makanya dalam Al-Quran hanya ada dua orang yang diselamatkan oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mencintai Allah dan orang yang senantiasa beramal saleh. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang beriman. Kedua hal ini tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan kita. Karena kecintaan ini adalah kecintaan yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Di dunia sampai di akhirat. Yang pertama adalah bagaimana kita mencintai Allah atau memelihara keimanan kita kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran, ayat yang pertama yang Allah turunkan sebagai berita gembira kepada orang beriman adalah syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Jadi orang yang senantiasa beriman kepada Allah ini syaratnya akan diberikan syurga orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Makanya antara keimanan dan amal saleh tidak bisa terpisahkan. Ketika kita melihat di ayat-ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal as innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia akan berada di pada kerugian, Allah bersumpah. Tapi Allah kecualikan hanya dua. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa mencintai Allah, senantiasa menjaga apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Kenapa Allah kecualikan? Karena orang dikecualikan itu tidak semua jumlahnya banyak. Ya, amanu, tidak semua orang yang beriman. Banyak orang yang mungkin secara identitas itu muslim. Dilihat identitasnya muslim, Islam. Tetapi tidak semua bisa dipertanggungjawabkan dengan keimanannya. Yang kedua, wa amilus salihat. Tidak semua orang senang untuk beramal saleh. Makanya Allah kecualikan dan muliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Oleh karena itu, mari kita hiasi hidup kita ini. Jadikan hidup kita ini di dunia ini yang sementara sifatnya yang tidak abadi dengan memperbanyak amal saleh, dengan memelihara keimanan kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Berimanlah kepada Allah. Beramal salehlah hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian itu datang kepada kita semua. Karena yang namanya hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Semua yang kita miliki, kita akan terpisahkan dengan kematian. Semua yang kita cintai di dunia ini akan terpisahkan dengan kematian. Kesombongan akan diakhiri dengan kematian.
kegosian, kita egois, kita tidak mau beribadah, tapi semua akan diakhiri dengan kematian. Oleh karena itu, jaga kemuliaan kita sebagai manusia, sebagai hamba, agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa beramal soleh. Dan inilah kecintaan-kecintaan yang kita miliki, yang bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang Allah berikan rahmatnya, yang Allah berikan bimbingannya, sehingga kita bisa istiqamah dan komitmen terus selamanya untuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah dan senantiasa beramal soleh sebagai bekal kita di dunia sampai kepada kehidupan yang terakhir, yakni kehidupan akhirat. Mudah-mudahan apa yang menjadi raman untuk hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita saling mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan untuk kita jadikan sebagai golongan kita dalam hidup di dunia ini, sehingga menjadi salah satu ukuran bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya, tetapi dengan ibadah, dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia, insya Allah bisa membawakan kita kepada kehidupan yang sa'idan fid dunia wa sa'idan fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan sampai di kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita terjauh daripada sakiyun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Saya Muhammad Rusli undur diri dari tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Ya, sahabat gue dimanapun berada, program religi kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita menuju ke pukul 7 malam untuk menghadirkan program apresiasi budaya lokal. Di mana sebentar kita akan membahas mengenai kesehatan. Ada narasumber kita by Zoom, jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali bersama di program apresiasi budaya lokal. Malam hari ini kita membahas mengenai kesehatan, dan di malam hari ini iya, narasumber kita by Zoom ada Ibu Yusdi Zainal SKM MPH selaku penyuluh narkoba ahli madya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yusdi Zainal. Selamat malam Ibu.
1: Malam.
0: Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami perompak dari Makassar di sini. Ibu, tapi kita boleh langsung mulai Ibu ya. Iya. Selamat malam Ibu Yusdi. Iya.
1: Halo.
0: Boleh?
1: Malam. Sudah? Iya, iya. Suara saya ini ya. Enggak kedengaran.
0: Iya, oke, sudah kedengaran Ibu. Mohon izin.
1: Oh iya, oke.
0: Iya, nah. Belakangan ini sering kita melihat pemberitaan mengenai artis atau public figure yang kembali tersandung kasus narkoba ya Bu ya. Mengapa kalangan figur ini tampaknya menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan barang haram ini? Iya, Ibu Yusni.
1: Artis itu kan public figure itu boleh tekanan pekerjaan, kemudian lingkungan juga, dunia hiburan kan godaannya cukup besar ya untuk hal-hal negatif. Gimana juga salah satu ladang target marketing dari para marketing obat-obat hal-hal yang terlarang ini tuh salah satunya adalah public figure, karena ada niat tertentu sih sebenarnya kenapa mereka mensasar dari public figure ini.
0: Oke. Nah, dari sudut panjang sebagai seorang penyuluh Bu ya, faktor apa yang paling dominan menjadi pemicu? Apakah faktor tekanan kerja ataukah lingkungan pergaulan, atau ada faktor psikologis tertentu yang sering tidak disadari oleh public figure itu sendiri?
1: Iya, aduh saya jaringan saya kurang stabil ya mungkin.
0: Oke, tapi suara Ibu jelas di sini.
1: Oh, suara saya jelas ya. Oke. Ini bisa diulang pertanyaannya?
0: Boleh. Iya Bu. Nah, dari sudut pandang penyuluhan ya. Nah, iya. Faktor apa yang paling dominan menjadi pemicu? Apakah tekanan kerja kah? Atau lingkungan pergaulan? Atau ada faktor psikologis tertentu yang sering tidak disadari oleh publik, Ibu?
1: Oke. Suaranya yang sampai ke saya putus-putus. Yeah. Tapi saya berusaha untuk nangkap ya. Yeah, tadi pertanyaan faktor dominan apa yang paling
0: menjadi
1: mempengaruhi
0: pemicu.
1: Sebenarnya. Iya, pemicu dari public figure itu. Nah, ini kalau yang paling besar itu sebenarnya ini bukan berdasarkan penelitian ya, karena maksudnya penelitian tentang ini belum ada juga. Ini berdasarkan dari pengamatan dan kasus-kasus yang terungkap ya. Salah satu motivasi terbesar sebenarnya kenapa public figure itu menjadi sasaran target dari para produsen-produsen untuk menjadi konsumennya mereka itu karena tanda kutip ada marketing yang diharapkan dari situ. Ketika seorang public figure kemudian menjadi penyalahguna dan dipublish secara besar-besaran, tanda kutip sebenarnya ada marketing terselubung ya, promosi terselubung di situ. Terus selain faktor itu kemudian ada tekanan dari interaksi pergaulannya. Pergaulan di dunia hiburan itu kan cukup dunia godaan-godaan hal-hal negatif itu sangat besar. Nah, khususnya ya di lingkungan interaksi pergaulan, khususnya kan di kota-kota besar seperti itu. Kemudian tekanan pekerjaan di sini itu karena ada tuntutan untuk selalu tampil menjadi baik gitu, untuk mempunyai citra yang kelihatan bagus atau tuntut dari para apa namanya, dari followers-followersnya atau dari para penonton-penontonnya. Kemudian tuntutan ekonomi, karena semakin lama untuk standby, pendapatan juga semakin banyak, seperti itu.
0: Oke. Kalau gitu kita jeda dulu, Bu. Kita akan dengarkan yang penting sekali untuk kita segera kembali lagi. Ibu Yusi, jangan kemana-mana. Sahabat Budaya, jangan kemana-mana. Kita ikuti dulu yang satu ini.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal. Gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
9: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: Kita berlanjut lagi, sahabat budaya, masih bersama dengan Ibu Yusni ya. Kita membicara mengenai public figure yang lingkungan kerja mereka itu terkadang menjadi sesuatu yang sangat bisa diincar ya oleh para agen narkoba. Nah, Ibu, kita lanjut lagi nih, Bu. Public figure ini tentu ya mereka memiliki pengaruh yang besar bagi para penggemarnya, terutama anak-anak muda. Bagaimana Ibu melihat dampak dari kasus-kasus ini terhadap persepsi masyarakat luas, khususnya dalam dunia generasi muda, Ibu? Iya. Mari silakan, Ibu.
1: Ada satu ya, ada satu ketakutan sih sebenarnya. Coba di kalangan public figure ini ketika terungkap itu ada ketakutan bahwa itu memberi dampak ke khususnya para penggemar-penggemarnya nih. Kan yang rata-rata penyalahguna narkoba ini itu penggemarnya pelajar-pelajar yang masih muda gitu. Nah, ada ketakutan bahwa perilaku negatif dari penyalahguna narkoba ini itu bisa diadopsi gitu, dilakukan juga sama anak-anak yang menjadi fansnya mereka gitu, sama fansnya mereka. Nah, itu kemarin kenapa ada pernah satu kebijakan ini yang disampaikan oleh kepala BNNRI, tapi bukan yang sekarang, yang dulu itu, yang sebelumnya itu ada kebijakan beliau untuk tidak mempublish gitu kasus ini karena takutnya itu menjadi sebuah bumerang untuk para penggemarnya kayak gitu, karena dampaknya luar biasa. Nah, tapi itu kan kita tidak bisa bendung sama sekali karena itu seolah-olah menjadi sebuah sebuah ide berita untuk menjadi menaikkan engagement akun media sosialnya atau untuk menambah followers, menambah viewers dari konten-kontennya. Akhirnya berita-berita yang muncul, video-video yang muncul itu seolah-olah mengkampanyekan, sebenarnya mau menyudutkan si artis. Bahwa ini si artis pakai ini loh, kayak seperti itu. Jadi seolah-olah kayak mengajak. Nah, di sini kami di yang kami di BNN itu perlu menekankan bahwa sebenarnya menjadi mengagumi seorang public figure itu bukan hal yang salah, tapi ada hal-hal yang bisa ditiru, yang bisa diadaptasi, ada yang tidak, khususnya tentang perilaku-perilaku yang negatif dari sisi prestasi, mungkin dari sisi pengembangan kreativitasnya dan lain sebagainya. Tapi khusus untuk penyalahguna narkoba dan hal-hal negatif lainnya, perilaku-perilaku negatifnya, nah ya itu yang harus diupayakan, dikampanyekan, kami kampanyekan ke para gensi-gensi ini, yang para followers-followersnya, pengikut-pengikutnya itu, untuk selektif dalam meniru, mengadopsi karakter-karakter dari para artis-artis atau public figure, idola-idola mereka, kayak seperti itu.
0: Okay. Nah, ini kan kalau kita berbicara para
1: public figure, suara saya kedengaran nggak?
0: Sangat-sangat kedengaran, Ibu, jelas sekali di sini. Iya. Nah,
1: public figure. Oh iya, oke. Okay. Yeah. Soalnya saya putus-putus di sini.
0: Nah, oke. Okay. Ibu Yusni, public figure ini kan sesuatu, artinya gini, maksudnya ketika mereka sudah hadir sebagai sosok sosok artis, itu kan berarti mereka punya sesuatu yang sesuatu yang harusnya menjadi cerminan ya bagi setiap orang yang melihat mereka. Apakah itu dari prestasi atau gaya hidup mereka atau bagaimana caranya mereka bisa memberikan dampak yang sangat baik untuk bagi kalangan umum begitu. Apakah Ibu melihat ini sesuatu yang maksudnya apakah ini mereka sampai terjerumus menggunakan ke dalam masalah ini, apakah memang sesuatu yang apakah ini sesuatu yang terlalu cepat untuk mereka raih sehingga akhirnya mereka tidak punya benteng yang kuat sehingga akhirnya dengan gampangnya mereka bisa terkena masalah seperti ini. Kira-kira ibu melihat ini seperti apa?
1: Oke, sampai ke saya terputus-putus. Tapi saya coba persepsikan ya. Nah, ini seperti ini apa namanya? Para artis-artis ini kan sepengamatan kami ya, kami karena kan sebenarnya data atau penelitian yang khusus membahas tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan public figure itu kan belum ada, yang yang ada itu hanya data-data yang terpublish gitu, yang yang kasus-kasus yang dia sosial ataupun di media pemberitaan kayak gitu. Nah, kasus-kasus selama ini yang ada gitu, motif-motif yang mereka gunakan itu biasanya karena memang satu ada lifestyle-nya, ada lifestyle-nya mereka di kalangan pergaulannya mereka, di interaksi kehidupan sosialnya mereka itu narkoba itu menjadi salah satu gaya hidupnya mereka kayak gitu. Contohnya mungkin yang kayak kasus baru-baru yang terungkapkan yang di kalangan public figure yang tentang penggunaan rokok elektrik itu kan, yang cairan rokok elektrik itu kan, itu rokok elektrik kan boleh dibilang salah satu gaya hidup ya. Gaya hidup kan cuman kalangan public figure sih sebenarnya, cuman yang salah itu adalah penggunaan cairannya yang mengandung narkotika seperti itu. Dari interaksi sosial itu yang kemudian yang mikirkan kayak gitu, ini dampaknya seperti apa karena kan sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan di interaksi sosial, menjadi kebudaya gitu, menjadi hal yang normal kayak gitu, itu bukan sesuatu hal yang menjadi warning lagi buat seseorang untuk tidak melakukannya ya, karena sudah dianggap menjadi hal yang biasa. Dan itu yang kami amati kalau di kalangan public figure, karena ada yaitu hal-hal seperti itu, penyalahgunaan zat ini menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu, termasuk misalnya kayak ganja yang menjadi lifestyle pengganti rokok mungkin kayak seperti itu. Jadi ya boleh dibilang ini di kalangan public figure sebenarnya penyalahgunaan saat ini bukan sesuatu hal yang baru sih, yang karena interaksi pergaulan mereka itu berdasarkan hasil berdasarkan hasil pengamatan itu seperti itu kayak gitu.
0: Nah, tadi kan di awal ibu sempat mengatakan yang tidak terpublish nih para public figure kita. Ini sampai sejauh mana tim dari yang bersangkutan ini untuk bisa mencari tahu apakah si artis ini ada indikasi atau seperti apa begitu, ibu?
1: Mencari tahu tentang yang dia pakai itu mengandung narkotika atau tidak ya? Kadang sih sebenarnya khususnya yang narkotika jenis baru ya, yang IPS. Banyak disalahgunakan oleh bukan banyak sih, masih ada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba itu di kalangan public figure itu yang dia yang disalahgunakan adalah narkotika jenis baru kayak tahun lalu itu narkotika jenis barunya justru belum masuk di dalam regulasi di dalam negara kita. Jadi anggapan mereka itu ini bukan sesuatu hal yang dilarang, bukan beras menjadi bagian dari narkotika seperti itu. Padahal setelah diteliti itu adalah narkotika jenis baru. Biasanya seperti itu. Kayak ini kan yang kemarin yang yang kasus rokok elektrik ini kan itu termasuk narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru. terus ada beberapa kemarin yang kasus-kasus artis itu kita enggak bisa sebut nama ya, maksudnya ada beberapa kasus artis yang itu termasuk narkotika jenis baru yang pada akhirnya itu kemudian direkomendasikan untuk rehabilitasi kayak begitu. Nah, yang itu masih ada asumsi-asumsi di kalangan mereka itu bahwa yang kita pakai ini bukan narkotika gitu, bukan narkotika, hanya turunannya. Padahal sebenarnya secara kandungan itu ada kandungan narkotikanya kayak gitu. Ada yang sudah masuk dalam regulasi, ada yang belum.
0: Oke. Okay. Nah, saya tertarik tadi Ibu mengatakan bahwa rokok elektrik itu ya. Itu ya. Sepanjang pengamatan Ibu dan teman-teman di luar sana, ini kok bisa kecolongan sampai akhirnya bisa masuk ke ini, ke rokok elektrik itu? Ini seperti apa ini? Ya. Mohon izin, Bu.
1: Jadi salah satu media penyalahgunaan narkotika jenis cair kayak gitu, jenis cair karena ada kandungan yang ditemukan ya oleh Badan Penelitian BNN itu cairan rokok elektrik yang banyak disalahgunakan itu yang mengandung namanya itumidate. Etomidate itu salah satu jenis narkotika baru. Kalau secara dunia kesehatan sebenarnya ini menjadi salah satu obat anestesi sih sebenarnya, obat anestesi. Kalau secara ini ya, farmakologi secara obat-obatannya. Nah, tapi di penggunaan penyalahgunaannya ini dimasukkan di dalam cairan rokok elektrik ini. Nah, disitulah kemudian yang disalahgunakan, yang kandungannya itu sama dengan narkotika

0: kayak seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran etomidate ini itu sudah ada juga untuk di wilayah Sulawesi Selatan kayak gitu.
1: Nah, apa pelajaran paling penting yang sebenarnya bisa kita petik bersama sebagai masyarakat dari rentetan kasus artis tersandung narkoba ini, Bu?
0: Oke. Nah, yang perlu diambil sih dari sini dari pelajaran dari kasus-kasus artis ini yaitu bahwa kita itu setiap artis itu kan berusaha untuk keartisan di dunia public figure itu ada hal-hal yang mereka ingin publish, diakui, divalidasi bahwa saya bisa loh di bidang ini, saya mampu di bidang ini dan punya power lah untuk bisa memberikan efek ke banyak orang kayak begitu.
1: Okay. Okay.
0: Nah, di antara mereka saya yakin tidak ada niat untuk bisa membuat pengikut-pengikutnya melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi saran kami bahwa tidak masalah, itu sebuah kewajaran ketika kita mengagumi, mengikuti, menjadi fans seorang public figure. Itu hanya hal-hal yang positifnya, yang hal negatifnya khususnya karakter-karakter negatifnya itu tidak jangan dicontoh kayak begitu, karena namanya juga manusia pasti ada hal positif dan hal negatifnya yang kita serap, yang kita adopsi, yang kita duplikasi dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang positifnya itu, yang hal negatifnya itu dikesampingkan kayak begitu, jangan ditiru lah kayak begitu, karena mungkin bisa dilihat ya dari kasus-kasus artis yang terjerat dengan kasus-kasus negatif, kasus-kasus itu yang bahwa hal positifnya saja lah dari kehidupan artis itu yang kita adopsi kayak gitu, jangan hal yang negatifnya, karena jangan sampai ketika melakukan hal yang sama justru kita juga kan kehidupan kita akan menjadi jauh lebih buruk lagi kayak gitu.
1: Oke. Iya, Ibu, kita jeda sejenak dulu Sobat Budaya. Jadi para pendengar dimanapun berada, silakan kalau ingin bertanya boleh WA kita, boleh titipkan pertanyaannya di WA kita di 0811 400 9250, nanti kita akan teruskan ke narasumber kita. Ya, jadi seputar pencegahan narkoba di kalangan artis. Sahabat Budaya, Bung Richard akan kembali bersama Ibu Yusti saat lagi, jangan kemana-mana.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi dan kita menyapa kembali narasumber kita. Ibu Justi masih semangat, Bu?
1: Oh, insya Allah.
0: Iya. Oke, sahabat budaya, pendengar dimanapun berada, kita juga menunggu ya kalau yang ada yang ingin bertanya kepada Ibu Yusni, nanti akan kita teruskan ke beliau selaku narasumber kita. Nah, Ibu, seringkali keluarga kebingungan mengenali tanda-tanda awal anggota keluarganya yang mulai terjerat narkoba. Nah, apa saja tanda-tanda fisik dan perilaku yang harus diwaspadai oleh orang tua atau kerabat dekat terkait keluarga-keluarga kita yang mereka nih, oh ini kayaknya indikasi narkoba nih, tabe Bu.
1: Oke, nah tanda-tanda awalnya itu sebenarnya kalau masih dalam tahapan coba-coba ya, yeah. Mungkin masih pakai sekali, dua kali kayak gitu, atau bukan sebelum menjadi sebuah kerutinan. Rutin itu kan biasanya kayak misalnya sudah dua kali dalam seminggu, sudah tiga kali dalam seminggu kayak yeah. gitu. Kalau masih dalam tahapan coba-coba, sekali pakai mungkin dalam satu bulan atau dalam dua kali sebulan, itu biasanya kalau orang awam itu belum kelihatan. Belum kelihatan sama sekali. Nanti bisa kelihatan itu ketika sudah menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas artinya di situ ketika sudah sampai pada tahap rutinitas, sebenarnya di situ sudah mulai tahap ketergantungan. Nah, di sini mulai sudah ada perubahan emosi. Emosinya mungkin mulai sudah tidak stabil, yang sering marah-marah kayak seperti itu. Nah, kemudian dari sisi dari emosi tadi yang tidak stabil, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya itu kayaknya ini tidak bisa nih, tidak biasanya gitu yang dia lakukan. Contohnya nih, misalnya orangnya yang sebelumnya itu misalnya dia suka tinggal lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sendiri kayak gitu, tiba-tiba dia punya nongkrong, suka menghabiskan waktu di luar, pulang tengah malam kayak begitu. Nah, yang paling parahnya lagi kalau sudah sampai pada tahap yang berharga yang dia miliki, mulai dari dia yang miliki itu sudah hilang satu persatu. Yeah, yeah. Apalagi kalau misalnya sudah mulai masuk ke barang-barang yang ada di dalam rumah kayak begitu. Tapi contoh paling awal sebenarnya bisa dilihat tuh ketika dari perubahan emosi. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang masih sekolah itu sudah tidak konsentrasi di kelas. Yang awalnya ikut kegiatan-kegiatan sekolah, yang akhirnya tidak jadi tidak ikut kayak begitu, seperti itu. Tapi untuk mendeteksi sebenarnya dari awal untuk dari keluarga itu kita bisa lihat dari pergaulan. Di situ kita bisa melihat, oh ini dia bergaul dengan siapa kayak gitu. Kalau memang orang-orang yang selama ini dia ajak berinteraksi setiap hari memang adalah orang-orang yang positif, sebenarnya kita tidak perlu khawatir sih. Tapi ketika sudah ada tanda-tanda bahwa berinteraksi dengan orang-orang yang punya kebiasaan negatif, nah itu yang patut untuk ditelusuri mungkin lebih jauh kayak gitu. Apalagi kalau sudah diikuti dengan perubahan-perubahan karakter, perubahan emosi seperti itu.
0: Bu, ini kan kadang-kadang lingkungan kan menjadi ini ya, menjadi pemicu utama ya. Nah, dari pengalaman Ibu, Ibu dan teman-teman melihat ini, apakah memang pemicu utamanya adalah lingkungan atau bagaimana, Bu?
1: Bisa di pertanyaannya apa? Okay, saya putus-putus, yeah. Mohon maaf nih.
0: Nah, ini kan banyak sekali pemicunya seseorang akhirnya berkenalan dalam tanda kutip dengan dunia narkoba. Nah, salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan ini kan menjadi sesuatu yang selalu headline begitu, Bu. Apakah memang benar?
1: Oh, betul. Salah satu hal yang paling mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba adalah lingkungan. Lingkungan, karena lingkungan itu ada lingkungan dari keluarga, ada lingkungan pertemanan. Di lingkungan ini kan yang pertemanan khususnya ada namanya teman sebaya kan, ada teman sebaya yang cukup mempengaruhi seseorang mau apa ya, dalam pengambilan keputusan, apalagi kalau misalnya karakternya ini tidak punya jiwa apa ya, jiwa asertif sih istilahnya, kemampuan untuk mengatakan tidak ketika diajak ke dalam hal-hal yang negatif, ketika diajak ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ada perasaan rasa tidak enak kayak gitu, jadi selalu mau ikut-ikut dengan lingkungan yang ada kayak gitu. Nah, ada kan istilah dengan siapa kau bergaul hari ini, itu kan interaksi. Ini contohnya misalnya logikanya kayak contohnya berinteraksi nih, nongkrong nih di penjual parfum, pasti kita kayak jadi harum kan keluar dari situ, pergi ke penjual misalnya pergi beli ikan, nah keluar dari situ kan pasti kita kan jadi buat. Nah seperti itu juga karena ada apa yang kita lihat dari apa namanya, kita lihat setiap hari kayak gitu. Ketika sesuatu hal menjadi kebiasaan, yang sebelumnya mungkin buat kita itu menjadi hal yang aneh, tapi di lingkungan pergaulan kita itu menjadi hal yang biasa, otomatis kita akan terdorong untuk menerima itu menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya misalnya kayak budaya merokok ya, rokok mungkin sebelumnya orangnya tidak merokok, tapi dalam tiba-tiba dia masuk dalam satu lingkungan di mana satu lingkungan itu semua orangnya merokok kayak gitu. Jadi kayak ada sebuah dorongan, saya kayaknya harus merokok juga nih supaya menjadi bagian dari sini. Atau misalnya ada perasaan tidak enak, ada kayak sudah merasakan melihat nih, oh enak nih ternyata kalau merokok, betul saya merokok juga kayak begitu.
0: Bagian dari setia kawan mungkin Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, nah Ibu, bagi masyarakat atau mungkin public figure yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah kecanduan, bagaimana prosedur atau akses bantuan rehabilitasi yang disediakan oleh BNN saat ini? Apakah stigma takut dilaporkan ini masih menjadi hambatan utama?
1: Masih sebenarnya ada stigma di masyarakat ketika misalnya ini murni yang penyalahguna ya. Ketakutan untuk datang ke BNN untuk direhabilitasi karena mereka berasumsi masih banyak, walaupun sudah mulai agak berkurang, masih ada asumsi di masyarakat bahwa ketika saya datang ke BNN maka saya akan diproses secara hukum kayak gitu. Padahal BNN itu menyediakan sarana ketika penyalahguna datang untuk rehabilitasi. BNN membuka pintu selebar-lebarnya untuk difasilitasi rehabilitasi, karena kan di BNN itu kami memfasilitasi rehabilitasi dua kali gratis, dua sebanyak mau rehab lagi boleh, tapi kalau sudah kambuh lagi terus mau rehab ketiga kalinya tuh BNN sudah tidak mau fasilitasi kayak gitu.
0: Apa yang biayanya sebegitu mahal kah Bu sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak mau rehabilitasi lagi atau bagaimana?
1: Lumayan sih Pak, karena kan ini nih apalagi kalau misalnya rehabilitasi rawat inap ya, rawat inap itu kan minimal itu kan sebulan, dua bulan, tiga bulan. Nah itu kan biaya untuk satu klien itu untuk rawat inap itu, rehabilitasi rawat inap dia, ini perkiraan itu sekitaran 5 juta per bulan. Itu bang angka paling minim deh kayaknya.
0: Itu per satu orang Bu ya?
1: Per satu orang, itu. Dan kayaknya untuk rehabilitasi swasta di Makassar itu sudah tidak ada yang tarifnya 5 juta per bulan kayaknya. Sudah di atas itu semua. Di atas angka boleh itu. Dicek lah di yang boleh. Tempat rehab-rehab swasta di Makassar. Jadi cukup mahal sebenarnya. Iya, yang.
0: Nah, jadi Ibu bisa dipertegas sekali lagi bahwa ketika misalnya kita sudah maksudnya sudah memakai Bu ya. Mohon izin Bu, kita sudah memakai itu tiba-tiba ke BNN. Ini apa namanya? Maksudnya BNN membuka pintu bagaimana caranya supaya bisa direhabilitasi, bukan dipidanakan Bu ya.
1: Iya, betul. Itu akan dibukakan pintu untuk direhabilitasi. Walaupun mungkin nih maksudnya ini, tapi ini butuh pemeriksaan asesmen lebih jauh ya. Walaupun misalnya nih dia seorang pengedar mungkin, seorang pengedar terus dia mau kan buka tangannya, empat tangan, walaupun mungkin nih akan mungkin ada jaringannya nanti yang tiba-tiba tertangkap itu pasti akan di pemetaan, tapi enggak proses enggak akan diproses secara hukum di proses rehabilitasinya karena dia datang untuk istilahnya mau sembuh gitu, mau sembuh. Bukan Kecuali kalau dia menyerahkan diri, saya nih bandar nih, atau saya nih kurir, saya mau menyerahkan diri. Oke, beda lagi kasusnya, seperti itu.
0: Oh iya, oke. Nah, sebagai closing statement ini, apa pesan khusus dari BNN untuk pendengar setia Perempat RRI Makassar? Kita semua bisa bersama-sama nih membentengi diri kita dan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba, Ibu Tabe.
1: Oke, baik. Ini karena hari ini kita bicara tentang public figure,
0: iya.
1: Public figure itu, mengagumi itu bukan hal yang salah. Mm-hmm. Karena saya juga punya public figure yang saya kagumi. Bahwa public figure itu adalah manusia biasa, dia punya hal positif dan negatif. Iya, nah, kita ambil hal positifnya, apa sih yang bisa kita ambil dari dia, mucarahnya dia, dari prestasi yang dia dapatkan, dari mungkin dari pengembangan kreativitasnya atau hal-hal positif lain. Nah, ketika ada hal-hal negatif yang dia miliki, itu kita skip deh, itu tidak usah kita adopsi, kita tidak usah contoh kayak begitu. Yeah. Nah, anggap jangan satu lagi sebenarnya ada kesalahan kalau ada public figure, artis gitu, influencer, selebgram atau apapun itu yang mereka idolakan, mereka itu melihat bahwa ini adalah kayak seolah-olah seorang malaikat gitu, tanpa sebuah kesalahan kayak gitu, ada sempurna 100%, padahal enggak. Misalnya, pasti namanya juga manusia biasa, pasti ada hal-hal negatif yang mereka punya gitu, ada hal-hal yang kurang kayak gitu. Nah, yang positif yang diadopsi, yang negatif janganlah maksudnya diabaikan kayak gitu, anggaplah sebuah pembelajaran. Kan seperti itu.
0: Oke, iya. Iya, Ibu Yusi Sainal, SKM MPH selaku penyuluh narkoba Ahli Made. Terima kasih, Ibu. Malam hari ini sudah berbagi informasi yang istimewa untuk kami semua. Semoga apa yang disampaikan ini betul-betul menjadi benteng hidup kita sehingga menjauhi narkoba adalah gaya hidup yang sehat. Terima kasih, Ibu. Salam hormat buat keluarga tercinta dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, iya. Bang Richard. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya,
0: salam hormat buat keluarga tercinta, Ibu. Iya. Iya, Bajemi, sari batang malam biriku dimanapun berada. Nake pamit sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Perempat RRI Makassar di part 3. Nanti setelah ini saya lihat dulu siapa yang akan bergabung. Oke, ada Dentekne ya. Jadi jam 8 malam hingga di jam 12 malam. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: Sabtu budaya Patorani. Patorani, tradisi kelompok nelayan dan perahu nelayan tradisional khas suku Makassar dari Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang khusus memburu ikan terbang dan telurnya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di malam hari ini tentunya di acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Sesaat lagi.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: terpanas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.
5: Dua gelong sudah kita dengarkan sahabat budaya di malam hari ini, dan saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Malam ini kita akan bicara tentang saraf kejepit, dan mau tahu gejala serta penyebabnya kita akan ketahui sama-sama. Kalau bicara tentang saraf kejepit sahabat budaya, ini tentang kesehatan ya. Kondisi ketika saraf itu menerima tekanan berlebih dari jaringan di sekitarnya, akibatnya itu akan muncul nyeri yang tidak tertahankan begitu, baik saat kita beraktivitas maupun beristirahat. Nah, saraf kejepit yang ringan umumnya itu akan membaik dengan sendirinya maupun dengan terapi rutin. Namun, saraf kejepit yang parah itu perlu ditangani dengan tindakan operasi. Karena saraf itu menjalar ke seluruh tubuh, bagian saraf kejepit ini bisa terjadi di bagian mana saja, sahabat budaya, tubuh mana saja pada umumnya. Saraf kejepit itu akan menyebabkan nyeri hebat atau kebas ketika berada di posisi tertentu seperti membungkuk. Nah, keluhan saraf kejepit yang bisa mereda dengan sendirinya setelah beberapa saat biasanya akan dianggap sebagai nyeri biasa. Padahal bila tidak segera ditangani, kondisi saraf kejepit bisa makin parah, bahkan memicu cedera atau peredangan permanen pada saraf. Nah, gejala saraf kejepit sahabat budaya perlu tahu. Kalau kami

berujung sembuh meski sudah beristirahat atau mengkonsumsi obat pereda nyeri. Penyebabnya adalah biasanya beberapa posisi tubuh dapat meningkatkan tekanan di sekitar saraf sehingga dapat menyebabkan saraf kejepit atau terjepit, seperti menopang kepala menggunakan tangan dengan siku sebagai tumpuan, atau kebiasaan menyilangkan kaki dalam waktu lama. Cedera terjadi, memar atau kondisi lain yang menyebabkan pembengkakan juga bisa memicu terjadinya saraf kejepit. Selain itu ada beberapa kondisi kesehatan juga yang dapat menyebabkan saraf kejepit, yaitu herniasi diskus, yaitu kondisi yang terjadi akibat bantalan tulang belakang bergeser dari tempat yang seharusnya. Rheumatoid arthritis, yaitu peradangan pada sendi, atau stenosis spinal, yaitu penyempitan yang tidak normal pada tulang belakang, atau juga ada namanya carpal tunnel syndrome, yaitu ketika saraf di pergelangan tangan tertekan. Selain karena cedera dan kondisi kesehatan yang tadi saya sebutkan, saraf kejepit juga lebih memungkinkan atau mungkin dialami oleh orang dengan kondisi wanita karena memiliki tulang jari dan telapak tangan yang lebih kecil. Iya, yeah, sobat budaya. Memiliki tulang jari dan telapak tangan yang lebih kecil. Oh begitu. Orang yang sering menggunakan pergelangan tangan atau bahunya sebagai secara berulang. Maksudnya, oh, pergelangan tangannya yang sering dipakai secara berulang, jadi berulang-ulang begitu ya sahabat budaya. Orang yang mengalami kegemukan dan edema. Iya ya. Penyakit penderita penyakit kelenjar tiroid seperti hipotiroidisme. Ada juga ibu hamil serta penderita diabetes. Orang yang sering berbaring dalam waktu yang lama. Ini sahabat budaya, saraf kejepit juga lebih mungkin dialami oleh kondisi orang ya. Ya, oke. Okay. Yang berikutnya adalah penanganan saraf kejepit. Sahabat budaya, penanganannya bisa, kunci utama menangani saraf kejepit adalah mengurangi aktivitas pada bagian tubuh yang terpengaruh. Penderita saraf kejepit ini sebaiknya menghentikan aktivitas yang diduga sebagai penyebab dan bisa memperburuk tekanan pada saraf. Misalnya, jika saraf kejepit disebabkan oleh carpal tunnel syndrome, pemakaian pembebat pada tangan akan direkomendasikan oleh dokter. Ini pembebat tersebut harus digunakan setiap saat, bahkan saat tidur sekalipun. Penahan maksudnya ya sahabat budaya. Selain itu ada beberapa penanganan saraf kejepit yang bisa dilakukan, antara lain fisioterapi. Fisioterapi dilakukan untuk memperkuat otot-otot daerah yang mengalami saraf kejepit. Latihan perkuat otot diperlukan guna mengurangi tekanan pada saraf. Tetapi fisik untuk saraf terjepit atau kejepit ini juga bisa ditambahkan dengan anjuran perubahan postur tubuh yang lebih baik saat beraktivitas sehari-hari.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku.

0: Ibu, ada kita jual V-Titer.
1: Apa itu, Nan? Aku tahu, I.
0: Itu, Bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis, Mina. Kemarin ada orang dari penanggulangan bencana naborongi akar wanginya.
2: V-Titer yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

sebelum saya menghadirkan kembali Kelong di Ruang Dengar Arta Sahabat Budaya, kita ke informasi mengenai saraf kejepit. Dan saya hadirkan informasi dari laman Alo Dokter. Dan kali ini informasinya tentang saraf kejepit itu bisa dilakukan sahabat budaya dengan fisioterapi, dengan juga pemberian obat penghilang nyeri. Nah, pemberian obat antiinflamasi non-steroid OAINS seperti ibuprofen atau naproxen bisa diberikan untuk meredakan rasa sakit. Dokter juga dapat memberikan suntikan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan rasa nyeri. Saraf kejepit yang berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan tidak membaik meski sudah diberikan perawatan terapi atau fisioterapi dan juga obat nyeri bisa diatasi dengan operasi saraf kejepit. Jenis operasi yang dilakukan tergantung pada lokasi nyeri, misalnya percutaneous endoscopic. Itulah informasinya sahabat budaya, atau percutaneous endoscopic lumbar discectomy atau PELD. Itu informasinya sahabat budaya di mana saja berada. Dan meski kalau bicara tentang terkadang sulit dihindari ya, saraf kejepit ini bisa dicegah dengan menjalankan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok. Postur tubuh saat beraktivitas atau istirahat juga perlu dijaga, misalnya tidak menyilangkan kaki atau berbaring pada satu sisi saja dalam waktu yang lama. Pemeriksaan sedini mungkin dapat membuat penanganan saraf kejepit lebih cepat. Jadi kondisi saraf kejepit tidak makin memburuk. Oleh karena itu, bila sahabat budaya mengalami gejala saraf kejepit, jangan ragu untuk chat dokter sahabat budaya untuk memastikan penyebab dan mendapatkan saran yang tepat. Atau langsung ke dokter atau rumah sakit terdekat yang disarankan. Itu informasinya sahabat budaya di mana saja berada. Dan selanjutnya kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Kabar Anda perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gandaria adalah buah yang tumbuh di daerah tropis termasuk Indonesia. Buah ini berwarna hijau saat masih muda dan berubah menjadi kuning ketika matang. Gandaria muda sering digunakan sebagai bahan rujak dan sambal. Sedangkan buah yang matang dapat dimakan langsung dengan rasa yang khas, yaitu perpaduan kecut dan manis. Selain buahnya, daun gandaria juga dapat dimanfaatkan sebagai lalapan. Gandaria menjadi salah satu kekayaan tanaman dan kuliner Nusantara yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, seperti biasa selepas kabar Anak Perempat kami hadirkan legenda cerita rakyat, dan di hari ini kita akan bersama dengan topik legenda Sumpah Kampian Nak Puyang Sentani dari RRI Palembang. Kita akan menyimak sama-sama.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya, dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.

0: Sayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
0: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang-mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
0: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
0: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
2: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa

0: Ita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
1: Kalian benar adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sembagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampung dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada diri. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu. Mbak! Oh, Mbak! Keluar dengar, Mbak! Ke depan rumah kita, Mbak!
6: Ao! Age, Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
5: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
6: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
6: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.

0: maksud Mbak?
1: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, Nak.
2: Mbakmu benar, Nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
0: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini tentunya di acara Kelon Tarong. Saya akan terima telepon di 08 11 400 9256.

0: Kalau sahabat budaya makan bakso lebih suka dengan nasi atau lontong. Oke. Kita coba terima teleponnya. Telepon biasa mau dulu di sahabat budaya. Kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum. Kelontak Rong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontak Rong.
0: Iya, dengan siapa Ki?
1: Aku Andi Tarap di Bone Caming Rintine.
0: Pak Andi Tarap. Oke lah. Andi Tarap, pertanyaannya adalah kalau makan bakso lebih suka pakai nasi atau lontong?
1: Kalau saya Rintine suka anu. Suka nasi daripada lontong, kalau lontong itu lembe.
0: Oke lah. Baiklah, kalau gitu mau dengar Pak Ki?
1: Lagunya anu saya Rintine. Hanya kilonya apa itu? 4 juta, 4 juta satu sapi.
0: Hah?
1: 4 juta satu sapi judulnya.
0: 4 juta satu sapi?
1: Iya, itu penyanyinya Nurdin. Anu tuh pas sama seri kedua, tapi judulnya 4 juta satu sapi.
0: Nurdin penyanyinya?
1: Nurdin.
0: Saya coba cari.
1: 4 juta satu sapi judulnya itu.
0: 4 juta satu sapi.
1: Nurdin
0: apa nih? Nurdin S atau Nurdin Takwa?
1: Ada toh?
0: Tunggu. Saya cari dulu. Kita menyapa dulu di sambil saya cari. Kayaknya
1: ya,
0: tidak
1: okay.
0: Ada. Pasampo Siri 2 Ji yang ada. Pasampo Siri 2.
1: Biasa kok dengan di situ memutar bundiang itu 4 juta satu sapi.

0: biasa gue dengar.
1: Yang ada nih ya, pas Sampo Sirik 2 itu lagu Bugisnya. 1.4 juta sapi kayaknya tidak ada. Pas Sampo Sirik
0: gitu deh. Ganti gue lagunya nih boleh. Dia lagunya Arman dan Rusandra itu Jaji Nusrul judulnya Jaji Nusrul.
1: Apa?
0: Ya laguna Jaji punya penyanyinya Arman dan Rusandra. Nah.
1: Arman Dian Rosanda.
0: Iya, Arman Rosanda. Janji no telu itu nah.
1: Judulnya apa?
0: Janji no telu.
1: Janji no telu.
0: Ini ya ada judul itu sendiri. Coba sih. Ya Arman Rosanda punya lagu itu. Apa itu?
1: Janji no telu. Coba nanti saya cari dulu menyapa ke buat siapa. Mudah-mudahan ya, ada.
0: Kilonya buat Nelly di Makassar, selamat kenal Ibu Nelly. Ada juga Bahar di Camin, tetangga aku Pak Bu Camin, ada juga Pak Sabar Ruling. Ada juga Kak Uki, Uki di Dayak Makassar, selamat kenal Uki dari Andik Tarap. Ada juga Bu Awania, Tantri Fare-Fare, Bu Lina Jalan Petrang Utara. Ada juga Pak Rading, Puan Datu di Vendrang, Amah di Kota Baru, dan jauh di sana Amah. Ada juga semuanya tempat terkecuali di internet.
1: Oke, Janji Tongeno.
0: Ada lagunya di internet?
1: Ada, ini judulnya Janji Tongeno Utele.
0: Janji Utele, bukan itu di internet, bukan Janji Utele judulnya. Judulnya Janji Utele, bukan Janji.
1: Mungkin bukan. Salah judul ki, judulnya Jaji Tongene Utele. Mungkin.
0: Ya, itu nih gampang itu deh.
1: kita nih kasih pusing-pusing enggak? Aduh, enggak tahu ki.
0: Ya, Waalaikumsalam. Gue ditaruh. Good bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Pak Radin, assalamualaikum. Oke. Okay. Anu ki, banyak menelpon tuh, jadi putus ki sahabat budaya. Bingung-bingungin WA angkat ki telepon. Aduh, saya juga bingung ini mau ngangkatnya. Oke deh, berikutnya. Saya angkat, mati ki. Saya angkat, mati ki. Saya angkat, mati lagi begitu ya. Dicoba lagi yang lainnya 0811-400-9250 sahabat budaya. Ada Pak Radin, ada Denompo, ya. Aduh, gimana nih? Pak Radin Denompo, Pak Radin Denompo. Bingung saya ya. Pak Radin Denompo, Angga Prasetya, nggak bisa. Jadi menyerah ki, apalagi tanganku. Oke, assalamualaikum Pak Radin. Kelontarong.
1: Kelontarong,
0: iya. Deng. Siapa? Pak Radin di Bantimurong.
1: Iya.
0: Pak Radin, kalau kita sendiri Pak Radin itu boleh tahu. Kita kalau pertanyaanku tadi apa mi? Ku lupa mi. Kalau makan bakso ki lebih suka makan pakai nasi atau lontong? Yang mana?
1: Makan bakso.
0: Iya, kalau makan bakso, temannya nasi atau lontong? Buras.
1: Buras. Nasi saja.
0: Nasi saja. Saya kira buras.
1: Susah okay. Dicari lontong.
0: Susah cari lontong. Oke, okay, baiklah. Kalau ngapain kita mau dengar, Pak?
1: Naletei pamasena puangi.
0: Naletei pamase de puang. Oke. Okay. Penyanyinya siapa? Saya coba cari dulu.
1: Ada ji.
0: Ada ji kayaknya. Naletei pamase diwatai, ada ji.
1: Iya, pamase diwatai.
0: Iya, menyapa ki.
1: Ada yang baru lihat Bahar. Ada Pak Asis. Ada Bunda Marlina, Petra, Sri Sinta, MU, Pading, Pasani, Panda, Telipindra, Mayanita semua di Sopeng, Indah di Sopeng, Rosdia, Niasir, Kak Uki, Kak Stelara, Dina. Ada Pak Umar, Ibu Rusia, Nenompo, Jene Ponto, Sumi, Delukmo, semua-semuanya ini internet.
0: Oke, baiklah. Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin di Bantimurung. Kita kembali ke penelpon berikutnya. Oke, 0811-400-9250. Ikutan ya, kelongnya ya. Oke, assalamualaikum. Oh, putus. Assalamualaikum, Pak Ahmad Yani. Oh, putus lagi. Oke deh. Siapakah gerangan? Oke. 0811-400-9250. Assalamualaikum Pak Radin. Pak Radin. Pak Ahmad Yani.
2: Ya, assalamualaikum Dedene.
0: Waalaikumsalam, Pak. Oke. Pak Ahmad Yani. Kelongnya ikutan, tapi kalau makan bakso lebih suka temannya apa? Pendampingnya.
2: Lontong-lontong saya suka.
0: Oh, lontong. Oke deh. Terima. Iya. Pak, menyapa buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Pak Radin, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Arga di Sinjai, ada Saripudin di Sinjai, Arpa di Selaya, ada Pak Pajar di Palopo, Pak Gapur, Angga Prasetya, ada Pak Sani di Sukamaju, ada Pak Amsa, Ibu Marlina di Petarang Utara, ada Pak Asis, Pak Endro, ada Abdul Rahim, ada Uki Ade Putri, Puan Datu, Asri Diwotu, Aldi Daya dan semua-semuanya Miden Tene.
0: Oke, baik.
2: Makasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum dan nompong di Jeneponto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan nompong di Jeneponto. Oke.
1: Iya, betul. Balik.
0: Oke deh. Dan nompong, kalau kita makan bakso itu temannya apa biasa?
1: Baik, teman-teman bakso itu.
0: Nah, kenapa?
1: Apa itu namanya? Lontong.
0: Lontong.

0: Oke deh.
1: Buras.
0: Lontong dan buras banyak no? Satu ji kurang.
1: Satu ji.
0: Lontong atau buras? Dua-duanya. Balalanya deh.
1: Dua-duanya.
0: Balala
1: kan dua-duanya itu pakai minyak kelapa dari enak gitu.
0: Minyak kelapa, lontong tidak pakai minyak kelapa, dari mana asal usulnya? Tahu barannya deh. Lontong gampang. Itu toh kayak jika tupat gang. Kenapa ki? Cocok mi.
1: Sama
0: kabe deh itu. Kabe deh itu lontong sama buras kita itu.
1: Cocok. Cara bikinnya maaf ya, boleh dikurung. Tapi bisa dia ya, biasa dia itu cara bikinnya sama.
0: Cara bikinnya sama, ndak sama lontong sama buras, beda.
1: Apa bedanya sama sama beras sih?
0: Cocok sih, tapi kalau buras itu biasa pakai santan, kalau lontong ndak pakai santan.
1: Pakai santan kah?
0: Tidak deh.
1: Tidak pakai santan.
0: Sama, tanya mak.
1: Buat tiari sama ini ketupai sama buras dia sama jadi
0: iya benar sekali ketupat sama buras beda lah ketupat sama lontong sama enak bola balik kan kini lagi otak tai dia yang salah nah kasih salah ki dedek
1: kan ketupai tepatnya pakai santan juga
0: nah ada ketupat pakai santan dari mana ki bilang pakai santan ketupat tanya-tanya saya ki itu orang rumah tak. Menyapa kepala deh, buras di. Menyapa buat siapa silakan ki, dan nampol.
1: Marah-marah nanti nih.
0: Tidak ci, bimo anak ke. Deh. Enggak apa ki?
1: Biasa sampai ngewit ya.
0: Ah, kenapa?
1: Pada tadi saya pencet dua tangan ini.
0: Antri kodong. Antri.
1: Itu mus.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Mus, dua-duanya tangan kesakit.
0: Oh iya, begitu kan. Oke, menyapa Bipale. Kabarnya yang menelpon, Bella.
1: Tidak ada, tidak dapat lagu kah?
0: Ikutan, Miki, nah.
1: Bapak Bipad. Oke. Okay. Satu mus teman.
0: Oke. Oke, baik. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Warga Niasir. Sir Sinta, Sina, Ibu Nursia, Mas Abang Umar, Ibu Lina, Pak Asis, Pak Padin, Pak Raden. Satu lagi. Pak Sopi, Pak Dula Sewan, Kak Udasti, Bunar, Datu Asa, Miati di Lukmu, Dewi Takadar, Nurmina, Nureni, Kak Mawati Dampe, Sir Dewi di Pekato, Pak Yanitas Moon, Ibu Samisya Mesar, Ibu Nandargas, Dimas, Adi, Om Pais, Nadim Baji, Pak Amsa, Pak Liu Yape, Sir Margareta, Pak Saleh, Pak Raden dan semuanya teman-teman kali.
0: Baik, terima kasih. Besok, Sirina Pacek sama Aki, besok sama hari baik, Jumat juga.
1: Bisa tembus lagi.
0: Iya, sip, ditunggu nah, dan nompo nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denopo sudah bergabung di malam hari ini. Saya mau kasih dengar dulu kelong di karena dua mimpi telepon tahu ya. Kita dengarkan dua kelong berturut-turut.

Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontarong 0811 400 9250. Kita coba terima penelpon ya sahabat budaya malam hari ini. Dan banyak sekali penelpon. Nuki, orang tua ya semua tuh jadi cepat-cepat ingin menelpon. Apalagi Pak Asis tuh, Opa Din, orang tua. Assalamualaikum Kelontarong.
1: Halo Kelontarong, Kelontarong,
0: iya. Kenapa Ki?
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Ada agak lemas sedikit karena ada anggota 3 serangkai masuk rumah sakit.
0: Oh, kodong, siapa? Ibu Lina.
1: Di operasi. Ibu Lina.
0: Kodong, sakit apa?
1: Tadi, waktunya dia terapi tidak berhasil, gagal. Harus ada alat operasi. Dikasih masuk. Tadi sekarang belum ada informasi dari sana.
0: Oh, kodong.
1: Iya, belum ada. Mudah-mudahan doakan semua, mudah-mudahan
0: lekas
1: berhasil. Ada alat dikasih masuk.
0: Iya,
1: tahu. Karena gagal dia waktu terapi. Yeah. Terapi waktu hari Senin.
0: Oh, kodong.
1: Jadi satu alat dikasih masuk janunya aja. Mudah-mudahan berhasil.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Saya tunggu anunya ini tidak ada, belum aktif HP-nya dia.
0: Oh, kodong ya. Semoga lekas sembuh.
1: Ya, mudah-mudahan dia
0: didoakan
1: sukses, berhasil.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya, betul.
1: Omko, teman-teman dan tak doakan.
0: Iya, ya toh.
1: Mudah-mudahan bisa berhasil.
0: Iya, tahu. Amin. Oke, Opa. Opa, kalau makan bakso biasanya temannya apa? Lontong.
1: Ya.
0: Makan bakso, biasa ada temannya itu lontong.
1: Oh, buras.
0: Buras, oh buras. Burasannya
1: bentuknya.
0: Oh, burasan. Burasan, ketok kan bikin buras. Jama-jama.
1: Karena danna itu. Puna bentuknya parik danna.
0: Danna. Pakai air ludah sedikit itu, lantas sana. Hai. Opa mau dengar kalau ngapa, Opa?
1: Janda satu anaknya.
0: La ilaha illallah.
1: Iya, beli satu gratis satu.
0: Saya kira janda 3 anak nah.
1: Satu mau supaya anu toh beli satu gratis satu.
0: Janda satu anak nah.
1: Iya.
0: Adakah?
1: Ada. Ada ji.
0: Janda naduda, janda utajeng, janda meto.
1: Janda sedia anak.
0: Janda mesa anak nanda gumandar.
1: Ada itu.
0: Janda sidi anak na.
1: Ya.
0: Janda sidi anak na. Lagu Bugis kayaknya. Oke deh.
1: Ada.
0: Ada. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Menyapa.
0: Iya, Opa.
1: Ada tadi SD Nompo dengan Pak Rading, makasih sapaannya.
0: Yeah.
1: Lanjut, anu itu, ya ada yang di Maros itu, kenanya Nairo dipanggil Opa. Ya kok, tidak mau dipanggil Opa itu, mau selalu di anak muda.
0: Mau bergabung itu.
1: Ya kok,
0: yeah.
1: Kalau saya begitu, Dene, dua nih, pendamping.
0: Dua
1: pendamping. Karena anunya toh, ada apa, ada... anunya itu apa itu gajinya? Apa? Itu bisa dibagi dua.
0: Sedikit.
1: Iya, bagi dua itu 50-50. Iya, baru ada juga kolam ikan
0: nah.
1: Ada ikan kok tidak beli di apa?
0: Nggak suka dibagi baru, dua.
1: Baru dia. Ya rumahnya ada dua lantai toh, kan ada dua lantai ya, ada lantai satu. Ada lantai dua.
0: Oh begitu.
1: Jadi 01 di bawah, 02 di atas.
0: Parah nah. Wow Ji. Kan biasa yang 01 tidak mau berbagi begitu.
1: Tidak. Yang penting ada janunya, pensiunnya toh. Kalau dibilang memang dibilang itu pensiunku bagi dua ini. Ya toh?
0: Zaman sekarang kalau
1: 50.
0: Bagi enggak bisa dibagi dua kalau zaman sekarang.
1: Bah, bisa dicukup di kan banyak janunya.
0: Cari uang juga perempuan. Cari uang dong perempuan. jangan enggak mau, jangan harap laki-laki.
1: Daripada masak-masak sendiri, cuci-cuci sendiri.
0: Iya.
1: Bodoh. Iya. Kalau saya tidak, ruam ya.
0: Ruam ini.
1: Iya.
0: Tapi mana mi? 0102 mana? 0102.
1: Oke, lanjut.
0: Iya.
1: Ibu Marlina, Ibu Lina, mudah-mudahan sehat sih. Nah,
0: amin.
1: Nah, sabar.
0: Amin.
1: Tabah.
0: Amin.
1: Iya, toh.
0: Yeah.
1: Jangan banyak pikir.
0: Iya, yeah,
1: toh. Serahkan yeah. di atas, di Maha Kuasa.
0: Amin. Iya, yeah, bercocok.
1: Siapa lagi? Ada Ibu Mawar, Andi Mawar di mengisi di bersama dengan Ibu Niar. Sri Sinta di MU.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Hamsa di Pampandua. Mm-hmm. Pak Sani Sukamaju.
0: Yeah.
1: Asri di Wotu, mm-hmm. Ali di Malengkeri, dan semuanya mi tanpa yeah. terkecuali.
0: Yeah.
1: Tuh dentek nih.
0: Yeah.
1: Jumpa insya Allah besok.
0: Insya Allah.
1: Di Lapas C.
0: Iya Pak. Opa. Yeah. Yeah,
1: Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya hadirkan dulu di kabar Ana Perempat ya. Sebentar lagi saya akan hadir kembali sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita ikuti kabar Ana Perempat dan kita akan dengarkan Janda Sidi Anakna.
2: Kabar Ana Pro 4.

0: Quran dirayakan dengan cara yang begitu meriah lewat tradisi bernama Sayang Patudu atau Kuda Menari. Tradisi ini telah berkembang sejak masa kerajaan Balanipa ketika ajaran Islam mulai masuk dan diperkenalkan kepada masyarakat Mandar. Dalam pelaksanaannya, anak yang telah khatam Al-Quran akan diarak berkeliling kampung menggunakan kuda terlatih yang mampu menari mengikuti alunan musik kerbana dan syair tradisional Kalindada. Tradisi ini bukan sekedar perayaan tetapi juga menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi anak-anak lain untuk semangat mengaji. Hingga kini, Sayang Patudu masih rutin digelar, khususnya menjelang bulan Maulid sebagai wujud pelestarian budaya leluhur Mandar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Calon Tak Rong. Saya coba terima telepon berikutnya 0811 400 925. 0 tadi ada Opa Din, terima kasih Opa. Sudah terhibur dengan judul Kelona. Apa itu? Janda si di anak. Nah, apa Mi itu? Kalau lebih bagaimana Pak Asis? Boleh ya lebih ya? Kalau janda lebih anaknya? Boleh. Assalamualaikum. Kelona Rong.
2: Waalaikumsalam. Kelona Rong dan Pene.
1: Terjebak gini pertanyaan. Apa ya? Kenapa Ki? Jadi janda sih di anaknya boleh?
2: Hai, namanya saya itu.
1: Opa mau?
2: Opa itu memang karena Opa orangnya gampang jatuh cinta.
1: Oh iya, jojo.
2: Kalau saya itu susah jatuh cinta, enggak gampang.
1: Tapi mempermainkan hati gampang.
2: Terserah dia itu, dia kalau saya tidak cinta, kenapa dia kejar-kejar saya?
1: Oh gitu kak, itu.
2: Bikin penyakit sendiri tuh.
1: Oh iya. Oh gitu kak.
2: Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit-hati.
1: Ada kak cinta bertepuk sebelah tangan? Tepuk nyamuk? Ada. Tepuk nyamuk itu kalau cinta bertepuk sebelah
2: kalau
1: tangan.
2: Kalau cinta dibalas cinta itu baru bagus.
1: Ah gitu. Jadi.
2: Kalau cinta bertepuk sebelah tangan menangis sendiri. saya kayanya, tidak mau bercanda banyak gentene.
1: Kayaknya, no.
2: Karena teman saya lagi dirawat ini di rumah sakit.
1: Oh iya tahu, iya cocok.
2: Sebentar mau dioperasi.
1: Kodong ya.
2: Mbak ini baru beku telepon sama Bu Lina.
1: Oh kodong.
2: Jadi semua thanks per 4 mohon doanya.
1: Iya.
2: Dan operasinya lancar.
1: Amin.
2: Karena sendiri dia ini di ruang gede. Tidak ada keluarganya, kasihan teman.
1: Ada yang itu hari antar ya.
2: Dia pergi sendiri gentene.
1: Kodong.
2: Tidak ada keluarganya. Dia menangis sama saya sendirian queen di sini.
1: Tidak ada ini. Tidak ada.
2: Tidak ada gentene.
1: Anaknya.
2: Dia kan tidak punya anak.
1: Oh, kodong.
2: Dia tanya saya, kasih saya. Saya sendiri ini, tidak ada yang teman saya.
1: Keluarganya? Pak, itu yang hari itu ada kok. Yang
2: tidak ada gentene. Mas saya bohong.
1: Oh mungkin belum datang Kapang ya. Semoga datang.
2: Dia pergi sendiri.
1: Nggak ditahu sama keluarganya.
2: Tadi jam 6.
1: Nggak ditahu dari keluarganya kok dong.
2: Saya selalu buku telepon Ibu Lina aja saya tahu. Dia selalu curhat sama saya.
1: Iya tahu ah.
2: Okay. Semua itu penderitanya ada di saya.
1: Oh kok dong iya.
2: Dia selalu curhat.
1: Alhamdulillah punya teman curhat begitu ya.
2: Iya.
1: Bolehlah begitu ya.
2: Saya minta lagu Duda Cakindi-Kindi. Lagunya Bapak Opa itu.
1: Kenapa Ki? Pak kok balas-balas?
2: Iya apa Mi? Udah cakin dikin di sini nah kalau ada.
1: Banyak apa Pak?
2: Lagunya spesial Bapak Opa.
1: Udah cakin di.
2: Dia tuh gampang jatuh cinta di sini.
1: Biar Mi tahu karakter naik. Kenapa Ki?
2: Karena saya susah jatuh cinta.
1: Beda karakter ya.
2: Iya, beda.
1: Biar Mi dia, kita ya, dia tahu.
2: Karena lagi lagi bertahan hidup sendiri.
1: Iya.
2: Doakan Ibu Lina, Pak.
1: Iya.
2: Semoga operasinya lancar sebentar.
1: Iya.
2: Ada jadi intinya lagunya?
1: Ada. Iya. Kenapa kita balas-balasan? Nggak bagus.
2: Itu kan cuma lagu.
1: Ika dia bilang itu kita itu lantai dua.
2: Ah, saya terima bercanda Duda.
1: Supaya Ibu Lina ketawa.
2: Jangan. Dia tidak monitor ini.
1: Oh kok dong. Aduh harus monitor.
2: Nggak. Dia nggak bawa handset.
1: Oh kodong, harusnya dia dengar radio supaya dia tersenyum mendengar kita berdua, Opa sama kita.
2: Katanya dia cukup menelpon saya, dia sudah merasa senang.
1: Lebay,
2: paham,
1: lebay
2: bedeng. Kita ini cuma teman.
1: Iya.
2: Kita betul. Itu berpikir yang lain sih.
1: Teman curhat ya.
2: Iya teman curhat,
1: boleh.
2: Bukan teman istimewa.
1: Juga kan Duda sama janda
2: dilarang agama.
1: Duda sama janda enggak apa-apa.
2: Itu Bu Lina saudari yang punya.
1: Oh ya sudah, alhamdulillah. Oke deh, nggak apa-apa Ji.
2: Iya, ini apa dulu?
1: Siap.
2: Yang baru lewat tadi ada Opa Din di Nuri. Ada Bu Lina di rumah sakit. Semangat Ki.
1: Iya.
2: Semoga operasinya lancar sebentar.
1: Amin.
2: Dan bisa bergabung lagi di perempat.
1: Oke, okay, amin.
2: Terus ada Pak Radi di Bantimurung.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Pak Yonitas di Sopeng.
1: Mm-hmm.
2: Ada
1: yeah.
2: Denumpur di Niponto.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Sari Sukamaju, Pak Hamsa di Pampang 2.
1: Mm-hmm.
2: Pak Umar di Ibu Nursia di Pampang mana itu?
1: Pampang 1. Pampang
2: 1.
1: Iya.
2: Pampang 1. Bunda Sopi di Topao.
1: Mm-hmm.
2: Ibu siapa itu yang di Paropo?
1: Paropo? Ibu Arsina?
2: Ya, ya Ibu Arsina di Paropo.
1: Hmm.
2: Ibu apa lagi tuh?
1: Siapa?
2: Ibu Mawar, Ibu Munsiri.
1: Sanging,
2: sama Ibu Niar. Dan sama-sama nyari tenne.
1: Oke deh, baiklah. Yeah,
2: lanjut tugas kirim tenne.
1: Yeah.
2: Jangan lupa doa tadi buat Ibu Lina.
1: Amin. Iya.
2: Yeah. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aziz di Maros. Kita akan penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Kelon Taro.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh di sini.
1: Iya, dengan ya,
3: Bahar di Bercaming.
1: Oke, Bahar.
3: Yeah. Apa topiknya ini?
1: Topiknya adalah kalau makan bakso temannya apa? Lupa tadi ya.
3: Oh iya. Kalau di rumah di sini lebih suka nasi. Karena apa? Nasi itu kan gampang masakannya.
1: Oh begitu.
3: Iya, ya, gampang masakannya. Kalau buras Uri bikinnya repot-repot. Belum ketubah juga repot-repot. Kalau anu nasi kalau gampang masakannya. Sudah dimakan masak itu ya.
1: Iya. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Iya.
3: Lagunya apa sih?
1: Kelong apa?
3: Cidageri.
1: Cidageri boleh. Iya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Menyapa Ki buat siapa?
3: Iya, iya. Terima kasih dan Tene. Menyapa buat Nur Dimaros, Puan Datu di Penrang, Ibu Sumi dulu mau di Sudian sana, lalu di semua masuk Ki.
1: Yeah.
3: Ibu Nusia bersama Pak Umar, Ali Tara di Bono Caming, tetangga saya. Siapa lagi nih? Pak Aris di Maros, Muhammad Yenta Suli Sopeng, Pak Radi di Bantimurung, Pak Sali di Lepokaling. Ya, Pak Amas di Pampal 2. Terima kasih banyak, dan Tene, Radio Tugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Tene.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bahar di Bone Caming. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Indah. Kelon Takrong.
4: Waalaikumsalam. Kelon Takrong, dan Tene.
1: Iya, di mana, Ki?
4: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Kenapa itu suara?
4: Capek, Kak.
1: Oh,
4: tapi mantas. Belum lewat umur kak, iya belum Pak Uma.
1: Iya cocok.
4: Suara aku aja begini nak.
1: Tapi?
4: Tapi biasa orang itu bagus suaranya tapi opa dah.
1: Ngapa Ki? Sombong kema.
4: Tidak Ji, udah sombong jasa ya. Temanya kalau makan bakso saya suka sama lontong kak.
1: Lontong,
4: iya.
1: Alasannya enak dicerna.
4: Alasannya karena tidak pakai kelapa gitu. Kalau burasa itu pakai kelapa Ki.
1: Iya, cocok pakai pakai santan nih.
4: Iya, pakai santan nih. Itu kalau burasa kakak lo lontong tidak original Ki. Masa enak mau ditambah lagi anu. Tapi kalau opa itu pasta bro. Kalau orang lewat umur itu memang hobinya makan buras atau karena biar tidak ada makan baksonya. Dia bisa makan bakso itu kalau opa-opa mi habis gigimu.
1: Pakai gigi palsu tau sembarnya kita.
4: Kalau gigi palsu karena gigi itu basah tersangkut di situ ay.
1: Masa?
4: Iya. Ini memang. Pernah itu ada kutemani makan bakso tau pakai gigi palsu. Nah gigi itu bakso kan keras gitu baksonya. Mi, tak tancas itu gigi palsu atau cabut.
1: kurang kuat, Lemna tahu?
4: Iya, kurang kuat. Iya, makanya kalau pakai gigi palsu harus sampai di akar-akarnya itu tancap itu gigi palsu.
1: Anu, Bing, rasa panas-panas, Ki.
4: Oh, kalau panas itu, Kak, goyangnya juga itu gigi, enggak bisa kena panas itu. Kalau gigi palsu. Sampai makanya jangki makanya jangki yang pakai palsu-palsu yang ori, nah.
1: Tunggu me nanti saatnya kita juga. Tawanya saya waski. Saya enggak tahu saya ke depannya bagaimana itu ya. Nah aja.
4: Kubayar Kika kalau begitu toh. Biar kubayar sekian-sekian yang pun tetap tancap dalam-dalam gigi palsu ku. Supaya kuat ke makan bakso, kuat ke makan padang apalah.
1: Itu kalau permainan permanen dipasang, kan dia pakai besi. Nah kalau kita
4: Tapi kalau orang tidak kuat, mimpama jalan jauh, kan itu biasanya orang ke rumah sakit. Kalau mau yang kuat-kuat, orang didatang di rumahnya kan asal-asalan, biasa tutupin gigi palsu, nak. Biasanya.
1: Di kampung itu, Indah. Di sini.
4: Nah, rata-rata, maaf. Nah, rata-rata tuh pendengarnya perompak, kita tinggal di kampung. Iya. Saya juga tinggal di kampung. Jadi jangan salah, nak.
1: Tunggu,
4: datang dokter ke di kampung.
1: Tunggu ini waktu na. Tunggu ini. Nah, saya bicara kat tidak mau.
4: Siapa suruh ki bikin temanya bakso? Baru itu bakso
1: kesuka ya orang makan bakso. Menjadi tanah.
4: Iki raskina itu bakso kan apalagi kalau daging asli. Iki raskina kenyal ki. Gigi itu biasa tertancap di situ gigi palsu.
1: Tunggu ini. Nggak suka kita makan bakso coba, tanya gitu lah.
4: Kenapa kak?
1: Kita suka makan bakso atau tidak?
4: Suka kak saya makan bakso karena tidak ada gigi palsu.
1: Tunggu weh. Kutunggu. Sama-sama kita kutunggu. Umur panjang ya. Umur panjang.
4: Makanya kak begini nak mohon maaf. Nak pendengar. Maaf, kalau habis ke makan gosok gigi kir. Supaya tidak nagih gigi ulat itu gigi kita. Kan biasanya kalau sudah makan itu apalagi nak dengar mendentek orang biasanya meniat. Nah lupa gosok giginya. Langsung melari ngapain. Si mau kau datang itu kuman-kuman ngapain gigi kita ya.
1: Ketunggu ini nanti.
4: Duluan kakak anti. Nah duluan kakak anti gosok.
1: Biar tahu, kau lihat Ki, kau lihat.
4: Oh itu, ya Allah jangan kecabut dulu gigiku sebelum ke kantin.
1: Bicara Ki sama tikus.
4: Tidak, itu tikus kakak tuh, itu tikus itu ada pibau-bau baru datang. Kalau bersih Ki harum Ki lari Ki juga.
1: Oh gitu kan?
4: Makanya saya kasih lo ke makan biar kakak anti itu. Biar lewat-lewat dulu om-om, oma-oma, bapak-bapak, opa-opa. Saya sebentar kuku gosok dulu gigiku. Nanti ompong Ki Gang, ais, gak bisa kamu makan bakso.
1: Anjuran dokter 2 kali sehari.
4: Iya, ya? 2 kali sehari, kalau bisa 3 kali sehari. Ah, gosok gigi, jadi biar kakak anti saya siaran, biar mantri, gak masalah. Yang jelas, sudah aku gosok gigiku bersih-bersih. Okay. Gak patah-patah, Ki.
1: Tunggu, Mih, paling saatnya.
4: Maaf, Nayan, gak ada itu, nah, bercanda aja sama kakak anti. Dan
1: iya, ini, nah. Betul. Rimonro di belakang. Apa bahasanya kalau bahasa Ogis? Rimonroi. Apa
4: ya? Oh, di Mundrina, Pi.
1: Di Mundrina, Pi.
4: Iya. Oh, magero kalau kayak di Mundrina, Kak. Oh, Dek. Dek, gak tau mau tepuk-tepuknya di gigiku, ya. Ais. Mandri naro baso, ya. Oh, mandri mana yang saya di geru, Pak? Dek, gak masalah. Maka semua roh gigiku, magai.
1: Ya sudah. Oke lah, bungkus.
4: Dan ku dengar kita di kodon dia, Bunda Lina, Di.
1: Iya, kodong.
4: Sakit ke kodong, sakit apa kodong?
1: Nggak tahu, tapi informasinya mau dioperasi katanya.
4: Kodong, semoga lekas sembuh Bunda Di. Betul, itu orang kalau masuk ke kodong, nggak pernah tidak nasab. Semoga lekas sembuh ke Bunda Di, saya selalu ki. Dan sabar ki Bunda, semua itu orang pasti punya masalah dan punya ini. Tapi yang jelasnya kita selalu bisa melewati semua rintangan dan cobaan.
1: Amin.
4: Sabar kina Bunda Lina, bukan tahu mana Bunda. Itu yang panggil ke Oma itu karena dia opa. Oke.
1: Buat
4: semua bersemua kakantina pendengarnya perompak mau tampak terkecil nanti mau marah-marah di belakang karena lama duduk kan. Ada ini saja di samping memat nunggu. Weh, berhenti kok orang bahas ke ompong-ompong gigi saya juga patah gigiku satu belum.
1: Oke,
4: baiklah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Terima kasih Indah dan Baji. Oke, ada siapa lagi yang bergabung malam hari ini? Apa ya? Boleh 0811-400-9250. Ada Pak Hamzah di Pampang. Terima kasih Pak Hamzah, apa kabar? Oke, assalamualaikum. Terputus. Oke. Saya susah terima telepon di WA. Masih banyak penelpon kita. Oke, ada penelpon. Pak K, siapa ini? Pak Uli Ape di Sinjai. Assalamualaikum Pak Uli Ape. Jalan Takrong.
5: Apa ya? Boleh 0811?
1: Iya.
5: Pak Hamzah di Pampang.
1: Iya. Anu pending ke suara saya dan
6: salam.
1: Iya.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya. Pak Uli Ape.
5: Masih banyak penelpon kita.
6: Iya. Halo.
1: Iya. Uli Ape silakan pertanyaannya adalah.
6: Waalaikumsalam dan Tene.
1: Iya. Pak Uli Ape kalau boleh tahu kita sendiri kalau makan bakso temannya apa?
6: Iya, makan lontong.
1: Lontong. Oke. Okay. Baiklah, menyapa buat siapa?
6: Iya. Jumpa buat Ibu Diina, moga cepat ya. Ada Angga Prasetya, ada Asinta di MU, ada Tantri, ada Papa Is, ada Asar di Bone, ada Delumu, ada Ban Renol, ada Putri, ada Tipangkep, Bogel, Riko, Samsia Baco, Nunu Nur, Nurmina M Nur, Ayani Tasmun, Rosjani Asir. Naila M. Nur, ada Megawati, ada Samsia Maisar, ada Yan Hendrawang, Maimunah Ganing, ada Nasreni Amsir, ada Sarifuddin, ada Wahida Martawati, ada Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, Puan Datu, Pak Hamzah, Opa Is, dan semua-semuanya yang lagi memonitor dan Tene. Buat dan Tene, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Uli Ape di Sinjai, kita ke penelpon biasa dulu ya. Oke, assalamualaikum. Kelon tak rong.
7: Assalamualaikum.
1: Iya. Kelon tak rong, Nur. Iya.
7: Iya.
1: Oke, Nur Rimaros. Nur, boleh tahu kalau Nur makan bakso, temannya apa biasa?
7: Lontong.
1: Oke deh, lontong. Iye. Oke, menyapa buat siapa? Silakan Ki.
7: Saya dulu terlebih dulu saya doakan dulu Gendalina semoga Gendalina diberi kesembuhan
1: dan
7: operasinya lancar, amin ya rabbal alamin.
1: Okay,
7: pertama-tama Kak Angga yang baru lihat tahu Uli Ape, Pak Ahmad Yani Tasmung, Nur Imina Enur. Di alamat yang sama Indah. Siapa lagi? Bulina di Petrang, Utara cepat sembuh. Dan gabung lagi di Perompak. Siapa lagi? Kita yang jaga di rumah sakit Pak Asis tahu. Sering kita masuk kontrol di Pak Asis. Siapa lagi? Pak Bahar, Andi Tarat, Anhar di alamat yang sama, Nurintan Dewi di alamat yang sama, Nur siapa Umar, dan semua nih sahabat budaya tanpa terkecuali. Buat Nenek nih. Lanjut tugas. Sehat keseluruhan pamit.
1: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya beberapa penelpon sahabat budaya dan kita dengarkan dulu ya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: kita ke penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum Pak Sani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke Pak Sani, pertanyaannya kalau makan bakso Ki itu lebih suka makan dengan lontong, buras atau apa ini? Dengan ketupat, yang mana ini? Nasi?
1: Ini buras.
0: Nasi? Nggak mau?
1: Buras, buras.
0: Oh iya, oke deh Pak Sani, mau dengar kelong apa?
1: Laguku yang paling ku sayang.
0: Apa itu?
1: Moni Maga.
0: Moni Maga. Selalu nanda busan-busan nak.
1: Enak lagu nanti dengar.
0: Iya tahu. Oke deh, menyapa buat siapa Pak?
1: Lagunya itu kayak Estelier, nikmat sekali.
0: Iya tahu, cocok sih, saya juga suka. Iya, menyapa Pak Sani.
1: Bertamu ke siapa? Kenok Primaro, Stanter di Pare, Andi Asnawati di Buruke. Ada Pak Radi, Ibu Fatma, Ibu Niat, Ina Sagitapa, siapa lagi nih? Ini tersekut, ini tersuara.
0: Iya.
1: Pak Asis, Timaros, Pak Saleh, Enompo, Ali Malengkiri, Astri, kira Diwa Anu, Bis, Diwa. Angga Persetia, Ibu Arsina, Kasmawati DP, Ahmad Yani di Sopeng, siapa lagi? Mas Arjuna, Abdurrahim di Kalimantan sama siapa namanya? Ibu Ama, Ama Kak.
0: Ya.
1: Tenojeng, sama-sama mana mau tentenek.
0: Iya.
1: Tentenek selalu tentenek.
0: Iya, kita juga Pak. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sani. Kembali lagi ada penelpon berikutnya 0811-400-9250 yang bergabung sahabat budaya di malam hari ini. Ada siapakah banyak mau bergabung? Tapi tunggu dulu. Ada nih. Tunggu ya. Sabar ya. Kita ke penelpon berikutnya. Saya coba lagi.
2: Telepon biasa ya, Pak.
0: Oke, telepon biasa nanti sebentar ya. Pak Hamsa. Oke, assalamualaikum Pak Hamsa. Kelon tak rong. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tene.
0: Iya, Pak, apa kabar Pak Hamsa?
3: Ya kabarnya ya.
0: Iya.
3: Masih kurang sehat.
0: Iya, kodong. Ya umur faktor U. Yang mana nih U yang benar? Umur, uang. Yang mana nih? Wakal lagi. Biar kurang sehat yang penting dihibur gitu ya. Begitu deh.
3: Terusah tadi ketawa itu sahabat Indah.
0: Ah, kenapa ya?
3: Tunggu saatnya.
0: Saya bilang. Saya bilang sama dia tunggu saatnya Rimun Roy di belakang nanti ya.
3: Iya.
0: Akan ada saatnya.
3: Kalau kepala 7, kepala 8 seperti saya. Untuk kalau masih ada giginya, tapi kalau hilang semua mi, tidak ada bina pakai gigi bakso.
0: Ayo tuh kau bilangi, jangan mi, bilang-bilangnya orang begin, tunggu mi saat nah ada tongnya, belum di sekarang, papa.
3: Iya.
0: Cocok. Jadi ketawa ki. Jadi kita ini juga mau pakai gigi palsu atau memang sudah habis semua ini pak?
3: Sudah habis semua, tapi saya tidak pakai gigi palsu. Oh. Masih bisa menggigit.
0: Gigit bakso masih bisa?
3: Oh, bakso bisa. Oh, kacang jadi... tanah bisa.
0: Tapi temannya apa bakso biasa dimakan?

0: nih, iya.
1: Iya, kalau dulu tahun 60-70 saya pakai nyonyang.
0: Nyonyang.
1: Makan nyonyang dulu tidak ada bakso dengan bu rasa.
0: Itu lebih kenyal lagi tuh, susah digigit itu.
1: Iya.
0: Oh, oke. Terus temannya nasi.
1: Iya.
0: Sekarang temannya?
1: Sekarang tidak makan bakso sekarang.
0: Oh, faktor U.
1: Faktor U.
0: Uang. Eh, salah. Umur.
1: Oke.
0: Oke, Pak.
1: Lagunya Ikotea ya Tea.
0: Ikotea di Tea. Menyapa buat siapa?
1: Oke, yang baru lewat Bahar di Cambing, Uli Ape di Sinjai, Nur Indah di Maros, Wasani, Pak Raham, Pak Jisale, Jisale di Repokali, tetanggaku,
0: idolaku,
1: Pak Umar Ibu Nursia.
0: Iya.
1: Dan Pak Asis ya, semua di Opa Is, Opa Ding.
0: Iya. Yeah.
1: Lanjut ke DTN, Assalamualaikum.
0: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Hamzah sehat-sehat ya. Oke, kita doakan yang terbaik lah untuk semua orang tua kita yang masih sehat deh. Walaupun usia atau uang juga berpengaruh ya. Tidak jentene umur jio. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jentene.
0: Iya, dengan
2: Abdullah Dengsewang ini.
0: Oh, Pak Abdullah Dengsewang, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Amin dan sentosa.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Oke, okay. Kalau kita makan bakso biasa makan temannya apa? Nasi, lontong, buras?
2: Tidak ada dua aja itu lontong.
0: Lontong, jadi masih
2: lontong
0: makan?
2: Lontong itu pasangannya itu bakso.
0: Jadi makan bakso ki hari apa terakhir atau tidak jarang Miki makan bakso?
2: Kalau di luar daripada lontong itu ya. Enak tonji tapi tidak enak duduk.
0: Oh, tidak enak duduk. Oh, iya tuh.
2: Kalau lontong dengan nyawan tonji tahu.
0: Nyawan tonji tahu dia. Oke lah baik. Oke, menyapa buat siapa? Silakan Ki ikutan kelona.
2: Saya menyapa buat Pak Pajar.
0: Yeah.
2: Pak Gapur.
0: Yeah.
2: Arjuna. Yeah. Opa Din. Pendatu. Mm-hmm. Indah. Mm. Di Shopping Isha Diwone.
0: Yeah.
2: Bunda Sopi. Tantri. Andrew Yusuf Awobi.
0: Yeah.
2: Junior Pika di Sabah. Arpa. Dan Nompo.
0: Yeah.
2: Ismail. Pak Rading. Pengsema Hibar. Indah Anu Ibu Dewi di Bulukunyi. Sama Ibu Dewi di Tegalar. Buat Dentene.
0: Iya, Pak.
2: Iya, kita lanjut juga sih. Kita kudu tahu dari rumah juga.
0: Yeah.
2: Sama Nur Kedembau dengan sama seminya siapa lagi memang sama seminya lagi tuh kulupai semuanya nih tanpa kecuali
0: iya Pak, makasih Pak Abdullah
2: dan Jawa sehat selalu gitu juga sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arsina, apa kabar Ibu Arsina? Terima kasih sudah bergabung memberikan informasi. Assalamualaikum, kalon Kak Rom. Ya, halo.
3: Halo.
0: Kalon Kak Rom. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ki?
3: Dengan Ibu Murti di Jalan Haji Kalla Dentekne.
0: Ah, Ibu Murti apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah sehat-sehat di Dentekne.
0: Alhamdulillah. Oke, Ibu Murti boleh tahu kalau makan bakso temannya apa?
3: Saya kalau makan bakso sama lontong.
0: Sama lontong, iya toh. Iya,
3: kalau ada lontongnya toh.
0: Iya, cucuk Ibu di.
3: Pakai lontong.
0: Oke lah, Ibu Murti menyapa buat siapa? Silakan Ki.
3: Menyapa buat Ibu Arsina. Pak Sani ada tadi ku dengar masuk. Ada juga Asis Dengaso. Pak Radi di Bantimurung. Ada juga siapa lagi tu ku dengar tadi.

0: Dimas.
1: Ya, Pak.
0: Lupa siapa aku dengar, bantai aku dengar.
1: Iya, Pak Bahar,
0: Iya, Pak
1: Indah,
0: Umar,
1: Pak
0: Ibu
1: Umar.
0: Nursia.
1: Ya.
0: Ada juga Sumi Delukmu. Ada siapa lagi di
1: Ya.
0: Ibu Hawania, Pak Sulemang.
1: Ya.
0: Dan semua-semuanya bisa aja dentek nih tanpa terkecuali.
1: Iya.
0: Untuk dentek nih lanjut tugas
1: Iya.
0: Ki. Semoga sehat Ki sekeluarga. Ya,
1: Iya.
0: assalamualaikum
1: Amin.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murti dan kita coba ke penelpon biasa di. Ya, assalamualaikum calon tak rong.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Calon tak rong.
1: Iya Ibu Nursia, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oi, saya kira tirumiku cinta.
2: Udah.
1: Oh deh.
2: Ya mami mau cepat tidur.
1: Oh bah, begadang ya.
2: Begadang.
1: Ih, kamase. Kasih makan ya dulu Bu Nursia.
2: Udah makan.
1: Sudah dimakan. Suri mi. Cepat-cepat ki suruh bobo. Nakal dia ini, belum
2: udah
1: bobo.
2: Mau.
1: Hai. Kasih anu, kasih apa? Obat tidur nih. Kasih obat tidur supaya tidur ya.
2: Bentar lebih baik jam 9
1: iya saya nanti saya tidak temani gitu kalau entah rong
2: sama dentene
1: oh mau tunggu Miki ku kasih banyak-banyak iya insyaallah iya insyaallah Pak iya Ibu Nursia kalau makan bakso temannya apa biasa?
2: Saya
1: lontong
2: bakso sama nasi ya
1: nasi oh
2: kalau ada buras-buras juga
1: sembarang
2: dan tanda saya
1: sembarang oh iya tahu
2: kalau saya makan lontong
1: iya
3: kalau saya makan bakso sama gogos
1: sana itu lain cerita lain jalan
2: sembarang nabi gogos saya enak buras biasa
1: buras biar biasa dia suka ketawa-ketawa kita begitu mi abang Umar
3: dadah suka gogos jenai
1: jenai
2: jenai
1: ada santan nam kolesterol oke ikutan kalanda menyapa ki
2: nggak bisa milih
1: iya bu
2: pertama ada Ibu Murti Murti sehat kita selalu di dalam naku, terima kasih atas sapaannya. Ada Pak Hamsa, sehat selalu ke Pak Hamsa. Ada Pak Asis, ada Nurdang. Siapa ini? Pangga di Limbung. Ada juga Pak Radi. Ada Pak Bahar di Bone Jami. Ada Den Nompo, ada Ibu Lina, semoga berhasil operasinya dan kembali sehat seperti biasa. Ada Pak Asis juga, ada Ibu Harsina, ada Ibu Sinta, Bu Mawar dan Ibu Niar. Ada sampai ini ada yang di Pak Arjuna Pak Ahmayani Tasmu bersama Ibu Nurnin Ibu Nurmina Nur ada juga pendatuk bersama Nur Alamnya ada Ibu Rosdiana Yasir ada juga Ibu Tumsia Mahisar. Ada juga Ibu.
1: Semuana.
2: Ada pahalnya melengkeri.
1: Oke deh.
2: Oke. Ada setelahnya Sandiwati dan semuanya belum
1: terus. Oke deh, baik.
2: Sedangkannya saya selalu dan
1: kita juga, Bu Nursia.
2: Hati-hati kalau pulang.
1: Amin.
2: Amin, saya sudah

0: Internet.
1: Ya.
0: Manis selalu.
1: Amin, terima kasih.
0: Dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, Bang Umar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Umar sudah bergabung dan Ibu Norsiah di malam hari ini. Dan saya kayaknya harus tuntaskan kebersamaan kita ya. Malas Kak terima teleponnya, anggap prasetya deh. Selamat malam buat Bunda Sofi yang monitor juga malam hari ini. Kita sudah di pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita terima telepon terakhir, Pamungkas ya. Assalamualaikum, singkat saja, Kelon tak rong. Mana nih, Kelon tak rong, ya. Halo? Kelon tak rong, oke deh. Kalau makan bakso langsung, kalau makan bakso temannya apa?
2: Kalau saya sih biasanya ubi goreng sama kacang itu ku cari.
1: Oh, begitu. Oke deh, menyapa buat siapa? Silakan, Ki.
2: Menyapa buat semuanya saja satu gudang atau satu kebun.
1: Oke deh.
2: Terima kasih.
1: Oke deh. Terima kasih. Anggap Prasetya yang penting sudah gabung ya. Oke deh. Assalamualaikum, Kelon tak rong. Ya, halo, terakhir Kelon tak rong.
3: Halo, Kelon tak rong.
1: Iya, dengan
3: Bentene.
1: Iya, dengan siapa, Ki?
3: Rabiana di Rapocini.
1: Bu Rabiana di Rapocini.
3: Iya.
1: Ibu Rabiana, maaf ya agak cepat ya. Kalau kita makan bakso temannya apa?
3: Kalau saya makan bakso temannya lontong.
1: Lontong. Okay,
3: iya, emang itu lontong.
1: Iya, tahu.
3: Iya, sekali itu di sini.
1: Baah.
3: Susah sekali kan, Bu.
1: Iya, kok ada maaf ya, Ibu Rabiana.
3: Iya, apa-apa, iya. Bu.
1: Silakan.
3: Selalu di.
1: Kita juga menyapa buat siapa, iya. Bu Rabiana?
3: Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Bu Murti, Bu Arsina, Niar. Siapa lagi? Indah di shopping.
1: Iya,
3: tunggu Minda.
1: Tunggu me.
3: Foto-foto nanya Indah.
1: Tunggu me.
3: Tunggu me. Iya.
1: Pakotai.
3: Ya, tangga tadi di limbu, Pak Asi. Ibu, kenapa itu Hulino, Di?
1: Sakit kodo.
3: Oh, nang ku dengari tadi masuk di, kalau enggak salah, di Sirena Patce.
1: Oh iya, tadi jam 6 PB deng waktu masuk rumah sakit katanya.
3: Oh iya, Bu Nur Hikmah tadi.
1: Iya.
3: Pokoknya semua-semua, ya anu kali, Pak Sani di Sukat Maju.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, semua-semuanya mau letek, Nek.
1: Iya, yeah, Bu.
3: Sudah letek, Nek. Hati-hati yeah. Kalau pulang juga.
1: Makasih, Bu Rabiana.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Kelon tak rong. Terima kasih. Ibu Arsina, Bunda Sofi, mohon maaf tidak bisa bergabung. Nanti kita sambung lagi ya. Pak Marsuki Yusuf juga sama semuanya. Terima kasih, saya harus pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Jimmy Sari Batang Malam Bergedi, mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional. Dan malam hari ini dengan judul Riwayat Syekh Yusuf Tuan Tasala Maka dalam bahasa Makassar.
1: Nalang ngereki Syekh masuk kanan na Tuan Tasujuk mian tak galaki liman na Syekh aga angkulan tu na Tuan Tasujuk. Marahing angapole sika

di hatinya. Na anjo bila na banten na maka sumbalan ruang ngalo na lari kapala na iya tuan ta.

paramuna asikirisi kamatu pandritaya iyang asing lepaki asikiri mangingasim misujud rituan.

0: Mbak Jimmy Sarwata Malabriku di mana saja berada. Kami cukupkan kesenian tradisional di malam hari ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar. Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Rabu tanggal 23 September 2026. Kami akan menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziya berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih menemani Anda hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kami masih hadirkan lagu-lagu irama gambus dan kasidah di ruang dengar Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung, kita akan mengikuti acara Nuansa Fajar, dan kali ini kita akan menghadirkan Nuansa Fajar terkait dengan meninggalkan yang meragukan.

Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah kita telah berada di hadis ke-11 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, berkaitan tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Teks hadisnya berbunyi sebagai berikut. An-Ami Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي حديث حسن صحيح. Mari kita menyimak terjemah singkat dari hadis ke-11 tersebut dari Hasan bin Ali, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku telah menghafal dari kakek saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara berikut. Dengarkanlah, tinggalkanlah perkara yang meragukan dan kerjakanlah perkara yang engkau yakini tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Status hadis ini adalah hasan sahih. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, insyaallah semoga kita semua sehat walafiat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan keyakinan. Sebagaimana disinggung di hadis sebelumnya, hadis ke-10, bagaimana doa itu dikabulkan ketika kita yakin. Dalam beragama, khususnya kita muslim dengan agama yang kita yakini ini agama Islam, adalah penting memperhatikan keyakinan. Penting memperhatikan keyakinan. Bukankah rukun iman yang pertama adalah yakin kepada Allah? Dan bukankah rukun Islam yang pertama syahadat, menyaksikan dan yakin juga kepada Allah dan Rasulnya? Berarti baik di rukun iman dan rukun Islam yang pertama itu berbicara tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna billah, kita semua beriman kepada Allah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka para rasul dan orang mukmin juga itu beriman, mestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan yakin adalah kunci dalam beragama. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, makanya ulama usul fikhi memberikan kaidah kepada kita, memberikan teori praktis. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dirusak, tidak bisa diangkat, dihilangkan oleh sebuah keraguan. Dikutip berdasarkan hadis Nabi yang lain sebagai berikut, bahwa ketika kita dalam keadaan hendak menunaikan sholat misalkan, kurang lebih hadis-hadis ini sebagai berikut ya, bahwa hendaklah kita mengerjakannya dalam keadaan yakin. Misalkan ketika kita mau berwudu, kemudian kita ragu, apakah tadi saya sudah berwudu atau belum, ataukah tadi wudu saya batal atau tidak. Maka ikuti yang yakin bagi Anda dan sesuai dengan kebiasaan kita. Perasaan tidak pernah terdengar suara buang gas, tidak pernah saya masuk WC, tidak pernah tertidur dan sebagainya. Masih ada ini wudhu saya. Again, masih ada wudhu saya. Insya Allah kita bismillah. Gitu. Sama ketika kita sholat dalam keadaan was-was. Ada tidak buang gas ini keluar atau tidak? Sudah ada dengar suara, tidak ada bau. Maka yakinlah dan lanjutkanlah sholat kita. Karena terkadang syaitan ini yang kata kunci kita. Terkadang syaitan itu selalu mengwas-was kita, selalu meragukan kita. Makanya Al-Quran dalam surah An-Nas mengajarkan kita doa, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas syaitan iblis yang selalu membisikkan kita. Maka kita mestinya yakin, meninggalkan keraguan. Bagaimana kalau kita sholat zuhur misalkan sendiri, karena kita misalkan tertidur atau dilalaikan oleh pekerjaan kita. Kemudian ketika kita sholat sendiri, sholat zuhur misalkan, kita ragu.

kita ragu. Kira-kira kita sudah berada di rakaat ketiga atau baru rakaat kedua? Maka untuk menjawab hal tersebut, kita lihat tuntunan agama berdasarkan hadis Rasul. Maka pilih rakaat yang paling rendah. Pilih rakaat yang paling rendah. Kalau kita ada pilihan dua antara dua dan tiga, maka kita pilih yang dua. Kalau kita ragu antara tiga dan empat, maka kita pilih yang tiga. Mengapa? Misalkan kita ragu dua atau tiga, maka kita pilih misalkan tiga. Berarti tinggal menambahkan satu. Kalau benar, betul, sholat zuhur kita empat rakaat. Tapi kalau salah bagaimana? Cuma dua. Dua tambah satu berarti tiga. Adakah sholat zuhur tiga rakaat? Kurang sempurna. Tidak cukup, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita memilih yang terendah, misalkan dua, kemudian kita tambahkan dua. Kalau ternyata benar, alhamdulillah, dua tambah dua, empat rakaat. Bagaimana ternyata kalau kita salah? Ya, bagaimana ternyata kalau kita salah, tiga tambah dua berarti lima. Berarti satu rakaat ini, kata Rasul, itu adalah bonus bagi kita. Berarti empat rakaat itu yang normal, yang satunya itu adalah bonus. Tetap dihitung sah berdasarkan tuntunan agama kita. Inilah cara menjawab bagaimana keraguan-keraguan ketika kita sholat, beribadat dan seterusnya. Intinya adalah apa? Mari kita tanamkan keyakinan. Jangan ragu, jangan ragu. Dan selalu berdoa kepada Allah dengan membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Ada dua surah di dalam Al-Quran dikatakan surah yang meminta dua perlindungan. Surah apa itu? Surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq An-Nas ini cocok bagi kita yang selalu dalam keadaan was-was dan ragu dalam mengambil sikap dalam kehidupan. Maka amalkan doa ini, surah ini, jadikan wirid, jadikan sebagai doa insyaAllah. Keyakinan itu berasal dari Allah, dan Allah akan memberikan keyakinan itu orang-orang yang senantiasa mengamalkan ibadahnya dan Al-Quranul Karim sebagai firmannya. Kesimpulan dari hadis ke-11 ini, mari kita yakin dalam beribadah, dan mari kita tinggalkan hal yang meragukan dan was-was dari bisikan-bisikan syaitan laknatullahi alaih. Kita bertemukan Allah dan kita berpisahkan Allah. Sampai jumpa dan nantikan episode berikutnya bersama RRI Kota Makassar dan bersama kami Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Patorani, tradisi kelompok nelayan dan perahu nelayan tradisional khas suku Makassar dari Galesong, Kabupaten Tangerang, khususnya Sulawesi Selatan, memburu ikan terbang dan telurnya. Selain itu, sahabat Budaya, kami juga hadirkan kabar Ana Pro 4 terkait dengan tumis gami atau lebih dikenal dengan sambal gami, adalah kuliner tradisional khas Bontang, Kalimantan Timur. Hidangan ini bambal yang memiliki keunikan utama pada proses memasaknya, yaitu ditumis dan disajikan langsung di atas cobek tanam liat yang dipanaskan di atas kompor.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Beberapa informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar kami hadirkan di program pagi hari ini di acara Panorama Kota Daim. Di mana informasi yang pertama terkait dengan Sulsel, pemerintah telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% atau E50. Setelah melihat keberhasilan dari implementasi B50 pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan E50 ini patut disambut baik, apalagi bahan baku memproduksi E50 cukup tersedia. Namun Prof. Andi Aladin mengingatkan jika dalam proses produksi etanol itu sedikit agak lebih rumit dibandingkan dengan biodiesel, sehingga ia memperkirakan harganya akan berbeda dari biodiesel. Atau lebih jauh, ia menilai ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian sehingga E50 ini akhirnya dikembangkan oleh pemerintah. Pasalnya, lanjut Aladin, selama ini bahan baku biodiesel berasal dari energi fosil, sehingga cepat atau lambat ke depan bahan baku tersebut juga mengalami titik kritis. Namun Aladin mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terutama pada bahan baku, teknologi produksi dan distribusi untuk pengembangan E50. Terkait dengan potensi bahan baku yang dimiliki oleh Sulsel untuk nantinya terlibat dalam pengembangan E50, Prof. Andi Aladin menyatakan Sulsel sangat mampu untuk ikut terlibat karena bahan baku untuk produksi etanol seperti tebu, jagung atau singkong, kemudian sorghum dan dari limbah massa tersedia. Namun Aladin juga menekankan perlunya pemetaan daerah mana saja yang bisa mensupport program E50 ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alte teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Mozaik Budaya.
6: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis dan dalam bahasa Makassar Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
7: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk tiga komoditas utama yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, pemerintah Kabupaten Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111.000 hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Caming, serta singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar. Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdi menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Masih kami kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. BMKG Sulsel mengeluarkan peringatan dini potensi udara pada sejumlah wilayah Sulsel pada 24 hari ini hingga 26 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui kanal resmi BMKG Sulsel mengeluarkan peringatan dini potensi udara terasa panas di sejumlah wilayah Sulsel pada 24 hingga 26 September. Peringatan dini tersebut mencakup sejumlah kabupaten kota dengan kategori waspada hingga siaga. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar Nur Asia Utami mengatakan untuk kategori waspada menunjukkan udara terasa panas dengan suhu 35-40 derajat Celcius. Sedangkan kategori siaga 40-45 derajat Celcius dan kategori awas apabila suhu terasa panas mencapai 45 derajat Celcius atau lebih. Di sisi lain, Nur Asia menyebutkan udara yang terasa panas ini terjadi karena beberapa faktor. Adapun pada Kamis 24 September 2026 hari ini, wilayah yang termasuk kategori waspada yaitu Palopo, Luwu, Sidrap, Parepare, Pinrang, Baru, Sopeng, Bone, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Sementara kategori siaga pada 24 September hari ini meliputi Luwu Timur, Dana, dan Luwu Utara. Untuk hari Jumat 25 September 2026, kategori waspada diperkirakan terjadi di Palopo, Luwu Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Sementara kategori siaga pada Jumat meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Nah, Sobat Budaya, kondisi udara terasa panas tersebut juga diperkirakan masih berlanjut Sabtu 26 September 2026, di mana wilayah kategori waspada mencakup Palopo, Luwu, Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Sementara siaga meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar anak perempuan. Pas sapu atau patondro merupakan pakaian adat tutup kepala suku yang ada di Sulsel, yaitu Makassar dan Kajang serta Toraja. Pakaian adat ini berupa lilitan kain yang melambangkan kejantanan di zaman Raja Goa ke-10, Iman Riwgau, Daim Bonto, Karang Lakiung, Tuni Palangga Ulaweng. Penggunaan pas sapu ini penuh akan syarat dan aturan. Pas sapu hanya dapat digunakan oleh para raja-raja, bangsawan, dan panglima.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sapok-sapokku pendengar Sarimbat Tamalabiriku yang asing ngapling ngiri 92,5 FM Perompat RRI Makassar. Hari ini yang baru sehadir menemani Anda, menyapa Anda pagi hari ini di kabar pagi obrolan santai bari basa. Nah, pagi hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat sekali dengan keseharian kita, tapi dikemas dari sudut pandang yang mungkin jarang kita pikirkan ya. Jadi kita mau pagi hari ini cerita tentang Mapa Decing Lino ya, kaitannya dengan masa depan bumi kita, yaitu lewat transisi energi hijau yang khususnya dikenal dengan istilah bioetanol. Nah, Saribata Malabiriku, biasanya kata Mapa Decing itu dengar, kalau kita dengar dalam konteksnya itu biasanya lebih ke mempererat silaturahmi, memperbaiki hubungan sosial, atau mungkin tradisi membersihkan lingkungan kampung halaman. Tapi kira-kira apa hubungannya dengan BBM nabati atau bioetanol? Kita akan bedah bersama di acara Bari Basa pagi hari ini, kabar pagi obrolan santai. Jadi kalau kita dengar dan kuliti dari akar budaya Bugis Makassar, Mapa Decing Lino itu artinya kata decing, artinya memperbaiki kebaikan, memperbaiki atau tindakan sadar untuk memperbaiki keadaan, membebani, membenahi yang rusak atau mendatangkan kemaslahan bagi banyak orang. Nah, salah satu energi terbarukan yang akan tentunya dikembangkan ini sahabat budaya yang dikenal dengan bioetanol ya. Bioetanol itu salah satu upaya untuk menjadikan bahan bakar nabati berupa senyawa alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi biomasa tanaman dan destilasi. Jadi bahan bakunya itu tanaman berpati atau yang memiliki gula seperti misalnya tebu, jagung, singkong, dan umbi-umbian. Bisa juga memanfaatkan limbah organik seperti misalnya jerami, tetes tebu, dan limbah pertanian. Nah, ini merupakan bahan bakar alternatif yang kemudian dicoba untuk dikembangkan seperti misalnya yang kita pakai saat ini ada Pertamax, kemudian Pertalite. Nah, nanti kalau ini betul-betul dikembangkan, kita tidak lagi bergantung pada Pertamax atau Pertalite yang notabenenya bahan bakunya itu dari fosil. Nah, ini kalau kita bicara tentang fosil pastinya ada masanya ya. Cadangan minyak bumi dari fosil ini kan kita akan tergantung kepada minyak bumi yang berbahan bakar fosil, tentu ini terbatas bahan bakunya. Tetapi kalau ini dikembangkan bioetanol ini, itu dari nabati ya, bahan bakar nabati berupa senyawa alkohol seperti misalnya tebu, jagung, singkong, dan umbi-umbian. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan, sahabat budaya, pasti banyak sekali kalau bicara tentang tebu, bicara tentang jagung, bicara tentang singkong atau umbi-umbian. Apalagi kalau limbah organik, pasti banyak sekali. Jerami, orang biasanya kalau selesai mie panen, oh banyak sekali jerami yang ada di sawah-sawahnya petani. Kemudian limbah-limbah pertanian lainnya, tetes tebu atau molases. Nah, termasuk di Bone ini sudah siap menjadi salah satu penyuplai untuk bahan baku karena area persawahan di sana juga sangat memadai untuk ditanami misalnya jagung, tebu, umbi-umbian lainnya ya. Nah, sahabat budaya silakan bergabung. Bagaimana menurut pandangan sahabat budaya dengan adanya pengembangan bahan bakar nabati yang tentunya nanti dikenal dengan bioetanol. Jadi memanfaatkan bahan baku yang mungkin tidak susah atau tidak gampang, tidak susah atau tidak berat untuk mendapatkannya. Nah, kalau fosil kan sangat terbatas, tapi kalau ini insya Allah kita yakin dan percaya di Sulsel itu termasuk lumbungnya. Baik, kita terima dulu penelpon di 0811 400 925. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Iya, dari siapa?
1: Kabar pagi.
0: Obrolan.
1: Obrolan santai.
0: Nyantai. Santai juga. Tidak tegang juga ini. Harus santai ini. Sebagaimana ambo rusak santai-santai di sore hari, di pagi hari ini.
1: Ini sekali tuh kalau duduk-duduk sambil mendengarkan beri bahasa. Ada juga sepotong kopi, cangkir kopi.
0: Santai
1: betul. Ya, santai. Ambil bolong dulu kiriman.
0: Oh,
1: Bagaimana? Sudah makin makan?
0: Sudah minta di makan air putih. Tapi ada pawa,
1: juga
0: ada pawanya tahu, pawanya tahu di jam dikasih pawa.
1: Ya, oke. Okay. Jadi saya sudah komitmen itu cuma 5 menit gitu.
0: Iya, tambah-tambahin sambil.
1: Sebentar disambung dengan temanku, banyak temanku itu nyambung.
0: Iya.
1: Jadi saya umum saja. Iya. Bahwa itu ilmu yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang sedikit-sedikit. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Tetapi manusia punya kewajiban untuk menggali itu ilmu untuk kebaikannya. Jadi ilmu yang bermanfaat.
0: Jadi
1: tadi. Jadi kalau dikatakan bahwa ada cara lain untuk menanggulangi kebutuhan manusia karena ada masalah itu tadi, ada tebu, ada ini, ada itu. Karena tadi yang dimaksud dengan tebang kosong memang secara teori akan habis. Semua akan habis, tapi diganti dengan yang baru.
0: Yang baru nih.
1: Itu jadi namanya mudah-mudahan penelitian ini bisa berhasil. Sehingga kalau berhasil, apalagi di selatan kan banyak bahan-bahannya.
0: Apalagi kalau kayak singkong.
1: Singkong, tebu, apalagi tadi itu.
0: Umbi-umbian, jerami juga.
1: Jerami yang dari
0: limbah kelapa. Iya, limbah organik, jerami yang dari padi itu biasa.
1: Iya.
0: Jadi kalau itu kan banyak sekali, daripada dibakar saja petani kalau sudah dipanen nih, lebih baik kasih jadi.
1: Cuma barangkali perlu alat-alatnya ini yang perlu diciptakan bagaimana supaya bisa dihasilkan.
0: Memang kalau dilihat dari proses pembuatan etanol ini agak-agak mahal ki memang anunya, agak rumit dibandingkan dengan yang menggunakan fosil, tapi paling tidak kan ini bahan bakunya yang dipikirkan ini.
1: Iya.
0: Iya, lebih.
1: Kalau mahal atau tinggi?
0: Maksudnya
1: itu kan kalau dibilang biaya ada mahal, ada tinggi, apakah tinggi?
0: Mungkin tinggi ya, tinggi lebih. Maksudnya lebih di atas keperlakuannya kalau
1: bahan. Ya, kalau mahal itu relatif. Biar mahal kalau orang perlu dibeli. Tapi kesimpulannya bahwa bisa kita menanggulangin tadi bahan bakar yang tadi dari fosil itu. Karena bayangkan kan sampai ini kita masih mengimpor. Sebenarnya
0: tapi petani kuliah dia kembangkan ini gas tabung LPG nak pakai. Kasih nyala itu anunya di pompa airnya di sawah.
1: Ada akan itu kalau misalnya mau menghemat gas, ya saya di sini ada pemikiran mau bikin tungku.
0: Ada biasa juga kuliah PT-PT gitu pakai gas. Pakai gas LPG saya bilang hebat atau ini meracik tapi deh. Maksudnya safety-nya.
1: Cuma tadi itu persoalan kita harus menguasai prosesnya. Itu yang penting kita kuasai supaya tidak membuat kita katakanlah mencelakai diri. Tadi kalau misalnya kasih jalan dia punya PT-PT pakai gas. Hati-hati.
0: Kalau kemarin saya kehabisan bensin, pakai tenaga air kelapa. Sehingga kak dulu beli air kelapa baru kudorong motorku.
1: Jadi itu intermezzo itu ada mobilnya temanku Hartog. Kan biasanya itu Hartog satu kilo 4 liter. Dibilang ini tidak 30 kilo. Kenapa dia dorong? Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka rahasia ilmu. Disuruh kita belajar, berusaha, karena kita kan khalifah. Ini bukan provokator. Jadilah dirimu bermanfaat kepada orang lain.
0: Herunas.
1: Saya kira cukup 5 menit. Ada temanku itu yang tinggal di utara itu yang pasti masuk. Kasih kesempatan sama orang tua. Ada itu. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih masuk dia. Oke, terima kasih. saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman ini kan. Bagus juga kalau acara beribu bahasa kita campur dengan canda-canda.
0: Bah, cocok gitu.
1: Iya, cocok gitu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki di Telkomas ya. Jadi Sobat Budaya juga bisa menyaksikan videonya Mbok Rusa di Facebook ini. Songkoknya pakai songkok recak supaya semangat-semangat yang pendengar tadi. Tapi biasa tong miring songkok recak nah Mbok Rusa beda. Untung ada Mas Imam tadi. Ya masih mau bergabung Sobat Budaya, kami tunggu di 0811 400 9250. Jadi Mapadi Celino artinya memperbaiki bumi dengan cara pengembangan bioetanol melalui bahan bakar nabati. Jadi ini menarik sekali supaya nantinya kalau kita lihat memang ini juga termasuk ramah lingkungan ya, karena menurunkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara karena pembakarannya lebih sempurna. Nah kalau menggunakan etanol, apa namanya, bioetanol ini sendiri. Tetapi kita tentunya terus menunggu inovasi-inovasi ini supaya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat seperti apa nantinya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan model pengembangan bahan bakar minyak ini dengan menggunakan bioetanol. Nah, silakan Sahabat Budaya, boleh lewat WA, lewat telepon biasa juga boleh, voice note juga boleh. Kalau mau mengirimkan pesan suara dikirim di WA, nanti kita putarkan voice note-nya di 0811 400 9250. Bisa juga komentar di sosial medianya Pro 4 di Facebook ya, kita juga live di Facebook ini. Jadi silakan Sahabat Budaya berbicara tentang pengembangan bagaimana transisi energi hijau ini bisa berjalan lebih cepat lagi ya, supaya nanti masyarakat bisa tentunya secara pelan untuk beralih ke bioetanol ini sendiri. Nah, apakah nanti mudah-mudahan ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita masih berbicara tentang mapiricing ya. Mapiricing itu, kalau kita berbicara mapiricing, itu adalah sebuah tindakan sadar untuk memperbaiki keadaan. Karena kan keadaan sekarang bumi terlalu panas, bumi terlalu penuh dengan polusi. Tentu untuk membenahi dan memperbaiki ini butuh terobosan-terobosan dan melakukan inovasi-inovasi, khususnya bagaimana bioetanol ini nanti bisa menjadi alternatif bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Baik Sahabat Budaya, kami kasih dulu kelong supaya lebih semangat lagi. Lagu dari Roma Irama, kita santai dulu.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda ada, kembali lagi di Kabar Pagi, obrolan santai ya, bari basa. Kita masih berbicara tentang bioetanol ya. Jadi tentu kalau kita berbicara tentang bioetanol bukan sekedar urusan mesin kendaraan bisa menyala atau tidak, tapi ini mengenai kedaulatan energi dari desa ya. Jadi hasil olahan tangan petani lokal yang mungkin nantinya bahan bakunya dari hasil-hasil pertanian seperti tadi ada apa namanya umbi-umbian, kemudian apalagi namanya ini ubi kayu, tebu. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani-petani di daerah ya, karena bahan baku ini nanti yang dipakai untuk memproduksi bioetanol atau bahan bakar minyak nabati. Nah, sahabat budaya silakan di 0811 400 9250, bagaimana menurut sahabat budaya nih dengan adanya kreasi dan inovasi berkaitan dengan bahan baku yang digunakan bukan lagi tidak menggunakan lagi fosil tetapi menggunakan hasil-hasil bumi ya, seperti misalnya umbi-umbian, kemudian apalagi namanya tadi tebu, jagung, singkong, kemudian bisa juga menggunakan limbah organik seperti jerami atau limbah pertanian lainnya. Silakan yang mau bergabung, seperti apa pandangannya sahabat budaya di 0811 400 9250. Jadi bioetanol atau yaitu di mana bioenergi yang terbuat dari materi hidup ya, biasanya tanaman. Jadi ini adalah bioenergi yang terbarukan, mengurangi peran dari bahan bakar fosil dan telah mendapatkan perhatian dalam transisi ke ekonomi rendah karbon. Jadi sahabat budaya, ini bisa menjadi alternatif pilihan, dan jika nanti digabung dengan minyak solar untuk mobil atau armada industri dengan mesin diesel, biodiesel ini menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude fuel fine ya, minyak nyamplung atau minyak jarak, minyak kelapa. Jadi ada juga biodiesel. Jadi biodiesel itu adalah minyak tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif dan digabungkan dengan minyak solar. Nah, kami masih menunggu sahabat budaya untuk bergabung di Kabar Pagi, obrolan santai beribasa ini. Kita sapa-sapa dulu yang biasa bergabung ini dari ujung utara kota ini, biasanya rajin juga bergabung tapi pagi hari ini lagi mungkin sibuk, ada Pak Juno. Kemudian Pak Marsuki tadi sudah masuk penelpon pertama. Kemudian Pak Hamsa juga sering juga biasa masuk bergabung. Ibu Harsina, ini ternyata saya harus panggil melalui Ian ini, panggilan apa namanya nih supaya bisa bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mari bahasa. Kiman jasad. Oh, salah angkat. Salah kasih jalur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya. Dari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari Kutub Utara.
1: Kutub Utara.
0: Ini pang, panas. Ini momen menggunakan panggilan khusus ini kalau mau didatangkan dari Kutub Utara ini.
1: Sudah masuk ke Pak Haji Marsuki.
0: Iya, Kutub Timur sudah.
1: Iya, memang saya itu dahulukan dia lebih jauh lebih dulu.
0: Iya.
1: Karena kasih pagi-pagi itu ngacu jadi kasih kesempatan.
0: Dia selalu konsisten dengan 5 menit.
1: Iya, tapi 5 menit lebih lah.
0: Iya, 5 menit lebih lah.
1: Ya, tapi kadang 5 menit lebihnya.
0: Iya.
1: Ya, memang begitu.
0: Santai dia lagi. Lagi santai dia. Kalau kita Fajarun, santai juga. Lagi santai juga ini.
1: Ya, di bawah saya apa yang terjadi? Santai saja.
0: Santai saja.
1: Ini di ini. Kita mau apa?
0: Ya.
1: Apa yang dibahaskan?
0: Oh, ini mengenai ini kita bicara tentang bahan bakar biodiesel ini. Tapi kita kaitkan dengan upaya untuk MAPDC Lino. Kalau beralih dari energi nanti ini, paling tidak ada kebaikan keadaan untuk bumi, khususnya kelestarian lingkungan alam ini. Kemudian biodiesel ini juga termasuk ya, bahan bakunya gampang didapat. Menurut tak bagaimana ini kalau dikembangkan ini?
1: atau itu mungkin terutama lagi akan datang lah.
0: Putus-putus suara tak bela?
1: Iya,
0: ini jangan-jangan pakaian ini bukan mie juga bio, bukan pakai Pertalite ini, kayaknya pakaian ini
1: bio saya kayak
0: habis sarapan pakaian ini ubi kayu
1: kayak yang tua yang sudah keras itu banyak anunya serat-seratnya urat-urat itu
0: iya
1: itu memang. Itulah dunia.
0: Ya.
1: Ini biodiesel sebenarnya bukan barang baru. Sudah lama ini ada kedagangan seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Sudah lama ya. Iya.
1: Sudah lama. Dulu kan muncul itu, apalagi namanya itu ada tanaman yang mahal harganya. Ini kadang-kadang untuk bahan baku ini.
0: Ya.
1: Tapi sekarang belum ada pengembangan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya, mungkin itu lah. Pemerintah mudah-mudahan ini bisa merealisasikan ini.
0: Ya.
1: Yeah. Itu jangan cuma pinjam-pinjam uang untuk dia berhamburkan. Tapi memang ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi ini kan salah satu juga kalau ini bisa dikembangkan.
0: Dikembang.
1: Ya, mungkin ini bisa salah satu alternatif dan nantinya kan bisa apa namanya menurunkan harga BBM ya, secara umum.
0: Jadi artinya lebih ya, terjangkau lagi nanti harga BBM ini karena ya, ini produksi sendiri, Miki.
1: Iya. Tapi itu lagi.
0: Iya.
1: Bahan bakunya juga memang enak dengar juga banyak apa sebagainya.
0: Iya.
1: Tapi nanti dalam tahap produksi itu hilang lagi, mahal lagi. Akhirnya Maltonji juga. Iya.
0: Mas Oli untuk Bandalojo itu pasal ini.
1: Iya.
0: Apa bahan bakunya ubi ini atau apalagi tadi?
1: Iya. Apalagi ubi nanti ubi goreng juga naik harganya.
0: Dalam aja.
1: Bisa kan? Bilang ubi kayu nya bahan bakunya.
0: Iya.
1: Nanti lebih baik jual ke perusahaan deh karena mahal. Nanti itu pengusaha-pengusahaan itu bilang, biar mahal, temen juga biar mahal ambilkan jadi mahal. Temen juga ubi goreng. Kan begitu. Jadi saya tidak yakin jalan juga sebenarnya. Jadi ini kan juga baru semacam hal ya. Wacana lah dalam sebagainya. Jangan sampai dulu sama dengan Naspin, enggak. Ketika minyak mendekonversi ke gas.
0: Iya.
1: Yeah. Saya masih ingat kata-kata Pak Ucu.
0: Iya.
1: Yeah. Tidak akan lagi ada kelangkaan. Seperti minyak tanah. Tapi alhamdulillah, ternyata kata-katanya Pak Yusuf Kalla waktu itu tidak terbukti. Selalu terjadi kelangkaan. Sama seperti ini sebenarnya. Nanti ketika jadi diproduksi, karena taulah negara kita kan,
0: yeah,
1: nanti dikasih ke orang-orang yang tidak bukan ahlinya,

0: etanol ini yang bisa diproduksi dalam negeri, ya ini bisa jadi apa namanya alternatif bagi masyarakat lah. Yang penting harganya juga jangan tinggi juga.
1: Tapi mungkin nanti di bukan sepenuhnya dari etanol di, mungkin tetap dicampur dengan itu yang tadi tuh yang kita gunakan Pertalite atau apa, mungkin bahan mungkin campuran.
0: Tapi sebenarnya kalau kita mau bagus,
1: iya,
0: kalau di Indonesia sekarang kan Pertamina monopoli.
1: Iya.
0: Coba seperti di Malaysia lah, swasta dikasih masuk juga untuk mengelola yang seperti SPBU apa dan sebagainya.
1: Iya.
0: Coba kasih masuk, pasti harga bersaing. Pasti tidak, pemerintah tidak seenaknya akan menaikkan harga. Ketika ke swasta juga dikasih. Seperti di Malaysia itu, bukan hanya pemerintah, tetapi swasta juga ikut.
1: Ya.
0: Yeah. Saya kan takut. Saya takut bersaing. Sehingga, jadi kan dengan kemana-mana, karena yang monopoli itu minyak itu, Pertamina, pemerintah sendiri. Jadi mau kita mau cari kemana tentunya. Yang monopoli kan di, kalau mau harga tidak terlalu ya kasih swasta juga masuk di situ.
1: Iya.
0: Mengelola itu apa namanya SPBU dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang apa namanya ini apa yang aneh dan kita dulu pikirin dulu sumber dayanya jauh dulu lambo.
1: Iya.
0: Bagaimana itu bahan bakunya itu? Betul tidak? Berlimpah atau tidak? Jangan nanti tiba masa, tiba akal. Akhirnya impor lagi.
1: Iya.
0: Iya kan? Kami sudah seperti itu. Tiba masa, tiba akal. Hari ini, ya, besoknya langsung di tanda tangan yang sudah diresesikan. Padahal secara bahan baku belum ada.
1: Iya.
0: Ya, maka nanti itu pikirannya lagi baru baca-baca kita kan di Indonesia kan rata-rata otak-otak dagang di yeah. sini. Jadi daripada ini ya kita impor saja dulu. Nah, itu ada lagi keuntungan di situ mereka dapat. Jadi ini segala sesuatu perlu direncanakan secara matang.
1: Betul,
0: yeah. Bahan bakunya, infrastrukturnya apa, bagaimana nantinya harganya nanti ke depan bagaimana, apakah memang bisa di bawah harga Pertalite misalnya atau sebagainya, itu pendidikan semua. Jangan terjadi nanti baku tunjuk lagi seperti itu. Tapi ya kita doakan semakin bisa terrealisasi dan betul-betul ada dampak secara ekonomi ke masyarakat, khususnya masyarakat petani lah seperti itu. Dan juga masyarakat yang bisa menikmati bahan bakar yang katanya apa namanya ramah lingkungan apa dan sebagainya, ya kan seperti itu.
1: Ya.
0: Yeah. Kita doakan saja. Semoga terrealisasi apa banyak dan tidak ada lagi korupsi lah. Kalau akan menjawab. Oke, Mbak. Nanti tugas.
1: Iya. Yeah. Makasih. Jangan
0: sekali sebut nama saya itu, handphone saya itu biasa otomatis itu terpencet.
1: Iya.
0: Oke, lagi tugas saya selalu.
1: Iya. Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa juga pendengar kita yang menyaksikan lewat Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapar Dembali hadir dari Tegalar. Salam kenal buat semuanya. Oke, kenal balik buat Sapar ya. Yang lain boleh bergabung di 0811 400 9250 ya. Jadi kita juga berharap bahwa dengan adanya pengembangan bahan bakar nabati ini bisa akan membuat semakin lebih nyaman kondisi bumi ini ya, mapade ceng artinya lebih baik lagi karena kan polusinya tidak menimbulkan polusi udara. Tetapi karena kita lihat bahwa memang dalam proses pengembangannya ini masih dalam proses dicampur ya. Jadi etanol, bioetanol itu masih dicampur dengan bensin. Jadi tetap masih menggunakan bensin kemudian dicampur untuk pengembangannya. Dan nanti mudah-mudahan bisa ke depannya betul-betul bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

diterapkan sehingga BBM campur etanol ini bisa 100% ya. Nah, jadi silakan sobat budaya yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.

0: dimulai dari... Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Kabar Ratna Pro 4.
3: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ratna Pro 4. Raigo adalah tradisi lisan berupa nyanyian puisi rakyat yang dilantunkan dalam prosesi pernikahan adat golongan Maradika atau bangsawan suku Kulawi Sulawesi Tengah. Berbeda dari sekedar musik pengiring pesta biasa, syair-syair Raigo syarat dengan petuah, nasihat hidup berumah tangga, serta nilai-nilai filosofis leluhur yang dilantunkan secara berbalas-balasan antar kelompok penyanyi menjadikan semacam dokumen lisan yang merekam kearifan lokal dari generasi ke generasi. Tradisi yang kini mulai jarang dipentaskan secara utuh ini menjadi objek kajian menarik bagi para akademisi, bahasa, dan sastra karena kompleksitas struktur puitiknya. Sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Kulawi memiliki tradisi sastra lisan yang jauh lebih kaya dibanding sekedar dikenal lewat ritual ekstrim rakeko semata.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perombat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, tentunya kita masih bersama di Bari Basa, masih membahas tentang nilai-nilai mapareceng ya, artinya memperbaiki kondisi ataupun lingkungan, termasuk dengan upaya untuk mengembangkan energi terbarukan ini dari mungkin dari sumber bahan bakar fosil menjadi sumber bahan nabati. Nah, dengan adanya rencana transisi energi hijau khususnya metanol, tentu menjadi harapan dan angin segar bagi kita ya, khususnya di Sulawesi Selatan, karena di Sulawesi Selatan ini termasuk bahan baku yang sangat mumpuni untuk mendukung program bioetanol ini sendiri. Saya sapa juga Ibu Cida. Assalamualaikum Bu Haji Cida. Salam Bari Basa. Agatu Kareba Dinda sehat alhamdulillah. Semangat dong. Salam buat teman-teman fans RRI Makassar. Belum bisa gabung karena rusak radio ya, belum sempat beli. Ya. Oke, terima kasih Bu.